Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

0: 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita. Pagi.
2: Ya, selamat pagi untuk anda. Jam ketiga kami masih lagi di sini. AZRA semangat kentang.
3: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di hari Ahad ini. Permulaan segala minggu ini untuk permulaan hari ini. Dan juga kita menghampiri hari 13, 14, 15, 16. 3 hari lagi menuju ke Hari Malaysia 2026.
2: Betul. Jadi kita nak sambut Hari Malaysia lah tahun ini. Dengan demo nak buat dekat Sarawak awak.
3: Sarawak, bumi kenyalang. Akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kucing Sarawak.
2: Ya. Yeah. Hmm. Temanya sama je, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. InsyaAllah nanti kita boleh tonton dekat siaran RTM lah kan.
3: Untuk sambutan Hari Malaysia ini.
2: Ya. Yeah. Kalau anak-anak kita hari ni tanya, Hari Malaysia ni hari apa? Hari Malaysia ni kan hari 16 September yang disambut sambat tahun untuk memperingati pembentukan Malaysia sebagai satu gagasan yang merangkumi Semenanjung dan juga Borneo lah pada tahun 1963. Jadi ini melambangkan perpaduan kita dengan kepelbagaian budaya, sebab kita bukan saja duduk dalam Semenanjung. Budaya yang kita serap dekat Borneo tu macam-macam kita boleh nikmati sama-sama kan.
3: Jadi pada tanggal 16 September ni, sama-samalah kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja kita berada. Tapi kalau anda berada di Kuching, Sarawak, bolehlah sama-sama ke Borneo Convention Center ni ataupun BCCK. Tapi boleh juga menonton melalui saluran RTM.
2: Benar.
3: Ada platform media sosial lah.
2: Ni orang Semenanjung ni yang mungkin tak terbang sangat dekat Sarawak nanti ni, dah dah lipat ke bendera Malaysia yang baru ni berkibar-kibar tu?
3: Jangan lipat lagi, sebab sekarang ni ramai orang beli stiker yang magnetik tu kan. Bagus juga sebenarnya.
2: Mudah kan?
3: Pakai je setiap masa. Sekurang-kurangnya kita rasa bangga jadi Malaysia. Dan kalau orang pelancong datang ke sini, kita tengok, orang Malaysia ni tampar je bendera, bawa ke mana saja kan.
2: Itulah. Oh, ni kan saya balik kampung, mamak. Lepas tu saya tengok jiran saya tu ada kibarkan bendera Terengganu sebelah, bendera Malaysia sebelah.
3: Bijuk.
2: Wow. Farah.
3: Kita rasa macam bangga, bijuk ada ni. Kalau ada jiran-jiran kita masuk, kita buat macam tu, kita rasa macam, kita je, orang lain pun rasa semangat tu.
2: Itulah.
3: Jadi sekaligus lah anak cucu dia akan ikut. Dia akan kata macam ni, dulu ayah saya kan pacakkan bendera depan rumah. Dan yang pastinya, Hari Malaysia ni kita ingat, mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita.
2: Betul.
3: Kepelbagaian ni ada di Malaysia kita. Dan kebersamaan kita dalam Malaysia ni adalah jiwa kita sebagai rakyat Malaysia.
2: Itulah yang disebut sebagai warna-warni Malaysia. Lepas ni kita nak pergi dekat pula.
3: Kita nak pergi jalan-jalan ke Pantai Pandak, Kuala, Terengganu.
2: Selepas ini Ceria Pagi
3: Terengganu FM.
2: Mesra Ceria.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab leni Mok Terengganu Ang.
1: Mana nguak tu tutup mulut dulu. Sebab kita nak ajak tempat hot dog nguak ni.
2: Hot dog nguak ni. Ngepah.
1: Kita nak ajak tempat hot awak jadi dok ngatuk.
2: Ya. Yeah. Kita nak pergi mana?
1: Kita nak pergi Pantai Pandak.
2: Cendering
1: tau. Ya, dekat je. Kat Cendering ni ada segi patah. Hot sedap lagi. Patah tok kita.
2: Tok kita ada taman kan situ?
1: Ada. Tok kita ada patah.
2: Tok kita ada patah. Jadi kalau di kalau bandar Kuala Terengganu ni lebih kurang 6 km je nak ke situ.
1: Dekat je, dekat Peh.
2: Ya. Yeah.
1: Dia mudah diakses guna jalan utama ke kawasan Cendering ni. Patah ni berapa dah kawasan perkampungan tradisional lah. Dan beberapa tarikan sekitar Kuala Terengganu. Tapi rasa kalau orang di Cendering orang tahulah. Yeah. Memang rumah kebanyakannya kita rasa angin patah tu.
2: Betul. Kalau segi-gi situ kan. Siapa pernah tengok gambar-gambar dalam Google kan. Batuan granit semula jadi tu. Susun berlapis-lapis tu. Obak pun. Jadi yo, siapa-siapa nak pergi sini boleh berkelah.
1: Berkemah. Boleh juga.
2: Bawa lah saya-saya ngodong ke situ. Ambil gambar.
1: Ada kalau hari Khamis kan half day kan.
2: Ya.
1: Ada je orang pacak-pacakkan kemah kat situ.
2: Singgah-singgah duduk saja-saja.
1: Salah seorangnya saya.
2: Oh ya ke? Wahai ke buat kerjaan gitu.
1: Oh ya, CD tu dia suka. Pokoknya saya suka duduk je dalam tu.
2: Dia suka alam semula jadi awak.
1: Sekejap lah.
2: Lepas tu kan mempelai-mempelai.
1: Oh you ambil gambar. Ambil gambar pengantin.
2: Kena rangat sini.
1: Selamat pengantin baru.
2: Ding.
1: Ambil gambar. Ting.
2: Yang paling penting sekali.
1: Dan ni kau nak ambil gambar. Kadang-kadang nak ambil gambar gana.
2: Ya. Yeah.
1: Kita Google je dan ni. Banyak kan cara posing.
2: Cara.
1: Berdua, bertiga, berempat, berlima.
2: Kita nak letak kita punya poster kan.
1: Kan. Macam mana. Boleh tiru je. Kita boleh main-main pasir kat situ. Romantik sikit.
2: Bercanda pasiran pantai.
1: Sebab letak kereta ada tak?
2: Ada lah. Ada. Apa tak aduknya. Nampak tak kan?
1: Oh sungguh.
2: Yang paling penting sekali. Kalau kita lalu-lalu kawasan sini. Ada je orang jual-jual makanan. Kita boleh makan-makan
1: sebab
2: situ.
1: Apa tak aduk. Dia ambil kesempatan. Mesti orang niaga situ. Orang pun kalau macam mandi-manda. Mandi-manda boleh situ. Mandi juga boleh. Lepas tu kalau keloh. Kadang malah keloh le ni. Dia macam zaman-zaman mok-mok dulu. Beradong masuk.
2: Buat nasi goreng lalu.
1: Oh, nasi goreng. Buat goreng kepuk kan.
2: Ya kan.
1: Boleh waktu semangat sikit. Tapi kalau hot je nak cepat ni, kita bawa tikar je. Kita beli dia tu.
2: Boleh. Bijak kemah. Bijak idea tu.
1: Kan.
2: Rasa tak salah tak lama pergi ni. Gimana?
1: Gi Pantai Pandak.
0: 1, 2, 3, 4. Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab

0: Mentiga, mentiga. Mentiga. Mungkin kita mentiga kemas ni. Mentiga. Cikgu hari ni. Jadi.
1: Batuk-batuk.
0: Jadi. Zoro. Pakai topeng Zoro.
2: Apa cikgu? Aku buka buku
0: je. Cikgu ni.
1: Eh, jangan dok kita tengok orang pakai pelituk muka le ni. Mahal-mahal.
2: Oh, pakai mah. Oh, suara aku tak gini bunuhnya eh.
1: Lepas tu suara mongon ni. Bukan lukis kuat angat eh.
0: Aku. Suara cikgu macam ke. As a mutu pakai buluh
1: itu. Mana cikgu?
2: Aku hari tu buat program aktiviti sekolah ni. Bawa anak-anak murid aku pergi padang lah, padang sekolah.
1: Apa tu?
2: Lepas pada tu, hidung sumak dah habis. Dah berhenti-berhenti.
0: Orang kata macam Zemutuk.
1: Hey.
2: Allah kata.
1: Boleh cikgu tengok ni kadang-kadang cuaca ni. Eh, macam jerebu juga ke benda cikgu kan?
2: Memang lah jerebu ni. Kes jerebu ni.
1: Hey, aku pun rasa macam batuk-batuk saja cikgu.
2: Dia hutang di benda. terbakar hutang-hutang terbakar di Kalimantan.
1: Jerebu ni nak tahu ada sok umur
0: dia. Gini macam ye.
1: Mari dah tu.
0: Ye mai jerebu dak kena. Ye bakat terbakar kita tembang ye bakat.
1: Bong kau sehat. Bong sehat dia. Segar dia.
0: Ye sehat sebab ye jenis. Jadi jaga kesihatan.
1: Dia main luar dia, main luar dia.
3: Tengok tu. Pakai air. Kalau mahir mahkamah.
0: Mau hari ni. Comel letih. Rambut bergunting.
1: Bila masa dah comel dia?
3: Dah cakap juga air mana air. Ini benar-benar
1: mudah bakar mah kot. Mudah bakar mah je cikgu.
3: Bakar dah bakar ni baru buka lah ni.
1: Oh, batuk tengok batuk. Batuk nebeng nama
0: kita. Kita batuk ni. Ada orang sebut nama kita. Orang tu kata
3: dia panggil sebut nama IPU.
1: IPU? Bukan I love you. IPU. IPU.
2: Indek pencemar udara.
1: Eh tapi cikgu dengar kata Alik Sarawak teruk juga aku tau. Siapa Alik Sarawak? Sekolah kena tutup tu.
2: Sabah, Brunei. Tak memang
1: dia panggil dok sehat. Dok sehat.
2: Dok sehat. Ada video aku tengok di Kalimantan sendiri. Bawa butuh. Dah nampak tu.
1: Ni kalau nak pergi Indonesia ke mana-mana, bahaya dulu lah dok. Jangan pergi lagi awak masa ni. Sebab bimbang kesihatan tu lah.
2: Yang hak baru ni, orang Malaysia pergi ke apa Jakarta, tak boleh balik.
0: Itu sebab gunung berapi.
2: Gunung berapi
1: lah. Ya Allah lah. Tapi aku buat benda kadang-kadang utamanya ni macam orang leluh cikgu dok. Orang asma, orang macam ada masalah pernafasan ni, bahaya ni jerebu-jerebu ni.
0: Tidak bimbang macam orang gitu. Jangan orang Terengganu ambil kesempatan. Sedangkan dia kata Terengganu ada jelebu. Mana ada Terengganu ada jelebu?
2: Kalau baca ni, aku baca ni, dia campur individu yang kelihatan sihat dan cegah tetap berdepan risiko tinggi diserang angin amat ataupun serangan jantung.
1: Angin amat. Bahaya ni.
2: Secara tiba-tiba akibat pendedahan kepada cuaca jerebu.
1: Bahaya.
0: Tapi kalau kat Negeri Sembilan ada jelebu tu, macam ni
2: tu? Macam tu jerebu tak nama tepat. Jelebu.
1: Ada orang telefon dia. Bawa cari dia.
0: Bukan. Orang nak tak pisang tu.
1: Tapi cikgu dia kalau sekolah-sekolah, kalau sekolah Terengganu tutup lagi setakat ni.
2: Setakat ni dok. Tapi kalau bacaan panggil IPU tu teruk, dia nasihatkan tu lah.
1: Maknanya boleh lah kalau anak-anak lagi sekolah lah.
0: Jangan ada
1: ambil kesempatan cikgu.
2: Aku kata.
1: Aku gerangnya kadang-kadang dia lah dengar jerebu dia bakar pula depan tu. Bakar siapa? Dulu lah bakar-bakar siapa tu. Dulu tanah lah ke guna-guna bukan dia. Takut berkelong
0: ni. Ya bakar-bakar. Kita nak minat syaksa je macam orang.
1: Kenapa?
0: Nak bakar jangan belah pagi. Asak kena pakai yang orang jemur. Allah
1: hati. Nak bakar belah mana?
0: Bakar lah belah petang. Kan kaya.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Cicat pagi.
2: Komisa. Oh, ikan keli je Komisa di sebelah goreng.
1: Oh, kita tengah borak sebenarnya pendengar dalam TikTok kita ni. Kita tanya juga berkenaan dengan makan-makanan ni.
2: Ya, yeah, tapi hari ni kita lebih kepada berbincang mengenai dengan kalau bahagian ayam tu bahagian mana yang makan.
1: Okey, ada orang dia jenis suka bahagian tulang-tulang. Ada orang suka bahagian isi-isi aja. Dia macam kalau makan bahagian tulang tu bahagialah dia. Yeah. Dia merasa berselera lah hari
2: tapi
1: tu.
2: Tapi kan dalam bahagian ayam, bahagian mana yang kita tidak sebut ayam?
1: Ayam? Banyaklah kan. Yang lain semua sebut ayam kan. Tongking ayam, kaki-kaki ayam, leleh ayam.
2: Okey.
1: Ayam, macam-macam
2: lagi,
1: ayam.
2: Apakah dia jawapannya?
1: Apakah dia? Mata kot. Takkan mata ayam. Kepala-kepala ayam.
2: Oh, dekat tu jawapan tu.
1: Kepala-kepala ayam. Baji ayam. Semua ayam lah awak.
2: Semua ayam ke? Ada?
1: Apa dia?
2: Baga ayam tapi lembu dapat nama telur mata lembu.
1: Ini awak.
2: Kesian dekat ayam.
1: Telur ya?
2: Nama telur lembu dapat nama.
1: Telur mata kebau lah.
2: Kan?
1: Telur mata lembu lah.
2: Semua lain punya.
1: Ada juga ya pesen itu. Kita ada pemanggil. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Uso.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya.
2: Ya. Ayam.
3: Ayam, saya suka saya.
1: Bagaimana?
2: Saya.
1: Bahagian tai.
2: Tai, Pak Uso suka tai. Oh, payah kalau kat kedai ramai orang berebut sayap ni, Pak Usok.
1: Itulah. Sedap, Pak Usok.
3: Nak apa?
2: Betul, sehat. Terima kasih, Pak Usok. Assalamualaikum.
1: Gitu. Bahagian thigh, ya?
2: Ya, yeah, makan belaka. Farah nak kata kat rumah ni, awak payah dengar sekali lesap monggi ayam. Pulak dah. Oh, cap macam tu je.
1: Oh, dia buat macam kuda-kudapan pula benda tu,
2: sedap
1: ya?
2: Sedap pulak. Kalau pergi pasal minggu,
1: yeah,
2: saya pun beli benda tu.
1: Benda itulah. Benda tersebut itu.
2: Dia cucu-cucu buat sate.
1: Buat sate. Saya ingat dulu kawan saya yang duduk Kota Kinabalu tu. Gemar sangat pergi pasar malam bawah tu. Yang jenis madu tu.
2: Betul.
1: Sebab
2: dulu ada Mas Darda, saya kata, kalau nak muka cantik makan benda ni, dia kata.
1: Bukan makan berminyak eh.
2: Tak tahulah. Tapi dia muka tak berminyak pun.
1: Ini ni 0470 Tokyo Akut, dia kata.
2: Ya.
1: Sai ayam dalam bahasa Malaysia dipanggil apa? Bahagian apa tu sai tai?
2: Tai?
1: Orang tengah panggil tai kan.
2: Tai.
1: Orang kata-kata panggil tai.
2: Macam Pak Usut kata dia lah.
1: Kalau tai ayam dalam bahasa Malaysia dipanggil apa? Apa benda bahagian tu?
2: Peha lah.
1: Peha lah kan?
2: Ke apa lagi?
1: Peha. Tai tu atas peha tu.
2: Ya, atas peha. Atas peha apa pula? Pinggang. Orang tak makan pinggang ayam.
1: Awak nak ada pinggang kawan tu. Kalau Kak Abah pula, paling suka bahagian peha. Banyak orang makan. Banyak orang. Tak sangka ya makan peha ayam pun boleh banyak orang.
2: Aduh, macam tu pula.
1: Ini kawan-kawan kita dekat TikTok tadi pun ada juga macam Nasrah. Dia pun suka makan bahagian tulang-tulang. Kebanyakan rakan-rakan TikTok kita ni suka makan bahagian tulang-tulang. Saya pun tak tahu kenapa bahagian
2: saya
1: tulang-tulang tu.
2: Saya pun suka makan bahagian wing-wing.
1: Oh, saya.
2: Oh, tadi kita pergi katakan usut type pula. Dia kan bukan type. Dia suka wing-wing.
1: Oh, wing.
2: Wing.
1: Bahagian kepak-kepak tu kan.
2: Ya, kepak-kepak gitu. Agaknya yang tu kita salah sebut tadi. Kita sebut type kan.
1: Ya.
2: Wing-wing. Maklumlah, kami insan biasa. Kami insan yang lemah.
1: Hanya mampu berserah.
2: Kadang-kadang salah.
1: Apa dia?
2: Salah tadi lah. Pak Usut sebut
1: wing.
2: Sebut sayap, kita sebut tai. Tai tu peha.
1: Ke dia sebut kepak tadi? Saya pun ingat bunyi tai je.
2: Bunyi tai. Kepak dengan tai macam jauh beza awak ni.
1: Itulah.
2: Mana dia? Awak sebut pak. Lepas tu awak kata tai. Awak semua salah.
1: Yang tidak-tidak aje. Okeylah, kita ke laporan cuaca sekejap lagi.
2: Ya, cerita pagi.
1: Terengganu FM.

0: Cerita bagi kita berkenaan dengan ayam.
1: Bermacam ayam.
0: Ya. Yeah.
1: Ada isi ayam bahagian tulang. Awak tahu kan rakan-rakan TikTok kita ni.
0: Dia dah start dah.
1: Rata-rata suka bahagian tulang.
0: Oh.
1: Contohnya macam Pok Lam PJK. Sambil-sambil tu dia siap bagi tahu dan kita jual ayam golek awak.
0: Aisyah dah punya ayam golek. Tengah-tengah kita kontinu dia larang cakap pasal makanan. Kami tak bercakap.
1: Terliu awak.
0: Ya. Yeah.
1: Menduga sangat.
0: Sebab kita orang tak sarapan lagi. Pausa payah tu sayap pun atas sikit. Mungkin kalau orang panggil.
1: Oh, orang Terengganu lah panggil macam tu.
0: Kan. Tok Umi call Ibai, dia delete balik WhatsApp dia. Sila tulis balik.
1: Kenapa?
0: Tak tahu, dia salah tulis lah tu.
1: Ikan Rosa bagi tahu kan.
0: Ikan Rosa cakap apa?
1: Dia kata dia suka dada ayam yang ada tulang putih tu. Oh, itu yang ada tulang rawan tu.
0: Oh, memilih.
1: Kita kalau isi-isi ni kita buat nasi goreng sedap, letak isi ayam.
0: Betul. Ini pula Kak Noor meraga beris. Dia kata dia suka tai ayam dalam bahasa Melayu lah pangkal peha. Drumstick peha.
1: Bener. Tok Wan Ranggi dia bagi tahu.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau orang dulu-dulu berebut nak bahagian munggang ayam tu dia kata.
0: Oh, betul juga drumstick peha. Dah pening dah pagi ni. Kita panggil tai lah apalah. Oh, betul juga ya. Yeah. Drumstick kita panggil kan.
1: Ya. Yeah. Oh, kalau Farah. Farah Farhana.
0: Ya. Yeah.
1: Farah Farhana dekat TikTok dia bagi tahu. Kalau dia pergi pasar raya, okay, dia kan ada ayam yang siap-siap potong tu, dia akan ambil bahagian peha dan juga kepak saja.
0: Oh.
1: Sebab pasar raya biasanya ada jual ayam sekok, ada juga yang jual ayam bahagian segmen terus.
0: Oh.
1: Dia ambil bahagian tulang-tulang lah.
0: Itu macam kan?
1: Ya.
0: Tapi kan kalau drumstick tu bagi saya kan,
1: yeah,
0: dia gabungkan tight dengan peha, tight dengan betis tu.
1: Oh, dia ada tu. Itu selalu kat kedai ayam penyet tu ada tu.
0: Kan?
1: Dia sekali besar sikit saiz dia.
0: Itulah panggil drumstick.
1: Memuaskan makan.
0: Kalau
1: tu
0: setakat peha tu kita panggil tight lah kan.
1: Gitulah kot. Susahlah sebab kita ni kita bahagian kita bahasa Melayu kan, kita suka panggil peha-peha je lah.
0: Betul, tapi tak fahamlah bahasa yang kita betul kedai panggil drumstick atau patut ada bahasa pasar. Kan?
1: Kan? Ni Kak Mona.
0: Hmm.
1: Dia kata tu bahagian tulang-tulang sikit-sikit ni. Yeah. Dia kata
0: kita suka sayap, Cik Salim kata.
1: Kaki ayam pun suka
0: so
1: juga
0: sweet.
1: Askas.
0: Dia macam tu dia cakap. Kita suka sayap. Okey, okey, okey. Kita akan goreng sayap ya.
1: Sudah tak sedar awak tahu kita
0: awak semua
1: lagi
0: cakap pasal ayam. Awak semua ingat kita orang chef ke?
1: Kita orang bukan chef tau. Tolong sikit.
0: Minta sayap lah, minta peha lah, macam-macam lah you all ni.
1: Tolong lah. Kita ke berita dulu lah awak.
0: Yelah.
1: Seminit lagi tau.
0: Okay.
1: Cerita pagi
0: Terengganu FM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah perolehan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wanken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
1: Kita harus di kesempatan ini juga memberikan dukungan kepada sukan dan olahraga negara. Sebab itu peruntukan ditambah lebih 580 juta ringgit, antaranya untuk Road to Gold, persediaan tembasan sukan C yang dianjurkan di Sarawak dan beberapa negeri, sukan para ASEAN 2027 dan pemberkasaan atlet para.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi kita mengenai dengan ayam. Suka dengar dulu masa remaja Farah Fauzi. Terima kasih.
2: Yang hadir berkenal-kenalan ya.
1: Oh, awak Libra Girl. Saya pun Libra Girl juga.
2: Dia pengikut awak ni. Pengikut awak masa zaman dia remaja lagi ni.
1: Kita pun sama-sama remaja kot.
2: Dengar Radio Terengganu FM ya.
1: Okey. Adik Castello pula, DJ Terengganu. Terima kasih.
2: Very beautiful.
1: Beautiful, beautiful.
2: Kita nak baca ni komen kat WhatsApp kita. Apa, Kak Mona nak hantar gambar apa ni?
1: Kak Mona?
2: Oh, gambar bendera yang dia kibar. Okey.
1: Kita ada ni, saya suka dada ayam.
2: Oh, Syed Johan bagi tahu.
1: Syed Johan. Oh, dia suka dada ayam. Senanglah kita nak bagi hadiah hari jadi kat dia.
2: Lepas tu bagi apa? Dada
1: order
2: ayam?
1: Order je kat kedai makanan segera dulu. Betul.
2: Dada ayam?
1: Ya.
2: Sebab dada ayam ni dia kurang sikit tulang-tulang tu.
1: Oh, kan. Dia selesai lah ni. Ini pula
2: 0211.
1: Sabar itu indah. Sabri buat ke mana? Kenapa ingat Sabri ni?
2: Sabri dah pencin awak.
1: Bukan, tadi tu dekat TikTok kita nama Sabri.
2: Oh, Sabri ni. Faham. Ya. 0211.
1: Dia kata kalau mak saya suka sayap je. Sayap je dia boleh telan. Bagilah bagaimanapun dia tak makan, sayap je dia boleh telan.
2: Saya pun tak tahu kenapa.
1: Ya, apa tak tahu kenapa.
2: Dia manis lah kot bahagian tu. Rosmawi Latif.
1: Okey.
2: Adik kata tight sama lah dengan tongkeng ayam, manalah sama. Bahagian thigh tu kan bahagian yang isi dia manis-manis tu kan, yang bertulang tu kan. Bahagian thigh mana sama dengan
1: thigh
2: tongkeng.
1: Thigh dengan tongkeng ayam lain. Tu kan yang kecil punya.
2: Kecil punya, banyak minyak, banyak lemak.
1: Ujung-ujung saja.
2: Azmi. 2247.
1: Okey. Hari ni ramai juga orang ajar kita drumstick lah apa semua ya.
2: Kan?
1: Bahagian atas dari peha ayam dipanggil monggit ayam, dia kata.
2: Bahagian atas daripada peha ayam. Saya membayangkan peha ayam duduk macam ni. Okey.
1: Okey.
2: Lepas tu
1: dia macam lebih sikit bahagian peha. Itulah drumstick.
2: Gitu.
1: Disebut juga type.
2: Type eh?
1: Type lain. Type peha.
2: Kak Nom Raga Perih ni.
1: Ya.
2: Pangkal peha. Oh, dia bagi tahu tadi kan. Pangkal peha tu. Oh, ada lagi komen-komen baru
1: ada
2: ni.
1: Ada.
2: Kak Abah Dungu ni.
1: Ya.
2: Oh, minta lagu pula.
1: Lagu apa?
2: Sambil-sambil tu, dia tanya kita.
1: Ya.
2: Apa orang suka makan punggung ayam dengan kaki? Kaki tu kan dia ada ni.
1: Collagen. Yeah, that's why lah. Selain pakai Mak Jo Ton Jebol Mi.
2: Collagen tu membuatkan kulit kita cantik berseri.
1: Aha.
2: Kalau tak jual, tak so.
1: Kita jangan lupa, kita ada testing morning pertama kita.
2: Aisyah kata, apalah malang ni nasib aku ni.
1: Apa dua orang ni?
2: Kena jadi testing morning dia orang je.
1: Lepas ni kita dah bagi nikmat England pula, ya, makan Mak Jun. Dia jangan lupa. Tok nenek dia dulu makan Mak Jun.
2: Itulah.
1: Walaupun duduk England.
2: Abu Rahman.
1: Ya.
2: Dia suka bahagian dada dan juga tender. Side tu pangkal peha, drumstick bahagian bawah peha lah.
1: Terima kasih bagi tahu. Kak Zee mana pula? Kak Zee cuma makan dada ayam je. Sejak dari arwah mak lagi, kalau makan ayam mesti cari dada ayam. Tak ada dada rela dok makan. Menurung pula Kak Zee ke anak-anak Kak Zee yang nombor dua. Makan di rumah ke makan kedai ke mesti nak pesan nak dada kalau ngau dah makan. Siapa duk asrama pun anak Kak Zee paling utung. Sebab di kalangan kawan-kawan dia je makan dada ayam. Yang lain makan tulang.
2: Ada isi dia makan tulang. Kalau macam ni. Farah Fahana dia bagi tahu sekarang ni viral tau, kaki ayam yang tak ada tulang-tulang tu crispy.
1: Baru kabur ke Azra tadi. Dia ni kan dah masuk senang je. Sebab dah payah nak buang apa ni, tulang ayam. Tulang kaki ayam.
2: Kan dia bersendi-sendi tu kan. Abi dia kata dia suka makan madu je, manis titik.
1: Alah, Abi suka sekarang madu.
2: Muktamad tau. Abi suka makan madu.
1: Mak Jong rasa pahit.
2: Jangan dibilang
1: Mak
2: begitu.
1: Jong yang pahit itulah obat Abi.
2: Tapi satu yang lupa Farah.
1: Apa dia?
2: Yang jual Mak Jong tu manis.
1: Yes.
0: Cicat Pagi.
2: Banyak manis.
1: Ya, banyak manis. Tadi manis.
2: Kakak manis. Ciri Pagi.
1: Cenggani FM.

0: apa yang cakap itu tadi ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
2: Dengar ya, di Jawang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
3: Di Mandi di Kali, Z75 memperkenalkan diri.
1: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
4: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sebenarnya?
5: Jigang sebelum.
1: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
6: Mesin Setiu 96.2.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Cerita ini betul, iaitu mengenai dengan Rubik.
2: Ya, yeah, saya sampai sekarang tak boleh nak samakan warna-warna pada cube Rubik itu. Yang pusing-pusing tu kan?
1: Yelah. Yang pada peta tu.
2: Ada seorang individu ni dekat Kanada. Nama dia, tak ada nama ke?
1: Nama dia.
2: Kenapa awak batuk ni? Okey, saya tolong. Saya tolong debok.
1: Jangan debok saya. Ini lelaki ni yang bernama...
2: Ya, tak ada nama ke?
1: Tak ada nama.
2: Eh, tapi dia dari Nova Scotia. Dia merealisasikan cita-cita dia untuk masuk dalam buku rekod dunia.
1: Rap Hafting nama dia.
2: Rap Hafting ya. Hafting ni...
1: Hafting.
2: Dia nak sangat masuk dalam rekod dunia tu. Guinness World Record tu lah. GWR tu.
1: Okay.
2: Jadi disebabkan kepandaian dia main cube Rubik tu. Awak tahu dia catatkan permainan cube Rubik sebanyak 211 cube sambil melompat menggunakan kayu. Macam aksi tambahan lah.
1: Kita nak dapat satu pemujur dia 211.
2: Ya. Yeah.
1: Kita dapat satu pun kita rasa macam... macam you. Macam tak pusing dah. Biar dia macam tu je.
2: Dia rasa macam ni tau. Jok.
1: Apa-apa. Muhammad Mahathir. Ya, waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Ini penuntut dari... Oh, betul lah nama dia Saul Hafting ni.
2: Itulah.
1: 21 tahun. Berusia 16 tahun ketika mencabar rekod bagi jumlah cube Rubik yang paling banyak diselesaikan sambil melompat pada 2021. Buat dah.
2: Ya.
1: Lepas tu 2022 buat lagi. Pencapaian ni membolehkan Hafting ni menerima sijil.
2: Ya.
1: Dan nama dia disenarai dalam GWR ni.

0: Dan disebabkan itulah dia awal tahun baru-baru ni dia dihubungi lah, dia dapat email lah daripada pegawai organisasi GWR ni. Dimaklumkan bahawasanya apa yang dia buat tu berbaloi sebab akhirnya nama dia tu tersenarai dalam GWR 2027 lah, dalam buku GWR. Jadi dia dah cipta sejarah lah.
1: Sangat hebat. Kita ingatkan kita ni tengah berusaha untuk masuk dalam GWR kan. Kisah biduan wanita kita. Rupanya Hafting ni dapat dulu.
0: Jadi kita ni nak pusing-pusing, nak pusing kiup rubik ke apa ni?
1: Kita akan pusing Mak Jong. Itu je kita mampu. Patutlah tak masuk ya. GWR bagi kita pusing Mak Jong je.
0: Yelah. Mak Jong benda.
1: Mak Jong stone je bomi.

0: dan Azra.
1: Ceria pagi.
2: Muka ni kadang-kadang dalam radio kena ada standard. Tapi tadi lari, kita lari standard.
0: Oh, jaga standard juga awak eh?
2: Mestilah. Awak ingat saya tak ada kelas kan? Ha, ni Pak Usuk ni, dia
0: Pak
2: kata lembing basuh, tak guna sabun. Kadang-kadang dia guna Pak Usuk cuma sabun Cak Yang.
0: Kalau orang anggap sabun Cak Yang lalu. Kalau dia standard.
2: I be the wanita.
0: Letih lah.
2: Kenapa pula awak letih?
0: Jaga standard tu lah.
2: Mestilah kau
0: alah, jaga
2: gilat.
0: Standard. Alah, muka pun makan Mak Jun.
2: Tapi kan kita nak bagi tahu dah, kalau kita pakai Mak Jun sekurang-kurangnya benda tu kan organik.
0: Dah terketa-keta nak jawab.
2: Organik awak, organik. Daripada kita makan benda yang bukan-bukan, yang tak ditiram dengan KKM semua tu kan berbahaya. Awak.
0: Ya, ya, ya. Mak Jun tu ada KKM tak?
2: Ada.
0: Ada.
2: Dia ada ni. Hologram.
0: Oh, yo.
2: Kalau dia tak ada hologram tu kan, tak ada kilat-kilat kat botol tu, dia tak sah.
0: Dah, jangan panjang sangat. Nanti orang cari, tak ada pun Mak Jun tu.
2: Pemasaran di awang-awangan ni namanya.
0: Masih dalam proses dia panggil apa ni? Kita panggil proses apa ya?
2: Proses gebang lah.
0: Promosi dulu. Bendanya belum wujud guys.
2: Cakap dulu baru buat.
0: Dia panggil buat kajian dulu.
2: Yeah.
0: Nanti kita makan dua orang dulu ya. Tak ada orang tak sabar-sabar nak beli ni. Awak jangan beli dengan kapal, kat Kia semua tak ori. Yang kita je ori.
2: Nampak Farah tu bawa dengan bakul tu betul lah tu.
0: Betul. Kejap lagi kita berteman dengan siapa?
2: Ya, DJ Aisyah temani anda sampai pukul 2 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Kita bergelak ketawa sama-sama saling berteman ya.
0: Ya, kita jumpa lagi esok ke?
2: Kita jumpa bila-bila kita boleh jumpa kalau kita nak jumpa Farah. Tanya
0: awak
2: pula.
0: Awak ni memang ini. Ini panggil win-win lah.
2: Ya, awak ni geram kat kita lah.
0: Saya banyak bersabar hari ni tuan-tuan. Asabaratul minal iman.
2: Baguslah tu. Bila lagi saya nak menguji keimanan awak.
0: Saya memang hari ni macam rubi tau. You know?
2: Oh, yang kiuk tadi tu.
0: Kadang ke sana, kadang ke sini. Terpelantir macam tu je.
2: Awak memang rasa tonggang terbalik lah dunia awak bila duduk dengan saya.
0: Patutlah turun saya tak jadi hari ni.
2: Salah kita pula.
0: Awak punya pasal semua ni. Sebab sekali bercakap saya macam dah garu-garu macam tu.
2: Kalau saya bercakap tak sampai.
0: Tudung pula dia macam ala-ala kain macam ni kan.
2: Kain apa? Setting?
0: Udahlah tertarik dah apa-apa semua.
2: Setting tu awak?
0: Dia bukan setting awak.
2: Ada tu?
0: Cotton. Awak setting cotton pun tak boleh beza ke?
2: Awak pakar bab-bab fabric.
0: Saya pakar.
2: Ini wanita anggur ni.
0: Awak sutera dengan guni, awak ada beza tak?
2: Guni?
0: Ya. Kain guni?
2: Saya boleh bezakan tu. Tapi kalau awak tanya saya sama ada saya ni guni ataupun kain sutera.
0: Tak adulah sampai tahap tu.
2: Agak-agak lah.
0: Saya masih waras. Tinggal on air. Belakang mungkin lah. Belum tentu lah.
2: La ilaha illallah. Okey lah.
0: Ujung tu kasar macam biasa.
2: Harap-harap kami sudah menceriakan anda.
0: Alhamdulillah. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelamaan dari kami berdua. Salam seribu maafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

diharapkan anda sentiasa menunggu kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Lagu pembukaan untuk hari ini dalam Anggun Inspirasimu akan kutunggu dari Candy. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai untuk ceria pagi, Farah Fauzi dan juga Azra yang dah pun menceriakan pagi anda. Bercerita berkenaan dengan ayam dah ya. Kalau orang Sarawak kata ayam tu manok. Kalau dekat Kelantan rasanya ayam kan. Kalau di Terengganu ni ayang. Dan anda panggil suami tu kan. Ayang tu rasa panggil ayam pula. Tapi apapun bahasa, walaupun berbeza bahasa, tapi negara kita, apa juga perbezaan kita, tak semestinya kita tidak bersatu kan. Yang penting kata orang tadi, keharmonian kita di Malaysia ini alhamdulillah tetap rukun damai, walaupun berbeza bangsa, bahasa dan juga budaya kita di sini. Betul, sekarang pukul 10.10 minit pagi dan ketika ini untuk Anggun Inspirasimu, insyaAllah pelbagai perkongsian akan saya sajikan bersama anda untuk jam yang pertama dan seterusnya. Jadi layan di Terengganu FM, Mesra Ceria, yang terbaik

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

Kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Insya Allah.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

Cinta itu dia. Okay, sedikit berkenaan dengan lagu ni kita nak kongsikan lah ya. Lagu Doktor Cinta ni ada juga ya, Doktor Cinta. Ingatkan Doktor Sakit je ada. Okay, Doktor Cinta adalah tajuk yang menunjukkan beberapa karya popular, terutamanya lagu hits daripada kumpulan vokal terbaik, vokal wanita Indonesia itu Dewi Dewi. Ada keluarkan pada tahun 2007 menerusi album Recycle ciptaan oleh Ahmad Dhani. Mengisahkan datang seorang yang keliru dan sakit hati kerana jatuh cinta dengan lelaki yang tidak setia. Oh. Itu dia. Sedikit berkenaan dengan lagu yang telah Aisyah mainkan seketika tadi. Doktor Cinta, Dewi Dewi. Okay, 10.29 minit pagi dah ketika ini. Dan seterusnya saya nak kongsikan info pertama kita untuk jam yang pertama. Ini berkaitan dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto berbincang mengenai isu kebakaran hutan serta perkembangan konflik di Asia Barat di sela-sela sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. Nah, kata di situ juga bersama Presiden Prabowo pula, katanya mereka sempat menyentuh berkenaan dengan isu kebakaran hutan serta perkembangan konflik di Asia Barat yang memerlukan kesepakatan dan juga tindakan bersama. Dan perbincangan itu juga berlangsung ketika Indonesia berdepan musim kebakaran. Dan juga tanah, kebakaran hutan dan juga tanah ya, bukan sahaja hutan tapi kebakaran. Ada api di bawah tanah seperti kita sudah maklumkan dengan asap daripada kebakaran di beberapa kawasan di Kalimantan dan juga Sumatera turut menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dan selain pada itu juga, Perdana Menteri juga berkesempatan berbincang kepada Prabowo ketika majlis makan malam gala bersebenar dengan sidang kemuncak itu semalam. Dan beliau berkata sekali lagi beliau memperlawa Presiden Indonesia untuk mengadakan lawatan ke Malaysia dalam masa terdekat, tapi ataupun bagi membincangkan dan menyelesaikan beberapa perkara dua hala yang masih lagi belum dimuktamadkan. Itu dia. Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto berbincang mengenai isu kebakaran hutan serta perkembangan konflik di Asia Barat di sela-sela sidang kemuncak BRICS, pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. Baik, 10.31 minit pagi dah ketika ini. Dan syaratkan anda masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Kerana banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan saya kongsikan bersama anda untuk sebelah pagi ini. InsyaAllah hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dari Doktor Cinta, kita ke beralih ke paling comel pula. Acik dan juga Nana, kita layan.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Hei, aku bakun jabat ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Terengganu FM.
2: Masak apa tu kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran. Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

Mana Haris dan juga Mark Adam. Hanya di Rindu, hanya untuk anda semua. Hanya di Terengganu FM. Mesra Ceria kembali bersama Aisyah. 10.48 minit pagi dah ketika ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk anda semua yang baru saja ke udara bersama kami. Terima kasih banyak-banyak walaupun di mana saja anda berada. Yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, nak cerita juga berkenaan dengan bintang kecil kita seperti yang kita sudah maklum semalam. Ataupun malam semalam telah pun diadakan kemuncak bintang kecil peringkat zon semenanjung, yang mana 4 bakat cilik semenanjung layak ke kemuncak bintang kecil RTM 2026. Yang mana 4 bakat cilik terbaik zon semenanjung bakal menggalas cabaran ke peringkat akhir kemuncak bintang kecil RTM 2026 yang dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 20 September nanti. Dan finalis yang menempah tiket ke peringkat seterusnya untuk bersaing dengan zon Sabah dan zon Sarawak, Muhammad, iaitu adik Muhammad Rizaril Indra Rizwan, 12 tahun mewakili Kedah. Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Nur Sofia Adelia Ezarif, Kuala Lumpur, serta Melissa Rose Afzan Safwan dari Pulau Pinang. Dan penerbit penerbit bintang kecil Kedah Basiro Baharum berkata persaingan kali ini menuntut persediaan lebih mencabar daripada para peserta merangkumi aspek persembahan visual ataupun prarakaman ataupun VT playback serta kawalan vokal mantap di bawah penilaian barisan juri profesional industri. Dan tahun ini format pertandingan di peringkat zon amat mencabar dengan mengetengahkan tema drama dan emosi. Selain persembahan secara langsung, kekuatan vokal menjadi kriteria yang paling kritikal yang dinilai oleh panel juri profesional. Dan 4 finalis tersebut dimuktamadkan susulan berakhirnya saingan sengit peringkat debaran bintang kecil zon semenanjung 2026 yang diadakan di auditorium Tuanku Puan Cik Seremban Negeri Sembilan semalam. Dan mengulas mengenai hala tuju para peserta selepas kemuncak pertandingan, beliau menegaskan komitmen berterusan Radio Televisyen Malaysia RTM dalam menggilap bakat anak muda. Itu je sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan 4 bakat cilik terbaik zon semenanjung bakal menggalas cabaran ke peringkat akhir kemuncak bintang kecil RTM 2026 yang dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada September, 20 September nanti. Itu dia, walaupun wakil Terengganu kita, adik Dia kita, adik Siti Nordia Aisyah, nama pun dah sama macam saya dah nama dia, adik Siti Nordia Aisyah Khairul Nizam Ashwawi gagal untuk ke peringkat seterusnya. Jangan putus asa. Mungkin kali ini kurang berjaya. Mana tahu kan? Tahun depan kan? Mana tahu boleh cuba lagi. InsyaAllah. Apapun, semoga sukses. Terus berjaya ke depan untuk adik-adik kita. 4 wakil dari Senanjung ya, yang bakal berentap di negeri kelahiran saya, Sarawak. Semoga terus maju jaya untuk adik-adik kita, insyaAllah. Baik, 10.52 minit pagi dah ketika ini dan terus bersarang bersama Aisyah merusi pertemuan di Anggun Inspirasi Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Termenung je. Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha. Serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Lusut Setiu 96.2.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.

0: Cengkil berganda.
1: Cengkil naga berganda kata jawapannya ke?
0: Saya tak asing lagi suara ni kan. Di antara penyanyi hebat di Malaysia ni. Okey, kita dengarkan sekali lagi kerataan lagu ini. Teka lagu berganda.

lagu. Baik, sekarang keberikan dah 11.07 minit pagi dan ketika dah ada jawapan, jangan lupa atakan di WhatsApp Cikgu FM. Masya menanti jawapan dari anda. Cikgu lagu berganda.

0: Bayangkan lagi berganda.
1: Berganda.
0: 11:17 minit pagi dah ketika ini. Dah ada punya nama hantar jawapan untuk segmen Tekan Lagi Berganda. Tapi selanjutnya saya nak kongsikan berkenaan dengan hargai perpaduan, elak perpecahan demi keharmonian bersama. Yang mana keharmonian dan keamanan yang dinamati hari ini berisiko musnah serta menjerumuskan negara ke kancah kekacauan sekiranya nilai perpaduan mula diabaikan. Dan ini dinyatakan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung iaitu JPKK Kampung Paya 5 Amas iaitu Ibrahim Harun berkata, aspek perpaduan merupakan elemen yang paling penting bagi mengelakkan ancaman perpecahan. Dan sekiranya perpaduan ini diabaikan oleh rakyat Malaysia, hal ini akan menjerumuskan negara ke kancah kekacauan dan juga perpecahan. Itu dia. Ini yang berlangsung semalam, yang mana program Fun Run Merdeka 2026 di Kampung Paya 5 Amas, Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Tunggal yang telah pun berlangsung pada semalam Sabtu, yang mana hadir sama ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Tunggal tu Zaharuddin Zahid, yang mana program anjuran JPKK Kampung Paya 5 Amas yang bermula 7:30 pagi semalam menjadi bukti keharmonian komuniti setempat apabila berjaya mengumpulkan lebih 300 penduduk tanpa mengira latar belakang politik dan juga usia. Dan program yang menyajikan hadiah bernilai RM5,000 itu turut diserikan dengan pendedahan aspek keselamatan daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta khidmat pemeriksaan kesihatan percuma tajaan Klinik Ahlan Seberang Takir. Dan program ini sebenarnya perkongsian dari salah seorang penduduk iaitu Muhammad Nasrah Hadi, 39 tahun berkata, pendekatan dengan pengisian ilmu keselamatan dan kesihatan dalam aktiviti sukan komuniti adalah langkah yang sangat praktikal. Dan program ini amat menyeronokkan selain dapat menyihatkan badan dan mendapat banyak maklumat berguna dari pihak APM. Itu dia yang yang berlangsung semalam sebenarnya. Program Fun Run Merdeka 2026 Kampung Paya 5 Amas, Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Tunggal yang dah pun berlangsung semalam 7:30 minit pagi yang melibatkan pelbagai bangsa dan juga keturunan yang pun turut serta bersama-sama ya untuk menyertai program tersebut. Alhamdulillah, berjalan lancar semalam. Baik, 11:20 minit pagi dan ketika ini perkongsian jawapan untuk segmen Teka Lagu Berganda. Kita ada Kamarul Kemaman, ada Nurul, ada Mimani, Kak Badungun, hai, Kimi Batu Rakit, Jerozi dan juga Zupaka sempat lagi dia, amboi. Okey, perkongsian ucapan dari Kak Zupaka kita. Zupaka hadir ni, layan jangan FM. Baru nak makan pagi. Pukul 10 tadi dia makan. Rasa nak makan pisang goreng. Selera pun katanya. Alang-alang goreng pisang, buat ikan celup tepung sekali. Amboi. Nak ucap juga selamat hari lahir buat Kak Zupaka. Semoga panjang umur, murah rezeki dan selamat pagi semua kesayanganku. Amboi, sedapnya. Celup tepung ikan celup tepung dekat Terengganu je ada. Kalau kat Sarawak saya tak rajin lagi jumpa benda ni sebenarnya. Kat Sarawak biasanya kita kalau di tepi-tepi jalan tu, gerai-gerai tu dia menjual pisang goreng je. Tapi kalau dekat sini, satu benda yang baru sebenarnya sejak saya berada di Pantai Timur ni, celup tepung, ikan, sotong semua tepi jalan menarik sebenarnya. Dan sedap. Dan saya lapar ketika ni. Kak Zupaka, selamat menjabut selera. Baik, 11:21 minit pagi. InsyaAllah saya akan kongsikan di antara perkongsian jawapan dari anda untuk teka lagu berganda. Okey, balas balik kata Nabila Razali. Orang tua-tua dulu selalu kata kita kan, biar orang buat kat kita, jangan kita buat kat orang. Jangan balas lah ya. Sabar, kita ada Tuhan.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: lagu berganda.
1: Doa ku, sorry.
2: Okay. Doa ku kasih kita bersua di pintu syurga.
0: Hai, kami dan Faiza. Ramai-ramai kita orang semua dengar Terengganu FM. Mesra ceria. Untuk tengah lagu berganda kita, lagu pertama yang bertajuk Dayang Sayang Kamu, dan juga lagu kedua Lelaki Teragung. Dayang Sayang Kamu katanya. Dayang Sayang Kita Semua. Kami pun sayang kita semua. Kami orang Sarawak sayang orang-orang Terengganu. Sebab orang-orang Terengganu baik-baik belaka, kan? Apa pun nak ucapkan tanya kepada G. Rosy Gong Badak. Nampaknya orang Gong Badak hebat hari ni. Okey, katanya nak minta lagu ada Di Pintu Syurga dari Dayang Nur Faiza. Nak kasih ucapan sikit boleh-boleh. Didoakan sebagai bis partner saya katanya Serina Datuk Chef Wan. Wow. Sentiasa dikurniakan kesihatan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Tak kurang juga hebatnya kepada rakan-rakan kita. Lambat sikit je Abang Kimi. Sikit je lambat daripada G. Rosy Gong Badak ni tadi. Khabar Dungun pun hebat hari ni. Mi mane. Okay. Amboi. Betul ke ni mi mane? Lagu pertama Dayang Sayang Kamu. Lagu kedua Di Pintu Syurga. Mana ada? Lagu kedua Lelaki Teragung. Apa pun. Terima kasih mi mane. Terus setia untuk hari ni. Dan juga Nurul yang bersama kita katakan lagu berganda Kamaru Kemaman. Siapa lagi ni? Atikah Nafi. Terima kasih Din Hairudin dan semua yang dah pun bersama Aisyah untuk teka lagu berganda hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada G. Rosy Gong Badak yang dapat menjawab untuk segmen tekan lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas. Lagu permintaan dari beliau, Di Pintu Syurga. Kita layan Dayang Nur Faizah.

lebih 11.47 minit pagi dah ketika ini. InsyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti buletin 12.30 hari yang akan disampaikan oleh rakan penyampai berita, itu Marina Ahmad. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, penyu belimbing mendarat kali kedua di pantai rantau Abang Dungun dan MCMC siasat guna AI untuk memanipulasi kandungan politik di media sosial. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penyu belimbing yang bertelur di pantai Pasir Putih Marang pada 1 September lalu kembali mendarat buat kali kedua. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri, Pang Yukang berkata, kali ini di pantai rantau Abang Dungun antara pukul 1.30 hingga 2.30 pagi. Kesan pendaratan penyu belimbing terbabit disedari seorang pemajak telur penyu yang sedang mengadakan rondaan di pantai rantau Abang pada pukul 4 pagi. Penyu terbesar di dunia itu turut meninggalkan 81 biji telur di dalam sarang berkenaan. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menjalankan siasatan susulan pendedahan syarikat pembangunan kecerdasan buatan AI Anthropic mengenai kewujudan operasi menggunakan AI untuk memanipulasi kandungan politik di media sosial. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata MCMC turut menyiasat sama ada kaedah berkenaan digunakan di platform media sosial yang lain. Anthropic sebelum ini mendedahkan kewujudan kira-kira 1,000 akaun palsu di platform X yang didakwa digunakan dalam operasi berkaitan politik di negara ini. Jangkaan laporan itu masih dalam siasatan. Seorang warga emas maut manakala rakannya cedera selepas kenderaan pacuan empat roda dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan di lebuh raya Pantai Timur 2 Kemaman petang semalam. Mangsa Zainal Abidin Zakaria, 63 tahun, seorang kontraktor dipercayai mengalami masalah jantung ketika memandu menyebabkan kenderaan hilang kawalan dan melanggar besi penghadang jalan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razif Rosli ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan mengenai kejadian itu. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Unit Forensik Hospital Kemaman dan keputusan bedah siasat mengesahkan mangsa mengalami serangan jantung. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sepanjang perjalanan kita pergi ke tempat kerja, sepanjang perjalanan kita hantar anak sekolah, sepanjang kita ataupun para suri rumah duduk dapur sambil-sambil mengemas rumah, sambil-sambil masak, apa yang boleh kita lakukan? Maka ada satu amalan yang Nabi ajar pada waktu pagi dan pada waktu petang yang fadilatnya sangat besar sekali, bagus sekali untuk kita buat ni. Dan amalan tersebut tak susah mana, hari-hari maknanya kita dengar dan kita dah hafal lah insyaAllah ta'ala. Apa dia? Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya, mengucapkannya, berzikir dengannya asyara marrat, 10 kali. Yang tadi kita baca 10 kali ketika berpagi kita, pagi-pagi kita, maka Allah akan berikan kepadanya, kataballahu lahu mi'ata hasanah wa maha anhu mi'ata sayyi'ah. Allah akan beri 100 kebaikan, masya-Allah. Baca 10 kali, Allah beri 100 kebaikan-kebaikan dan Allah menghapuskan 100 dosa hanya dengan membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Allah beri 100 kebaikan, Allah hapus 100 kejahatan. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengarnya dirahmati Allah, mana ada kerja yang dapat upah sebegini banyak? Sikit tapi banyak upah dia. Bukan sekadar itu saja, Allah akan menjaga dia pada sepanjang hari sehingga dia petang. Kalau dia baca pada waktu pagi, Allah akan pelihara dia sampai petang. Pemeliharaan Allah tidak ada yang sebaik-baik pemeliharaan, kerana segala-gala yang berlaku adalah dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku, walaupun kita kata jin mengganggu, syaitan mengganggu, itu hanya dengan izin Allah. Tak boleh kalau Allah tak beri. Jadi maknanya dengan ini, pemeliharaan Allah ke atas kita sampai ke petang bererti maknanya pemeliharaan yang sangat besar, security guard dia sangat besar, sebab datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang mengucapkannya pula pada waktu petang, tadi kita mengucap pada waktu pagi, sekarang kita ucap pada waktu petang, Allah akan jaga dia sampai waktu pagi pula. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita supaya kita beramal amalan ahli syurga. Kemudian Allah beri kita fadilat-fadilat ahli dunia. Kita beramal, ini amalah adalah amalan-amalan untuk akhirat kita. Tetapi Allah beri kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam dunia. Masya Allah, tidak ada majikan, tidak ada tuan yang sebegini yang dilakukan kepada hambanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa maknanya lepas sembahyang subuh kita boleh buat, buat terus. Kalau lepas sembahyang asar ataupun lepas sembahyang maghrib kita boleh buat, buat terus. Kalau agak-agak maknanya berada dalam waktu yang agak sempit, nak siapkan anak contohnya, nak siapkan alat-alat nak pergi kerja contohnya, sepanjang perjalanan dalam kerja itu kita boleh baca. Tidak sampai pun 10 minit, hanya mengambil masa 2-3 minit, tidak sampai pun 2 minit insyaAllah. Suatu kalimah yang mudah yang boleh kita beramal, tetapi fadilatnya sangat besar untuk kita insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat beramal, terpelihara harta, terpelihara diri, terpelihara keluarga, kerja selamat, aktiviti selamat, malam pun selamat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum.

15 minit tengah hari dah ketika ini. Dan seketika tadi kita dapat ikuti rancangan syukur rebitan rakyat penyampai Zulkifli Yusof ataupun Ijo yang membawakan topik berkenaan dengan amalan pagi yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus. Nah, perkongsian sangat-sangat bermakna sekali di antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk sebelah pagi sebelum kita hadir untuk mencari rezeki ataupun untuk ada anak-anak kita hadir untuk ke sekolah, insyaAllah. Semoga segalanya dipermudahkan olehnya, insyaAllah. Baik, 12.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang saya ucapkan pada anda semua yang masih lagi kekal bersama kami. Terima kasih banyak-banyak yang menantikan seleksi 90-an. Ramai yang meminati lagu 90-an, kan? Bolehlah anda menghantar lagu permintaan anda melalui WhatsApp Terengganu FM bersama Aisyah seketika nanti. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Okey, tiga lagu permintaan sudah saya tunaikan untuk seleksi 90-an membawa anda ke 12.31 minit tengah hari. Banyak lagi sebenarnya lagu yang telah Aisyah senaraikan. Di antara lagu-lagu permintaan dari anda pastinya untuk seleksi 90-an. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan penyu belimbing ni yang mana bertelur lagi ya di pantai Pasir Putih Marang. Yang mana pada 1 September lalu kembali mendarat buat kali kedua. Dan pengarah Jabatan Perikatan Negeri itu Pang Nyukang berkata, kali ini di Pantai Rantau Abang Dungun antara pukul 1.30 minit hingga 2.30 minit pagi. Kesan pendaratan penyu belimbing tersebut disedari seseorang pemajak telur penyu yang sedang mengadakan rondaan di Pantai Rantau Abang pada pukul 4 pagi. Penyu terbesar di dunia itu turut meninggalkan 81 biji telur di dalam sarang berkenaan. Jadi, kalau kita lihat sendiri berkenaan dengan penyu ni, sebenarnya kehadirannya terlalu merosot. Ini adalah disebabkan oleh eksploitasi telur, ancaman mekanikal. Contoh eksploitasi telur ni, sejarah pengambilan dan penjualan telur penyu secara besar-besaran pada masa lalu. Dan sebenarnya juga pencemaran laut, penyu belimbing sering termakan plastik kerana menyangka ia adalah makanan kegemaran mereka, iaitu obor-obor. Dan kehilangan habitat akibat pembangunan pantai dan gangguan cahaya lampu yang membuatkan ibu penyu takut untuk mendarat. Dan kemunculan semula raja penyu ini pada tahun ini, alhamdulillah, ini sebenarnya memberi tanda positif ya sebenarnya bahawa

0: Seekor penyu belimbing kembali disahkan kembali mendarat dan bertelur di pesisiran pantai Terengganu. Ini kali kedua sebenarnya. Pendaratan pertama pada 1 September 2026 meninggalkan di Pasir Putih Marang, meninggalkan 44 biji telur. Dan pendaratan kedua hari ini tadi pada pukul 1.30 minit pagi hingga 2.30 minit pagi tadi menghasilkan 81 biji telur di pantai Rantau Abang Dungun. Okey, 12.34 minit tengah hari. Pagi mana pula? Tengah hari dah ketika ini. Saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya dari Siti Kemaman. Beliau nak minta lagu daripada kumpulan Axis, Terselah Ayumu. Left-handed seruan untuk ibu. Permintaan dari Nurul. Dan seterusnya, lagu permintaan dari Firdaus Nur. Lagu yang bertajuk Yang Manis Senyumanmu dari kumpulan Strong. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Cara Seleksi 90-an.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: everyone left handed. Selesai 9.46 minit tengah hari dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu Barang dan juga Kuala Negeri 16 minit tengah hari. Beserta juga Setiu 18 minit tengah hari, Hulu Terengganu 17 minit tengah hari, Kemaman dan Dengun 16 minit tengah hari. Dan kita nak teruskan lagi untuk seleksi 90-an. Layan hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar seleksi 90-an.

0: ibu angsis.
1: Ibu. Membawa anda ke 12.51.
2: Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Membawa anda ke 12.51 minit tengah hari dah ketika ini. Dan insyaAllah utama satu tengah hari nanti akan menyusul yang akan disambar siarkan menerusi Nasional FM. Dan sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, insyaAllah seketika nanti tepat pada pukul 1.06 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemu bual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Waktu sekarang pukul 1.10 minit tengah hari dan seketika tadi, tepat pada pukul 1.06 minit tengah hari, dah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

Baik, Allah engkau dekat. Bawa anda ke 1.23 minit tengah hari. Dan sebelum Aisha menutup untuk segmen Anggun Inspirasi, Aisha nak kongsikan berkenaan dengan Suruhan Jaya. Perkhidmatan awam mengisi lebih 1,000 kekosongan jawatan jururawat dalam perkhidmatan awam. Yang mana pengurusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, pengambilan secara temuduga terbuka dilaksana bagi pengisian jawatan kritikal itu. Yang mana SPA sebenarnya masih lagi memerlukan beberapa ratus jururawat daripada 1,400 kekosongan. Itu dia. Berita baik untuk anda yang sedang mencari pekerjaan ataupun berminat untuk menjadi seorang jururawat. Anda boleh, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari di portal Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam untuk anda mengisi kekosongan jawatan tersebut. Baik, 1.24 minit tengah hari dah ketika ini, dan insyaAllah seketika nanti rancangan Hidayah akan menyusul dan akan membawakan topik berkenaan dengan hidup dan juga ujian, dan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najihah binti Abdul Wahid. Dan sampai di sini saja pertemuan kita untuk Anggun Inspirasimu. Dan Ayah Teh dan juga Chu Ain akan mengambil alih tugasan seketika nanti untuk GGOK Guanagamo Orang Kita. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman, ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyab luwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita, kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin. Dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu la yukallifu

Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Ha, jadi Allah bagi ni tak sama ujian. Ha, jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Ha, Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian. Sahabat-sahabat lulus ujian. Para ulama muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita, kalangan hamba Rasulullah SAW ni, ada yang gagal dan ada yang lulus dengan ujian yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita nak kongsikan sama-sama apakah dia mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat supaya kita lebih kuat untuk menghadapi apa juga ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita yang sementara ini. Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian. Kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Baca insya-Allah, kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak, masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah? Tapi ujian itu kita rasa ringan, kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu, dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insya-Allah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah ayat ni, ayat 1000 dinar kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu, apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kira lah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat, kan? Ujian kesempitan hidup, kita rasa

kesempitan yang mak tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita, usaha tenaga yang kita boleh lakukan? Maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut. Dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat, baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah, tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi, ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal, baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan seterusnya, antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang kita minta Allah penuhi semua hajat kita, ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kitab menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini, dan kita mohon Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah memberi, menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kiralah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam lah kan. Jadi baca doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat, jauh dari ditipu oleh manusia,
jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi, jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang. Pada hari itu kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah, kan, dengan ujian yang Allah bagi itu. Kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang, hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya, sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ini, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ini, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita kita menghadap Allah Subhanahu Wataala, maka tak ada dah ujian. Tak ada dah ujian yang kita lalui dalam dunia ini, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki, tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni, tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan dengan keluarga, dengan mak ayah, tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana, maka tak ada lah lagi ujian-ujian sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui ke atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu kita rasa tak tahan lagi, tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca, yang ini adalah perani amalan Rasulullah SAW juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, agak panjang. Doa ini kalau tak ingat kut bahasa Arab pun tak apa, baca kut bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan? Tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi. Enam tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu, bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai. Daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni. Macam-macam kisah, macam-macam ujian. Yang kadang-kadang, bila kita dengar pun, kita tak boleh nak bantu apa-apa. Kita tak boleh nak tolong apa-apa. Kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun, kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti, yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama. Kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal doa-doa ini. Kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya.
Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Dan akhirnya Allah jemput kita, udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurga-Nya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmat-Nya yang maha besar dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: jagoan agama orang kita.
1: Terengganu FM.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa hari ini, akan memikul tiada berbahu, akan menjunjung kepala pancung. Maksudnya, tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana tiada berilmu atau tidak beruang. Contoh ayat, tanpa pengetahuan asas tentang perniagaan dan modal yang mencukupi, usaha Azman untuk membuka kedai akhirnya gagal. Ibarat akan memikul tiada berbahu, akan menjunjung kepala pancung.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, Jiji. Okey, Guana Gamak. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Cuk Ain. Yes, assalamualaikum juga untuk rakan sain-sain pendengar kita Tengah uh-huh. FM Mesra Ceria. Hari ni Jiji. Okey, Guana Gamak kita.
0: Ya.
1: Yeah. Ayatih dengar.
0: Cuk Ain.
1: Cuk Ain lah. Tadi apa ya, Di?
0: Aisyah.
1: Terima kasih Aisyah sebab temani sain-sain kita dalam hati yang ini.
0: Siapa ni ya, Teh?
1: Allah.
0: Allah, Syekh Igu pun sibuk lah. Masa ni nak telefon lah.
1: Anak murid tu.
0: Anak murid telefon. Takut suruh orang sebelah ayah. Ayah, Teh. Pejalan silat. Kita masuk minggu kedua dah.
1: Minggu
0: rasa
1: kedua,
0: baru
1: bulan,
0: je satu bulan,
1: bulan
0: baru ni.
1: Bulan 9. Hari ni dah berapa Rabiul akhir hari ni?
0: Satu.
1: Satu apa hari ni? Satu ke?
0: Satu Rabiul akhir.
1: Ya ke? Satu Rabiul akhir.
0: Kau lihat di sini tulisnya satu.
1: Satu. Ya ke? Saya tengok
0: hari
1: dalam.
0: Hari Sabtu 30.
1: Tengok dalam.
0: Takut penerbit minta kecil ni. Satu.
1: Satu hari ni lah.
0: Betul lah satu.
1: Yelah. Mana kuih habis dah tu.
0: Habis dah marainya. Ya Allah dah. Tuhan ku. Ada orang tanya buat apa. Tak menang-menang. Bukan rezeki lagi lah tahun ni. InsyaAllah tak lepang. Okay. Ayatih hari ni 13 hari bulan dah kita. Macam cuaca telah pejalan celek. Masuk bulan baru untuk tahun Islam. Banyak benda lah. Banyak perkara. Hak kita rasa macam Allah. Aku nak buat gini jadi gini.
1: Yalah.
0: Aku rancang gini jadilah guning. Kena banyak-banyak as-sabiru minal iman.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyaklah sayang-sayang kita. Yang ingatkan. Ada juga yang atas mesej ingatkan kita. Tu ada juga sayang-sayang kita atas mesej dia ingatkan kita.
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ada kau nasihatkan kita. Macam-macam lah. Terima kasih banyaklah.
0: Sibuk ya, Teh. Ini susurah bunyi.
1: Ya, susur kertas.
0: Ya, gitulah ya, Teh. Nak masuk bulan baru, cerita baru.
1: Cerita baru
0: lepas ni kita.
1: Tapi insyaAllah lah. Kalau benda-benda terjadi pada Ayatih lah.
0: Allah. Ada dah nak tinggal wasiat ke? Tusu sain-sain dia ada tak? Tak ada.
1: Lepas pada ni, ni janji amba pada Cuk Ain.
0: Ya, apa benda?
1: Kalau amba balik sini semula.
0: Nak pergi mana?
1: Balik sini semula, Ayatih nak belanja makan semua.
0: Allah akbar. Ayatih nak pergi mana? Kau lupa?
1: Pergi jalan dekat-dekat
0: kita dia. Kita kena kunci Ayatih. Tak ada pergi mana-mana. Kena kunci dia.
1: Alhamdulillah. Okey, Jiji. Okey, Guana Gamak kita hari ni Ayatih dan Cuk Ain. Kali ketiga kita ada
0: Silang Budaya.

0: Pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
1: Sedap.
2: Hanya dalam GG OK, buahnya gamuk orang kita, segmen dia Pegang Copang.

0: bilik ni sampai ya teh?
1: Dah tahu. Apa tajuk lagu ni?
0: Dia milik orang. Ada jeneng lama-lama hak milik orang.
1: Iyalah betul dah.
0: Ya dah.
1: Dah baik.
0: Dah ambil dah baik ambil hak orang. Curi namanya.
1: Okey. Kak Gi pukul 3 kita ada silam budaya. Siapa nama ya? Nama?
0: Nama dia.
1: Tetamu, tetamu
0: dia. Nama penerbit kita Adik Awang Comel.
1: Adik Awang.
0: Pak Adik Awang mana ni kau? Konti Malang.
1: Konti Malang.
0: Tak tengok lagu dia mana ni. Lagu dia apa?
2: Tema danduk dengan joget.
0: Joget lah dengan Adik Awang malam ni.
1: Malam nama penuh tetamu kita Profesor Dr. Ramli Abdullah, merupakan fellow akademik Fakulti Sains Sosial Gunaan UNIZA.
0: Tajuk mahal tu. Imajinasi dan fantasi.
1: Cerita rakyat dalam science fiction.
0: Awang kot lah. Betang-betang lah kami ni kuat berimajinasi walaupun tak betul. You be tajuk pelik-pelik that minggu tak? Ya tak?
1: Gitulah. Tak apa. Tapi tak apalah Awang cari dah ni.
0: Kita goreng lah lagu-lagu mana pun.
1: Jadi hari apa benda pukul 3 kita ada silam budaya. Banyak benda lah nak kongsi dengan science kita ni.
0: Betul.
1: Tetamu kita Profesor Dr. Ramli ni. InsyaAllah lah. Ada benda yang nak diterangkan. Jadi suasana 2-3 hari ni kuan ni. Sebab Ayotip baru balik ni. Ayotip baru balik dari KL Lupo.
0: KL lah. Jadi Kuala Lumpur duduk.
1: Tapi Malang Ayotip bawa kereta dari Kuala Lumpur Malang. Dari sampai sini. Ujang dekat Karok tu. Tak nampak benda. Ujang
0: lebat-lebat sungguh lah.
1: Oh memang sangat lebat.
0: Ada orang kata Ayotip masuk Edoh dia dah ni. Masuk Edoh. Nak benda nak.
1: Nak masuk bulan puluh dah ni kan.
0: Bulan puluh. Orang ni bulan puluh gitu. Bulan puluh. Tapi betul lah. Maksudnya orang kata nak masuk Edoh banjir. Dah ada besar sedia dah nak barang akak-akak peti dah kan. Bimbang sebabnya kadang-kadang hujan ni Allah dan yang lebat.
1: Tapi sebenarnya hujan 2-3 hari ni syukur Alhamdulillah.
0: Jerebu kita
1: sebab
0: lah.
1: Jerebu kita
0: faham-faham.
1: Suasana jerebu ni kan memang teruk lah. Tapi Alhamdulillah lah kerana hujan dan menyebabkan suasana pun jadi segar je nampak.
0: Betul-betul-betul.
1: Jadi cuaca, hujan ke apa ke, semua cuaca baik.
0: Betul. Dan juga benda-benda yang kita lalu ni, walaupun seperti yang kita nak, yaitu baik belaka. Sebab baik Allah atur. Kena terima dulu, lepas tu kita cari jalan penyelesaian.
1: Di sebaliknya ada hikmah di sebaliknya.
0: Betul Allah, yaitu hari ni baik sikit. Kalau tak, kita tak kena.
1: Betul dah.
0: Yaitu okey?
1: Beres. Kita jumpa mula lepas ni.
0: Okey, baik. Okey.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

0: Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah macam-macam lah. Masa dulu tinggal dah lah. Buat kenangan lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung. Setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK Guana Gamu Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.
2: Oh ni teh kopak gigi.
3: Kopak Jamak Kirung.
2: Ha, kita ha. Cakap dia teh. Surprise.
3: Sabar dulu.
2: Surprise.
3: Ha. Guna-guna pun settle yang ketiga tu.
2: Betul.
3: Silang budaya lagi. Dah. Guna-guna pun sebab. Terima kasihlah penerbit ya tengah duduk godek-godek. Pandai dah tu.
2: Ayuh tengok ya teh. Kalau kita tengok ya teh. 2-3 hari ni banyak cerita lah. Banyak khabar-khabar baru-baru ni. Hari Jumaat kita menerima perkhabaran kawan kita yang pernah berkhidmat di sini.
3: Yeah.
2: Allah ambil dah dia. Lepas tu Allah yarhamah Mami Wan Salmah.
3: Yeah.
2: Memang terkenal dengan lagu-lagu. Orang kata itulah dalam sedar-sedar masa tu jalan.
3: Yalah. Sedar-sedar. Baru je aku jumpa dia. Baru je temu dia. Baru je cakap dengan dia.
2: Betul.
3: Gitulah. Jadi benda ni kita kata memang bukan perancangan kita lah. Allah lebih mengetahuinya.
2: Betul.
3: Jadi pandai-pandai apa orang kata. Ayatim orang kata kau. Sebab Ayatim masa tu duduk di KL. Tiba-tiba baca benda mesej orang atur tu. Allah, ya Allah, ya Tuhan ku. Baru je semoga dua orang kita ni yang kita kenal ni ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan buat amal soleh.
2: Betul-betul. Apa pun yang tu hak lepas-lepas dah. Kita ni teruskanlah. Kegi time kita pula bila dah tahulah.
3: Yalah.
2: Tapi gitulah, jangan kita kata bila Allah ambil ni benda tu satu titik pengakhiran. Sebenarnya perjalanan baru supaya kita lebih muhasabah diri.
3: Alhamdulillah. Itulah. Okey, Cain. Ketiga tamu kita mari dah tu. InsyaAllah lah lepas ni silang budaya. Profesor Dr. apa ni akan bersama Profesor Dr. Ramli ni akan bersama dengan Cik Aing lah.
2: Betul. Lepas ni pukul 3.
3: Lepas ni pukul 3 dah.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.

Okey, Cici Koki, kau dengar kita pukul 3-4 minit petang. Assalamualaikum. Mana Hot Demo ada waktu ni? Terima kasih banyak dah bandengar Cici Koki dah. Seperti biasa, hari Sabtu Ahad kita ada Silam Budaya petang ni. Penerbit kita Awang bawakan seseorang yang istimewa yang kita nak bercerita pasal imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction. Nampak macam berat kan? Tapi kita cuba mendalami, kita cuba untuk nak pelajari dan ada ilmu-ilmu di situ sebenarnya. Lepas pada ni dah, Cici Koki, gua negam orang kita dengan Cuai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Jiji, okey, kawan dengan abang kita petang ni. Untuk Daimer semua yang bersama-sama dengan kami, terima kasih banyaklah. Seperti biasa, kalau hari Sabtu dengan Ahad Learning untuk tahun 2026, kita ada silang budaya. Dan untuk bulang ni, hari Ahad penerbitnya bersama dengan Jiji Awang. Kalau minggu lepas, dia bawa orang syair. Minggu ni, dia bawa pasal cerita pula. Ha, Allahu Akbar. Dia tahu dah, duduk kursi ni suka benda-benda gitu, dia bawa lah. Ini sebenarnya ilmu untuk kita. Sebabnya, yang kita bawa ni, benda hak lama-lama. Benda-benda yang kadang-kadang budak-budak lenik, anak-anak kita, adik-adik kita terlepas pandang, ataupun dengan transformasi media sosial ni membuatkan mereka lupa dan juga alpa dengan benda yang pernah wujud dulu, benda yang pernah menggembirakan zaman-zaman cuai ni dahlah muda sangat, tua pun tidak lagi. Tapi apa pun, untuk petang ni kita bawa pasal imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction. Dan orang yang akan bercakap ni adalah seorang figura yang bernama Profesor Dr. Ramli Abdullah, merupakan fellow akademik Fakulti Sains Sosial Gunaan dari UNIZA. Dan orang kata tak mau buang masa banyak, kita bersama-sama dengan Profesor kita. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat petang. Nak tanya, sehat, senyum? Suami tu sehat lah, alhamdulillah.
3: Setakat ni alhamdulillah.
2: Ya, yeah. Okey, Prof, petang ni untuk silang budaya kita akan bercakap berkenaan dengan mudah kata cerita rakyat lah. Cerita rakyat ni kalau kalau saya dulu, hak saya faham lah. Sangkan dia arnak dan kura-kura, hak saya faham, hak saya lah. Lepas tu Pak Pandi, zaman-zaman saya, zaman-zaman untuk nenek kita, wallahualam lah. Tapi untuk ni nak ungkaikan berkenaan dengan imajinasi dan fantasi cerita rakyat ni dalam science fiction, dia nampak macam berat je benda ni dah. Mungkin benda ni Prof boleh rungkaikan, tapi sebelum Prof rungkaikan, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Orang kata sebelum kita ke mendahul, kita nak cakap petang ni lah.
3: Okay, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucap terima kasihlah kepada Terengganu FM kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan berhubung dengan kata cerita rakyat, cerita rakyat. Saya rasa ini satu, mungkin satu penghormatan lah bagi saya atas undangan itu. Dan untuk sedikit saya cuba kenalkan diri saya. Saya bertugas di, pertama bertugas di Kuza. Mula bertugas pada tahun 1983.
2: Saya tak ada lagi.
3: Tak ada. 1983 kemudian terus sehingga ke tahun 2006 2007 sehingga Kuza dinaik taraf sebagai universiti awam. Banyak kali tukar nama, mula UDM, kemudian Universiti Sultan Zainal Abidin. Sehingga kata saya sebut lah, walaupun orang tua dia sebut, suka sebut usia lah, untuk mengingatkan diri sendiri. Bersara wajib pada 2017.
2: Baru lagi. Tapi ingatkan masih lagi kata berkhidmat.
3: Masih.
2: Tapi bersara wajib
3: dulu,
2: lah.
3: Saya cerita dulu.
2: Faham?
3: Okey. Kemudian disambung ke berkhidmat sebagai pensara profesor kontrak di UNIZA sehingga 2019 akhir. Kemudian saya dijemput untuk berkhidmat di Aswara, Akademik Seni dan Warisan Kebangsaan Aswara di Kuala Lumpur, sebagai untuk menguruskan tentang penyelidikan dan penerbitan sana. Kemudian ke Institut Dakwah Islamnya Perkim Kalang Cepol, dan tahun ni mula tahun 2 bulan lepas saya masuk balik ke UNIZAL sebagai fellow akademik.
2: Sidih pulang ke gagang lah.
3: Sidih pulang ke UNIZAL. Dari sudut latar belakang akademiknya, mungkin saya ijazah pertama di UKM dalam bidang antropologi dan sosiologi. Kemudian ijazah kedua tahun 88 iaitu dalam bidang antropologi sosial, dan juga PhD seterusnya pada tahun 2000, 2001 juga dalam bidang antropologi sosial. Itu lebih kurang lah. Kemudian berhubung dengan apa yang kita nak bercakap petang ini, semasa di KUZA, alhamdulillah saya ini bidang saya sebenarnya, iaitu saya adalah salah seorang guru sastra di KUZA, iaitu beberapa tahun saya mengendalikan pengajaran terutama yang berkaitan dengan cerita rakyat. Ada kaitan dengan cerita-cerita rakyat. Itu saja saya rasa.
2: Kalau dilihat di sini lebih kurang tolak tambah lebih pada 40 tahun. 44 tahun lah kita letak dah. Dan dalam tempoh ni kalau manusia pun daripada dilahirkan sampai usia 45 tahun ni, kecil siapa ke besar, siapa ke ibarat kata 45 tahun tua dah lah,
3: dewasa.
2: Dan kalau dilihat pada perubahan berkenaan dengan cerita rakyat ni, daripada pernah masuk tahun 83 sehingga sekarang, saya rasa transformasi tu, inovasi yang macam-macam berlaku. Tapi sebelum tu, mendek sebenarnya cerita rakyat kalau Chok Chu faham. Cerita Pok Pandi, cerita cerita-cerita gitulah, daripada baca buku sampailah dalam TV.
3: Terima kasih Chu. Saya dalam hari ini saya suka cerita dari sudut kedudukan cerita rakyat dulu dalam konteks budaya kita. Kalau kita lihat budaya masyarakat ini di terdiri daripada beberapa unsur budaya lah, termasuk salah satunya aspek kesenian. Kesenian, jadi seni ini maknanya ada pelbagai luar,
2: nyanyi,
3: ada seni suara,
2: berlaku,
3: seni bina, seni lakon, seni tari, seni ukir,
2: menulis pun berseni juga sebenarnya.
3: Menulis seni juga. Itu satu daripadanya ialah seni sastra. Seni sastra dan kesusastraan. Jadi dari sudut kesusastraan ni kita ada pecah pula, iaitu kita ada bentuk prosa dan puisi. Nah, yang berpantun, bersair itu puisi, bersajak puisi. Kemudian yang prosanya termasuk penulisan novel, cerpen. Kemudian yang lama ni termasuk antara cerita rakyat. Itu dia punya, dia punya jurai keturunan atau berduduknya,
2: pecahannya
3: dalam konteks budaya kita. Dan yang terlain, kita ada unsur budaya, ada unsur budaya, kemudian ada trik budaya dan item budaya, sampai kepada tahap itu. Dan pastinya jika sesiapa yang meneliti berhubung dengan perkara ini, termasuk sastra apa cerita rakyat ini, dia akan lebih mengenali masyarakat itu. Sebab sesuatu item, trik dan item budaya ini dia mencerminkan bangsa itu.
2: Susunan cerita tu,
3: susunan
2: Maksudnya ditafsirkan melalui budaya orang tu.
3: Budaya. Aha, nah, faham, jadi faham. Bila kita sebut misalnya cerita sang kacir ataupun cerita sambuaya. Binatang sambuaya apa semua, orang faham. Hmm. Oh, ini cerita-cerita yang lahir di alam Melayu. Yang di
2: anak kura-kura lah. Tapi ada sebenarnya ada benda yang nak cerita.
3: Ada benda nak cerita itu yang dikembangkan oleh masyarakat kita lah. Masyarakat kita. Dan sebab itu kalau pergi pada soalan yang ditimbulkan oleh
2: benda tadi, cerita rakyat,
3: apa cerita rakyat itu sebenarnya, iaitu sekumpulan cerita yang disampaikan secara lisan oleh masyarakat kita dan daripada satu generasi kepada satu generasi dengan ada pula dan dalam cerita yang tergolong dalam cerita rakyat ni ada pelbagai jenis lah, ada berbagai jenis ceritanya yang selalu kita sebut. Misal orang-orang sekarang pun ada sebut orang muda yang cerita metos tu, itu metos tu salah satu cerita metos salah satu pada jenisnya.
2: Dia yang, cerita minta maaf cerita metos bukan cerita nipu tak?
3: Cerita metos ni cerita yang berkait dengan
2: Kehayalan.
3: Khayalan.
2: Imajinasi. Lah, itu mitos.
3: Mitos yang berkait dengan kepercayaan masyarakat.
2: Antaranya contoh?
3: Antaranya misalnya cerita, kita kata cerita batu belah, batu betaku.
2: Kita tengok dalam cerita Pi Ramlee dulu.
3: Iya.
2: Itu digambarkan.
3: Jangan, batu belah, batu betaku. Kemudian ada lagi mitos. Masuk di Terengganu sendiri, kalau saya sebut, mitos yang berkaitan dengan batu rakik.
2: Bukit Puteri tu.
3: Bukit Puteri.
2: Orang kata dulu kan ada puteri duduk atas tu, punya pinggang, mengajuk
3: hati. Punya pinggang apa semua.
2: Itu cerita rakyat lah tu.
3: Cerita rakyat.
2: Tergolong.
3: Tergolong.
2: Okey, faham.
3: Dan yang di dalam sini kita kategorikan sebagai cerita rakyat dari jenis kumpulan cerita metos. Metos itu ada kaitan dengan kepercayaan masyarakat.
2: Contohnya kita kata gini lah, cerita mitos Bukit Pak Apil. Dulu sejarahnya gini. Tapi kita tak ada dalam zaman tu. Tapi cerita tu ada.
3: Sebab tu bila kita kata bila suatu tempat tu ada kaitan dengan cerita metos, cerita tertentu yang bersifat metos ini, dia akan kemudiannya ada elemen pantang larang. Ni kan, misalnya bila ke tempat itu
2: tak boleh buat ni,
3: tak boleh buat itu, ada tertibnya dari sudut tingkah laku.
2: Tertib tening dia
3: dari sudut tingkah laku masyarakat. Nah,
2: kalau contoh ni lah, Prof, dok naik Bukit Puteri tak boleh cakap kata aku nak pinjam contoh.
3: Contoh
2: itu tertib tening dia lah. Okey, baik, faham.
3: Kemudian ada lagi cerita lain, iaitu yang disebut sebagai cerita legenda. Misalnya cerita legenda ni cerita berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu, termasuk Masuri. Cerita legenda Masuri, hantua yang di, iaitu tokoh-tokoh yang mungkin pernah wujud suatu masa dulu tapi dibesar-besarkan ataupun diberi kehebatannya.
2: Macam tiga beradik, tujuh beradik yang makan ikan meninggal dunia tu. Itu cerita benda tu, kategori.
3: Maksud, ini cerita legenda.
2: Legenda lah.
3: Kita tak tahu. Dia kemungkinan ada, betulan ada cerita tu lah. Yang peristiwa yang di, tapi... ditokok tambah dengan sehingga kita rasa dari sudut kewajarannya agak tipis lah. Agak tipis. Sehingga termasuk tokoh-tokoh kepahlawanan kita, misalnya Mak Kilang. Mak Kilang boleh raih misalnya. Ada anggota masyarakat yang saya cakap dengan penerbit kita sekejap nanti, Cik Ju. Misalnya masyarakat orang asli. Bila saya sebut Mak Kilang, dia kata Mak Kilang sampai sekarang tak mati.
2: Kepercayaan dia.
3: Ini legenda. Mana dia rasa dia hebat,
2: percaya
3: tokoh tu. Tokoh ni seorang yang hebat dan tak mati. Nanti dia kata yang bila kita kata yang ditanam itu, yang tanam tu lain, dia kata. Diganti dengan batang pisang. Itu siapa
2: itu tahu, kepercayaan dia.
3: Kepercayaan dia.
2: Kita dah nak kata benda dah. Kita orang Islam ni kepercayaan dia lain.
3: Tapi ceritanya cerita tokoh tu sifat tokoh itu ataupun kewujudan tokoh itu ditokoh tambahkan dengan unsur-unsur yang mungkin bersifat orang kata kita sebagai seorang Islam di luar batasan ataupun terkeluar daripada kita punya ajaran agama kita.
2: Okay. Saya rasa ni Prof dah menjawab untuk apa dia penting untuk masyarakat kita dan juga
3: ada lagi
2: cerita rakyat. Tapi dia maksudnya dia dah masuk sikit-sikit.
3: Okay.
2: Tapi kalau kita dilihat di sini Prof, apa yang saya faham lah Prof Kabor ni, kalau macam cerita Mak Kilau ke macam Tokku Paloh, kita tahu kehebatan dia daripada cerita. Tetapi bila kita sebut Tokku Paloh, anak-anak kita, cucu-cucu kita ni tahu kubur dia di mana. Sama juga dengan Tokku Pelamani, apa ni, Syekh Malik kan. Kita tahu dia dikuburkan di mana. Tapi kita dok melalui zaman tu. Dan kalau kita tengok learning, kalau kita tengok yang di visualkan di orang kata di masuk dalam TV, saya rasa antaranya macam cerita-cerita yang RTM buat juga, ia cerita dulu-dulu tapi dikartunkan. Ia nak suruh budak-budak tarik minat lah. Itu mungkin evolusi.
3: Itu satu kaedah lah, macam mana satu pendekatan bagaimana kita nak menarik minat generasi muda untuk mengikuti ataupun untuk mengambil peiktibaran daripada cerita-cerita yang dikatakan berasal daripada cerita
2: rakyat
3: ini. Kalau kita sebenarnya menarik cerita-cerita ini, kalau jalan ceritanya, kalau kita ambil dan dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk yang baru lah dengan teknologi moden sekarang ini, saya percaya dia lebih efektif dari sudut
2: penerimaan
3: dan juga penyampaian pendidikan moral kepada anak-anak ataupun generasi muda. Betul.
2: Kalau dulu hitam putih, ini warna-warni, walaupun benda tidak sama kan.
3: Dan mungkin dia tak akan kata menyelamatkan cerita-cerita rakyat ini daripada terhakis begitu saja dalam komuniti kita.
2: Dia macam contoh macam usut sontorian, walaupun dia nampak moden dah, tetapi ada unsur-unsur cerita rakyat situ. Ada unsur-unsur kata kehidupan dulu-dulu kala lah. Okay, sebenarnya banyak lagi kita nak cakap pasal imajinasi dan fantasi cerita rakyat dalam science fiction ni. Kita rehat sekejap, lepas pada ni kita sambung semula. Dan terima kasih banyak orang dengar petang ni. Kita dalam Silam Budaya, yang mana orang tengok di live Sitak Cungan FM, terima kasih banyak. Panggil ramai-ramai lagi. Kita mengembalikan balik nostalgia dulu-dulu berkenaan dengan cerita rakyat.

0: dah tanya kenal dapat Itan Nana ni. Kalau budak-budak ni mungkinlah dah kenal. Kalau zaman-zaman Chu ke, zaman-zaman awang ke, you pernah dengar nama Pak Itan Nana ni. Tapi kau tak tahu siapakah Pak Itan Nana. Cerita Nana tu adalah. Okey, apa pun untuk petang ni, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tamu kita yang dibawa oleh penerbit kita di Jawang, Profesor Dr. Ramli Abdullah, Fellow Akademik Fakulti Sains Sosial Gunaan UNIZA, lebih 40 hingga 45 tahun menabur bakti dalam orang kata seni seni pendidikan ni. Dan juga kalau tadi kita dah apa ni, Prof dah kongsi berkenaan dengan benda cerita rakyat tu, dia berkisahkan mitos, legenda dan ada banyak-banyak lain pecahan dia. Dan juga kalau kita tengok learning, benda saya cakap dengan Prof, antara salah satu yang kita mungkinlah terlepas pandang sebab bukan kata bukan tidak penting, tapi kita tengok mana itu sekali lalu je. Antara kalau kita tengok dulu-dulu daripada cerita lambu ke lambu, lepas tu moden sikit, ada terbit majalah-majalah zaman-zaman dulu 90-an kan, zaman-zaman Chu. Dan juga antara karikatur yang dibawa oleh Datuk Lat, Kampung Boy, nama moden Kampung Boy, tapi intipati, intisari yang dimasukkan tu, ia mix bersesuaian dengan benda hak inok wayak pada era tu. Dan itu antara salah satu kata cara untuk nak kenalkan kepada anak-anak kita. Dan rumah Kampung Boy ni ada di Perak. Boleh buat lawatan, boleh tengok. Walaupun kata tak sama benda dengan kita tengok, tapi orang kata you agis tokos itu, kita boleh tengok lah.
1: Boleh tengok.
0: Dan kalau Prof boleh kongsikan lah, dalam masyarakat kita ni, siapa dia hak berperanan yang mengembangkan cerita rakyat? Sebab benda ni semakin lama semakin pupus, semakin lama semakin orang ingat.
1: Okay, terima kasih. Tadi kita sebut bahawa cerita rakyat ni berkembang secara lisan, secara lisan. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat pra-modern ataupun masyarakat tradisi, sebab cerita rakyat bukan milik individu, milik komuniti, milik masyarakat. So sesiapa saja boleh mainkan peranan untuk mengembangkan ataupun untuk menjadi penyampai kepada cerita-cerita berkenaan. Ini kalau secara lebih detailnya, dia bergantung kepada jenis-jenis cerita itu juga. Misalnya kalau kata salah satu daripada cerita rakyat adalah cerita-cerita penglipu lara. Misalnya pernah kalau di sekolah di disebut misalnya hikayat Maling Deman, hikayat Awan Suluh Merah Muda. Itu sebenarnya cerita-cerita penglipu lara yang telah dibukukan. Dan kemudian boleh dibaca, tapi sebelum itu yang dalam bentuk dalam bentuk lisan yang disampaikan oleh tukang-tukang cerita yang khusus, iaitu yang dikenal sebagai tukang penglipu lara,
0: tukang cerita lah,
1: tukang cerita. Dan untuk setiap setiap daerah ataupun setiap kawasan

0: dan seorang je. Tak ramai. Dia yang main mainkan rebak itu. Kemudian dia juga bercerita. Itu cerita penipu lara.
1: Ada lagi ke learning?
0: Saya ingat dah Ustaz, saya sempat jumpa tukang
1: Tok Selampik.
0: Tok Selampik ini masa saya tahun 90-an tu ada.
1: Learning rasa learning tak dengar
0: dah. Tak dengar.
1: Kau tengok kau meso pun tak ada dah.
0: Nah, cuma mungkin perkara ini diambil perhatian oleh Aswara. Ada yang boleh menyampaikan cerita ni dalam bentuk
1: kalau awak tesis mungkin ada lah kok, cari lah kok.
0: Saya ingat tu satu perkara yang boleh di orang kata diambil kesempatan oleh generasi muda jika berminat. Dan saya rasa berminat dan ada hasrat untuk orang kata memelihara memelihara konservasi elemen ini, kelestariannya. Kalau tak, dia hilang.
1: Betul. Sebab tak pernah dengar perkataan
0: Selampik.
1: Tok Selampik ini. Sebab kalau macam Tok Jorok, sebab mungkin
0: Dikir Barat
1: di model-model
0: di Dikir Barat. Ini Selampik. Kemudian yang lain-lain, cerita lain yang boleh yang tu lebih ingat. Yang ni berat sebab dia kena faham jalan cerita dan ceritanya panjang. Tapi kalau cerita-cerita lain, misal cerita cerita binatang, cerita-cerita dongeng yang lain, yang dia punya jalan ceritanya pendek-pendek dan untuk tujuan pendidikan, biasa ibu bapa sendiri. Misalnya macam mana nak menyampaikan satu nasihat dalam bentuk supaya menghormati rakan ataupun menghormati
1: cikgu
0: guru.
1: Lebih pada adat dan juga adab sebenarnya dah.
0: Sebab orang kita ni, orang Melayu ni, dia
1: kaya.
0: Orang kata kaya dengan bahasa satu dan dia bersifat dari sudut kata lembut sikit dalam mendidik anak-anak. Dia tak pergi secara langsung, tak godang. Tapi dia dalam bentuk sindir lah.
1: Katanya tengok cerita kura-kura dengan arnak tu.
0: Arnak,
1: bila tidur je arnak tu, walaupun kura-kura tu selur, tapi you boleh sapa ke tempat you nak.
0: Ada satu cerita lagi ni, ni cerita gagak yang sombong. Misalnya dia berlumba lari dengan siput. Siput.
1: Dan dia gagak laju daripada siput.
0: Gagak laju lah kalau nak kira dia pasti, pasal dia sombong. Ada sikap angkuh, sombong dengan ke suatu kebolehan tu, menyebabkan dia cabar siput untuk
1: berlumba
0: lari. Biasa kita dengar kura-kura dengan arnak siput dengan
1: sang kacik sambal air biasa
0: dengan gagak kemudian siput ni dia cerdik. Dia
1: nampak selur,
0: tapi fikirannya tajam. Dan dia sebelum mula hari perlombaan, dia dah atur
1: strategi dia
0: dan dia berpakat dengan beberapa sipu untuk duduk di
1: laluan
0: itu. Jadi bila dikatakan dia point A sampai ke Z sana,
1: checkpoint itu
0: ada sipu-sipu yang berlainan sebenarnya.
1: Walaupun ya ginilah, jangan anggap kita ni selok, orang boleh tindah
0: satu kita.
1: Satu lagi, jangan ada sifat riak, sifat sombong kalau kita duduk atas.
0: Kita mesti menggunakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan insyaAllah bila kita istiqomah dengan usaha kita,
1: payah tu, Prof.
0: Kita akan dapat capai kejayaan. Dan ada lagi misalnya toko-toko ustaz, guru agama. Dulu pun juga ada yang mengambil ibarat daripada cerita-cerita rakyat yang sepatutnya, kemudian ketua masyarakatnya, kemudian guru sendiri, of course lah, ni apa yang secara rasmi, secara formal dan juga juga tak kurang lah masyarakat umum lah. Kalau kita termasuk kita sendiri lah, ada ketika-ketika tertentu kita memberi pandangan tu dengan mengambil perhitipan yang di

0: yang terkandung dalam cerita-cerita itu. Itu saya
1: rasa. Kalau Prof Kabur tadi cerita Sang Kancil Sang Buaya, hok zaman-zaman hok kita mudah ingatlah, dan juga gagak dengan sipu, arnak dengan kura-kura, tapi benda tu telah ditransformasikan. Kita nampak di layar kaca. Antara yang terbaru adalah Upi Ping. Memang benda tu saya rasa memang menarik minat, bukan saja di Malaysia tapi di Indonesia
0: dah. Di alam Melayu.
1: Kalau kita lihat di situ, tu antara orang kata antara benda yang dilakukan usaha besar lah untuk penggiat-penggiat seni ni, tak mau benda tu laput di zaman tapi mengikut masa. Mungkin karikatur tu sudah diubah. Kalau dulu tak pakai baju gitu, kapung pun tak gitu kan, tapi diubah untuk bersesuaian dengan masa. Dan kalau Prof tengok penerimaan, sebelum kita tutup cerita kita ni, penerimaan orang learning lah, dan juga terutama ibu bapa lah, sebab pendidikan ni bermula daripada ibu bapa. Macam mana tu Prof?
0: Saya rasa setakat ni pun alhamdulillah, walaupun ada kata kalau pandangan nampak secara kasarnya semacam tidak begitu relevan dah dengan situasi semasa. Tapi sebenarnya dari sudut apa ni, golongan-golongan tertentu yang memainkan peranan dalam dan soal pendidikan generasi muda, khususnya anak-anak, elemen ini amat penting bagi mereka. Saya pernah satu ketika tadi saya sebut di Indonesia cerita-cerita ni,
1: cerita rakyat dia pun dikartunkan lah.
0: Saya ada pergi ke Thailand, di Bangkok. Saya jumpa dengan seorang
1: penggiat.
0: Penggiat, dan juga bukan penggiat saja, dia seorang yang rasa tak nak anak-anak dia, generasi muda dalam family dia khususnya, untuk terabai dalam soal bahasa dan sebagainya, dari sudut pendidikan moral. Dan dia, saya terkejut juga, dia beri contoh salah satu yang dia amat rasa berkesan untuk dia sampaikan pada anak-anak adalah
1: Upin Ipin. Sebab benda tu saya rasa relevan dengan penerimaan zaman dan ni lah. Dan juga benda tu dok lari banyak. Dan mungkinlah benda tu adalah olahan menjadi karya science fiction.
0: Saya rasa berkait dengan karya science fiction, saya rasa
1: benda science fiction tu
0: ini cerita-cerita rekaan dah. Tapi kalau
1: logik di akal,
0: kita nak bagi pengkarya atau bagi pengkarya, dia perlu pada satu sumber untuk lahirkan, untuk ilhamkan benda tu. Jadi kalau saya rasa cerita-cerita rakyat ni, kalau dimanfaatkan, dia menyumpulkan satu dana, idea untuk pencabaran idea.
1: Dia olah balik je. Yang ambil cerita
0: apa-apa cerita
1: sahaja, cerita rakyat, tapi diolah balik. Ya, R&D mula lah.
0: Dan ini saya rasa kita dapat dua. Satu, kita menghidupkan warisan budaya kita tanpa terhakis. Yang kedua, kita dapat manfaatkan konten cerita-cerita itu dari pelbagai aspek, sama ada untuk pendidikan dan sebagainya, dan juga selebih pada itu misalnya dalam konteks kemasyarakatan.
1: Baik, dan di hujung pertemuan kita ni, untuk Prof sendirilah, sejauh mana cerita rakyat ni boleh menjadi sumber inspirasi untuk kita perkasakan industri science fiction, animasi, filem, dan juga kata permainan digital kita punya medsos, dan juga industri kreatif negara kita ni lah.
0: Saya rasa cukup cukup baik sebenarnya, cukup. Saya dah sebut tadi, dan cerita rakyat ini harus dianggap sebagai satu dana. Kalau kita kata kita nak mengusahakan satu perusahaan, yang kita fikir pertamanya antara lain, selain pada kita punya pembangunan pelan strategiknya. Tapi yang mungkin sebut situ akan libatkan dana, duit, misalnya wang.
1: Waktu kata
0: compulsory, kena ada.
1: Masalah besar tu.
0: Masalah besar.
1: Sebabnya karya ni bukan karya, kecil-kecil. Kalau tengok kita tengok Upin Ipin, kita senang kata gitulah dah. Tengok dia ni juta.
0: Ya, betul.
1: Untuk satu karya.
0: Ya, sebab itu bila saya rasa bila kata sebagai inspirasi kepada science fiction, para karyawan seharusnya menganggap ini sebagai satu khazanah yang boleh dia gunakan ataupun dimanfaatkan ke arah memajukan
1: industri.
0: Science fiction yang industri kreatif.
1: Okey, baik. Saya rasa benda yang kita tengok dulu diarkipkan, tapi dia ni diolah kembali, menjadi yang orang kata lebih segar, lebih boleh diterima oleh masyarakat. Dan inilah hasilnya. Sebab kita tak mau benda-benda dia laput begitu sahaja. Macam lagu rakyat juga kan. Pelapis-pelapis kita pun dah tak ada kurang sihat. Siapa lagi yang nak bawa? Siapa lagi nak bawa? Dan ada cara lah. Begitu juga dengan cerita rakyat ni. Dia difantasikan, difiksionkan menjadi sesuatu yang boleh diterima masyarakat
0: ini.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak diucapkan kepada Profesor Dr. Ramli Abdullah, Fellow Akademik Fakulti Sains Sosial Gunaan UNIZAM. Hari ini berkenaan dengan imajinasi dan fantasi cerita rakyat dan science fiction. Mungkin ada orang dengar kata, biarlah nak buat guna, dia ni kena terima lah, kena tengok drama Melayu. Tapi daripada kita hidup ni, kita kena berpaksikan dia dulu juga. Tak ada dulu, tak ada hot learning lah. Baik, terima kasih banyak juga untuk awang kita, bawa Prof pada petang ni. Semoga sedikit sebanyak ilmu yang Prof bagi ni kita tak halal lah. Dan juga kita manfaatkan sebaik mungkin lah. InsyaAllah minggu depan ada lagi awang untuk silam budaya. Siapa pula figura, siapakah yang akan dibawa untuk silam budaya? Kena terus bersama-sama kami. Semoga Prof terus sihat, dan semoga segala ilmu yang diberikan pada anak-anak buah tu terus mengalir, insyaAllah.
0: Okey.
1: Tak ada Prof rasa macam ke terkubur gitulah. Tak ada orang ngajar, tak ada orang peringat.
0: Dan saya ucap tahniah kepada Terengganu FM sebab siaran ini antara
1: kita pantara
0: channel yang channel yang boleh orang kata menjetik minda. Mungkin diharapkan macam tu, berkongsi dan menjetik minda para pendengar. Dan membolehkan dia cerita rakyat.
1: Selagi tak buah orang dah ingat dari mana asal usul
0: dari
1: kita.
0: Dari mana asal usul kita.
1: Kita bermula daripada rumah kayu tak ada duduk rumah bangga teruk. Gitulah ibarat kata Prof. Okey, baik. Kalau learn ni kita dengar lagu AI dah. Dulu anak itik tak uwi je. Molek-molek ada membesar dah. Learn ni semua di-AI kan. Okey Prof, terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah beres tu. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita jumpa lagi.
0: Daripada saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

Ya, Cik Cik. Okey, kawan gambar kita pukul 3.53 dah. Dalam sedar-sedar kan. Nak 2 jam dah cu teman demo menurut Cik Cik. Okey, petang ni. Hari ni, hari Ahad. 13 hari bulan dah kita. Rasa macam baru je masuk bulan 9 dah. Sedar-sedar. Tengah bulan dah kita. Itulah putaran masa atas bawah gelak cerah hujan ribuk. Nak tahu dah kerja Tuhan tu. Okeylah, dalam kita duduk nengung air. Panjang lagi perjalanan, kita rasa panjang. Tapi kau, dalam panjang tu macam-macam lah kena lalu dah. Okey, cuba nak khabar ni. Waktu asal hari ni, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru, pukul 4.8 minit. Dan juga bagi daerah Besut Setiu, 4.11 minit. Hulu Terengganu, 4.9 minit. Kemaman dan juga Dungu, 4.7 minit petang. Kau hawa gitulah. Jangan awak dah ingat, galik-galik kita ni. Dengar orang bang, kalau boleh tunas selalu, buat selalu. Jangan duduk tangguh-tangguh lah. Kalau kita tangguh, jadi kerasa macam, ada benda yang sakok. Tapi kalau buat selalu, rasa panjang je masa lepas tu dah. Sama-sama lah kita beringat belaka. Gigi okey, buat gambar orang kita dengan cuan petani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu.
3: Antara cara menghargai nikmat keamanan dalam negara kita adalah dengan kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita sentiasa dikurniakan kedamaian dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu Wa Taala firman menerusi lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah dengan berbunyi, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat, yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah memberkati bumi Makkah daripada keamanan, kesejahteraan dan dilimpahi dengan segala nikmat kurniaan Allah. Doa inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita, negara Malaysia, sentiasa dikurniakan keamanan dengan seluruh rakyatnya, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, bukannya kemurkaan daripada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, itu bukti bahawa kita sentiasa berharap bahawa tempat tinggal kita, tanah air kita, sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan, di tempat-tempat lain ada yang diuji oleh Allah dengan kemusnahan negara, dengan dipenuhi ujian peperangan dan sebagainya. Perasaan gelisah melanda setiap warga negara tersebut. Maka alhamdulillah, kita berada di Malaysia, dikurniakan keamanan, dan perlu kita syukuri kesemuanya agar kita diteruskan untuk memperoleh keamanan dan keharmonian serta kesejahteraan dalam negara.

Wahai Tuhan yang Maha Pembuka, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, wahai Tuhan yang Maha Pembuka, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui.

0: jatuh langsung dengan rebung terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Okay, Yote.
3: Yeah. Ya, macam Yote. Oh, leloh. Ini mari ni, Yote ada kerja sikit. Brisk walk kejap. Yeah. Tapi tak apalah. Guna-guna pun, Yote masuk balik. Tadi, silang budaya, okey ya?
2: Beres.
3: Terima kasih kepada Prof. Ramli kita.
2: Betul.
3: Alhamdulillah.
2: Okay, Yote, zaman kirong kita dah lama ni. Mungkin dalam
3: setengah jam lebih kurang.
2: Pasal benda tadi, Yote?
3: Ejaang. Kalau biasa orang cakap buat kuih.
2: Barang.
3: Ni ejaang.
2: Contoh.
3: Kalau dulu, kalau kebanyakan dia, kita kira, kalau subuh. S-U-B-O-S, subuh.
2: B-O kalau ni B-U.
3: B-U. Dulu masa Ayateh sekolah-sekolah, masa Ayateh sekolah rendah dulu, Ustaz Ayateh, dia eja pakaian. P-A-K-A-I. Lepas tu dia macam ada
2: Prostopik.
3: Ataupun what, dia pelik. Guhani aja pakai yang P-A-K-A-I-A-N.
2: Selagi
3: jadi pakai an ni je kata. Ya je gitu.
2: Selagi itu pasal nak banyak yang ditambah H. Contohnya kita benda ni cabar.
3: Cabar.
2: C-H-A-B-A-R. Dulu.
3: Cabar dulu.
2: Dan ni C-A-B-A-R. Mungkin ada hot demo boleh kongsi dengan kami. Menerusi WhatsApp kami 0103446632. Dan juga menerusi live TikTok kita lah. Lagi kata online ke Yote, hot dulu-dulu lah. Tapi hot cuba rasa banyak H lah. Dia tambah H.
3: Banyak lah dia dah tiba-tiba dah mari. Tak apa kita nak sayang-sayang kita lah. Mungkin
2: syarikat. Ini SY dulu SH. Jadi syarikat.
3: Mungkin ada ejaan-ejaan yang kita rasa cantik. Abdul Rahman kata cantik. C-A-N-T-E-K. T-E-K bukan sekarang ni C-A-N-T-I-K.
2: Tik.
3: Cantik. Yang tu cantik.
2: C-H-A. Tapi learning kalau kita pasang ramai yang menggunakan kata-kata lama ni. Waktu baik balik.
3: Tu kata dalam apa ni? Dalam TikTok ni, Saiful Jalil kata sebab dulu ikutan ejaan Jawi.
2: Apa dah? Mau ni. Cikgu sekolah mana dulu?
3: Siapa? Saiful Jalil? Okey, cantik.
2: Sekolah dewasa kau. Alih Yemi, buaya.
3: Berwarna burung.
2: Okay.
3: Berwarna unta.
2: Okey. Sebab betul lah sebenarnya kawa. Kan? K-H-A-W-E. Tapi sebenarnya ada yang guna Q-A-W-E. Ya, perubahan sebenarnya.
3: Banyak perubahan itu. Mungkin ajak-ajak yang rasa kita lama, kita tak nampak, kita rasa pelik. Ni, Usha Daud. Sebuah jadi sa.
2: Buah.
3: Dash buah. Sekali. S-A dash kali.
2: Betul.
3: Ejaan dulu dan ejaan sekarang.
2: Kita mikir dulu dah. Lepas pada ni boleh kongsi bersama-sama kami.
3: Ada banyak tu. Atau dong ramah tu. Atau tu.
2: Siapa dia?
3: Pecah rotan. Ni mastura. Dia kata macam kapu hamba dulu. Pecah. P-E-C-H-A-H. Pecah rotan.
2: Pecah rotan ni bukan atau akik?
3: Yes. Lepas tu ni dia je P-E. C-A-H. Betul lah.
2: Selagi kata baru. B-A-R-U. Tapi dulu B-H-A-R-U.
3: Baru.
2: Macam ke masuk sekolah ni. Masuk kelah ni.
3: Tapi ada tak ayat-ayat yang kita rasa macam pakaian dulu. Macam mana ejaan dia?
2: P-A-K-A-I-A-N. Sekarang.
3: Dah ingat dah lama dah.
2: Ayote kan muda lagi.

0: deh. Yeah, Fantasia Musim Cinta. Kalau dulu cinta ejanya C-H-I-N. C-H-E-N-T-A. Centa.
1: Centa. Ha. Ya ke? Bukan ada. C-H-I. Centa.
0: Ha. Ada oh. C-H-I-N-T-A. C-H-E-N-T-A. Centa.
1: Abi ada kemah molek bojeng. Oh.
0: Ha, memanglah.
1: Dia, masih bulan kekal, baru. Masih kekal ejalan nama tempat cabang tiga. C-H-A-B-A-N-G. Cabang tiga.
0: Ya, ya cabang tu ada banyak masuk kan.
1: Cabang.
0: C-H-A dengan C-A-B-A-N-G.
1: Cabang. Gitulah.
0: Okey, lagi?
1: Lagi, ada lagi.
0: Oh, nama anak saya Centa. Oh, Gen Z lain.
1: Siapa?
0: Abdul Rahman.
1: Abdul Rahman?
0: Ya, boomers lain tau. Gen-gen boomers lain.
1: Centa, Abdul Rahman.
0: Okey, Portway, Kapur Minda, Rama.
1: Ni macam Deng Karu, dia kata dulu Teluk, T-E-L-O-K, Teluk. Sekarang T-E-L-U-K. Ejaan je berubah ke? Sebutan masih sama.
0: Teluk, macam Teluk lah punya, T-E-L-O-K kan?
1: Teluk.
0: Dulu lah kalau ikut ejaan betul, Teluk. Tapi Teluk bunyi dia.
1: Teluk, gitu lah. Kaabah, dia patung Kaabah.
0: Mbak Jamal Kim, Acu Teh. Acu Teh dan Kelak. Kelas benda tu
1: nanti kita baca kat
0: dia. Okey, cabang tu air belanja dasa. Not go air cabang. Tu air I love you lain. Okey, lagi ya Teh.
1: Okey, ada lagi ke ejaan-ejaan dulu dulu memang ejaan dia ada penamuhan tau. Macam CH macam I kata Cik Wang kata baru B-H-A-R-U baru
0: kan.
1: Ada lagi tak pakaian Ayotin nak tahu pakaian dulu ejaan guan ya pakaian apa? Dia
0: ada benda Ayotin pakaian pelik sungguh
1: ejaan tak dulu
0: dia. Kalau ada benda-benda mesti je tu
1: yelah betul nanti tu ejaan dulu dia
0: berani je kalau tak I love you too tu kena jadi parang lagi main-main.
1: Tulisan Rumi lama. Pakaian dulu di Asia Park.
0: Tapi sungguh Yotis, saya setuju sambil-sambil Yotis hari tu. Saya setuju dengan benda hok kawasan kita kabur ni. Saya pun kabur ni. Kabur, ia mengikut tulisan Jawi. Ia ikut pada tulisan Jawi kan.
1: Pakaian dulu di Asia pakaian dia, dia ada tanda sempang.
0: P-A?
1: P-A-K-A-I. Sengkang. Sempang A-N. Di, okay. Kalau dulu perkataan di pakai
0: di
1: sempang pakai
0: dulu.
1: Dulu

0: dipakai. Macam dulu sekarang ni kita di PAKI. Dulu DI Sempang pakai. Dulu.
1: Okey, Tok Da Superstar, waalaikumsalam, selamat petang Pak Bej, terima kasih banyak selamat petang Mana tengok kita tu, marilah kita komen-komen, kita cuba ingat balik perkataan dulu hot dog sama dengan learning.
0: Macam kapung, dulu macam kapung-kapung macam cabang, C-H-A-B-A-N-G cabang, lepas tu learning dia aja C-A-B-A-N cabang, ada juga
1: ayat teh, ada orang cabar ayat teh, cuba aja cinta dalam Jawi. C
0: C-I-N-T-A-K.
1: Itu lagu. Kadang dalam Jawi.
0: Jawi. Ca
1: itu kenapa?
0: Ce. Ce.
1: Ya.
0: Ya.
1: Nun. Taf Alif. Cinta.
0: Cinta dalam Jawi.
1: Jangan orang pun dengan kataan tu. Tapi kalau dulu diterjemahkan jadi C-H. Sebab huruf Jawi itu sebenarnya.
0: Dulu ejaan Ca Ya Nun Ta.
1: Caya Nunta. Caya sama dulu lah.
0: Cinta. Dululah. Ejaan dia.
1: Kalau dulu ejaan sama-sama ialah sama-sama.
0: Haji Wakaf Pelang lah Jawi.
1: Wakaf Pelang. Wakaf Mempelang.
0: Wakaf Pelang. Wakaf Pelang.
1: Wa, Alif, Qaf, Alif.
0: Wakaf Pelang.
1: Ha, Wakaf. Pa. Kelah ngeja dah pula.
0: Dulu satu lagi ejaan dulu sama. Mm-mm. Kalau rama-rama. Mm-mm. R-A-M-A. Tanda dua. Dua kan?
1: Jaman dengan zaman.
0: Jaman
1: dengan zaman. Mami.
0: Dulu, zaman dulu.
1: Okey, Yate. Ada sen ni kat sana kita terus not ni kat Lumba Sok. Kita dengar .
2: Assalamualaikum, Yate.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Selamat juga. Ni Kak Lung nak kabar. Huruf benda dipanggil? Ya. Aduh, huruf benda dulu. Huruf lazim. Masa sekolah huruf lazim. Dulu A-I-A-O-U. A-I tanda. Dulu ada I tanda. Sekarang I tanda tak ada. Itu beza dulu sekarang. A-I-A-O-U.
1: Vokal.
2: Dulu ada I tanda. Sekarang tak ada I tanda. Dulu huruf lazim.
1: Baik.
0: Kalau dalam huruf bahasa dalam bahasa Inggeris A-E-I-O-U dipanggil worker. Kalau dulu, kalau A tu dia the ataupun the. Sekarang kalau ada A-E-I-O-U jadi N.
1: Selagi perbezaannya E, E perpet dengan E taling. Bunyinya Apple. Enak kan. Nanti ada E lain pula bunyi dia. Gitulah.
0: Tapi kalau pakai bahasa tahu gini.
1: Mi mana? Kat gini
0: Lelaki. Dulu sebut laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Very lucky ma.
1: Sekarang ni? Wanita ke wanita?
0: Wanita lah.
1: Dulu wanita.
0: Dia dulu wanita. Dia ajaran dia W-A-N-I-T-A wanita. Dia dulu ajaran baku dulu. Ingat satu tahun tu. Kita dengar berita dalam TV pun dia jadi bahasa baku. Wanita zaman sekarang.
1: Bang. Kita sebut bang.
0: Dululah. Sekejap. Sekejap dulu.
1: Baik, ada lagi hot nak berkongsi bolehlah lepas pada lagu ni. Hot mana baru Dr. Fikir berfikir tu. Ayah tengok kabar benda pasal ejaan dulu.
0: Ejaan sekarang.

0: Okey, Gigi. Okey, guna gambar kita. Kita
1: Pukul 4.51. Pukul 5 berita.
0: Kalau dang lah. Kita masih lagi. Inilah pasal ejaan-ejaan dulu. Ejaan lalu.
1: Ya. Khabar ni. Sebenarnya khabar ni khabar gini. Ejaan dulu, ejaan lenin ni. Lenin mesti kat sikap Gen Z ni. Kadang-kadang dah faham.
0: Lenin aku kata bahasa tu. Bahasa media sosial tu. Bahasa handphone tu sebenarnya.
1: Jadi dah faham.
0: Itu bahasa media sosial. Bukan kita nak cakap pasal media sosial. Kita nak cakap pasal
1: bahasa ejaan dulu.
0: Ejaan dulu, ejaan sekarang. Ni siapa ni? Mak Gong Kijang ni. Dulu dia ada EE. Dia panggil E tanda. Dulu-dulu ada dua E.
1: Oh, macam garden ni. Ada benda panggil tanda atas tu tak?
0: Tanda atas tu lah. Eko, ejaan Eko. E ada K-O-R. Gitulah dulu. Bahasa-bahasa
1: betul,
0: dulu.
1: Betul-betul. Lain ni tak ada. Dah jumpa dah mendetur. Sebab perubahan kan. Okey. Sebenarnya kami khabar benda ni bukanlah kata nak cari mana salah mana betul.
0: Dulu sajalah. Kita nak tengok-tengok.
1: Selagi betul kot. Ya tu yang macam khabar-khabar tu kan. Ia lebih pada lenny orang nak rekah-rekah lagi. Kadang-kadang dah faham WhatsApp tu
0: sekarang, sekarang ni bukan hanya nak tengok katilah. Kat sekolah-sekolah ni saya cara tanya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu bahasa Melayu ke cikgu ni. Bila kita buat karangan kau, dia terlalu budak-budak ni terikut dengan ejaan handphone kita.
1: Selagi tulisan ia, handphone dia. Dia jawab soalan-soalan tu
0: rekah sangat.
1: Semasa. Semasa lenny.
0: Dia sehat. Dia je C word C dengan
1: H-A-T.
0: C-H-A-T.
1: Lepas tu nanti N-T.
0: Kita pun dah faham.
1: Tak faham. Tak usah kata ke cikgu, kami lagi tak faham lah.
0: Gitulah.
1: Okey. Sekarang kereta. Panggil kereta.
0: Kereta kalau dulu orang panggil motorcar. Itu motorcar kita.
1: Betul. Beca.
0: Beca. Dulu kereta dengan motorcar ni, Indo dengan Indonesia dengan Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Kita panggil kereta. Motorcar tu bahasa, orang kata bahasa sererti. Orang Indonesia panggil mobil.
1: Ya, mobil.
0: Mobil.
1: Selagi ayat tu tak?
0: Beca. Beca. Beca.
1: Okey. Cerita jadi cerita. Betul? Dulu cerita. C-H-E-R-I-T-A dulu. Okey, baik. Terima kasih banyak. Mana bersama-sama dengan kami. Ini pun Kak Cik Awang. Ini ayat teh. Ini ayat teh dengan cuai.
0: Okey, dulu Aja Terengganu dulu ingat ke?
1: Terengganu.
0: Dulu Tereng. T-R-E-N-G-G-A-N-U. Sekarang T-E. Ini nak kata lama, tak lama juga ni. Tahun... Tak rasa ayat dia berubah tahun 80-an dulu.
1: Dulu ajaan gitu lah. Terengganu.
0: T-R-E.
1: Okey, baik. Okay. Sebab ayat dia sebut gitu, cuma pasang lagu Semalam di Kuala Terengganu.
0: Jadi kita tu dah tau. Siapa-siapa yang nak minta lagu, boleh minta lah. Dalam hari ni kita rekah sangat lah.
1: Betul. Sebab asal awal kan?
0: Asal awal ini. Jadi tak apalah, insyaAllah. Kita jumpa sepulang lah dalam pilihan retro lepas ni. Lepas ni kita dengar berita utama 5 petang.
1: Ada pilihan retro.
0: Pilihan retro. Lepas pilihan retro kita ada
1: Lapor dah weh.
0: Lepas tu
1: ada Beast on Air.
0: Lepas tu kita ada Beast on Air.

kita sekarang ni adalah hasil titik peluh titisan darah orang-orang lepas. Mereka yang memastikan kita dapat kemajuan yang sedemikian. Kalau kita pergi negara-negara ketiga sekarang ni, ada tak kesenangan mereka? Tidak. Tak ada. Dan di situ lagi remaja kita perlu kita ingatkan mereka. Hey, kesenangan kamu sekarang adalah hasil susah payah, jerit perik orang-orang zaman dahulu. Beritahu mereka, dedahkan

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Warna kamu orang kita.
2: Ya, betul, ya,
1: kita dalam jam yang keempat dalam apa ni? GGOK Guana Gamong kita. Kita
2: betul.
1: Dah sampai ke segmen apa ni, lagu pilihan, lagu pilihan, retro pilihan lah.
2: 70 sampai awal 2000.
1: Awal 2000 hang.
2: Tapi banyak kan pilih ni teh 90-80. Kebanyakannya gitulah.
1: Lagu best 90.
2: Okey teh kita.
1: Tapi saya nak kongsi je.
2: Kenapa?
1: Malang ni. Jangan lupa pertemuan antara Terengganu lawan Perak final hoki Piala Razak.
2: Hoki.
1: Tun Abdul Razak, Piala Tun Abdul Razak malam ni pertemuan antara Terengganu lawan Perak.
2: Okay.
1: Malam di padang hoki Majlis Perbandaran daerah Kelang.
2: Oh, ingat kau terbuguk ni.
1: Dah daerah Kelang.
2: Di Kelang, Selangor.
1: Di Kelang. Malam ni lawan dengan Perak. Di mana dalam perlawanan awal Terengganu menang dengan Selangor. Dan kosong.
2: Oh, banyak.
1: Kemenang. Kemudian seterusnya lawan dengan Kuala Lumpur seri 2 sama. Kemudian lawan Perak dalam kumpulan tu. Lawan Perak dalam kumpulan A. Seri 2 sama dengan Perak. Dan dalam kumpulan A juga menang dengan Pulau Pinang 7-2.
2: Okey.
1: Dalam peringkat separuh akhir. Terengganu menewaskan Perlis 4-2. Jadi malam ni Terengganu akan jumpa dengan Perak yang menang dengan Pahang 3-2 berusi pukulan penalti. Malam ni lah.
2: Tapi tak sampai iman, learning adalah TikTok. Learning kan adalah TikTok. Dah ada sampai Linu pun Perak. Ada kan. Okey, okay. Kita mulakan untuk pilihan retro kita. Pilihan Ahmado ni, ada di Gong untuk nasi. Nak
1: Ahmado
2: dengar
1: untuk lagu
2: Panah Beracung.
1: Panah Beracung.
2: Datuk Ramli Sarik. Lepas tu kita ada Lapor Dawe. Lepas tu kita ada Mi Mane. Nak dengar lagu Merisik Khabar.
1: Sudah bang.
2: Dan kita ada juga
1: Lepas Merisik Khabar, kita Ramli Dak Giyok.
2: Kita ada ni Pok Zali.
1: Pok Zali.
2: Kata nak dengar lagu Tok Ki.
1: Tok Ki.
2: Lagu benda biasa, popular.
1: Lagu
2: Di apa? Malam Yang Sunyi.
1: Lagu
2: Hampa.
1: Hampa sungguh lah.
2: Allah, ya tipu.
1: Hampa lah.
2: Lepas tu kita ada Beast on Air.

0: kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Lapor okay. sungguh.
2: Uh-huh. Ni kita nak pergi ke Kuala Negeri. Hari tu Kuala Negeri dah kita.
1: Tapi cu pernah nampak kedai ni. Comel ya teh kedai dia.
2: Comel.
1: Warna hitam. Lepas tu ia dah macam ke ngekai batik. Plastik lah.
2: Bukan nampak macam makuk itu dok.
1: Aduh. Allah lekok gitu. Orang nak duduk kan ni ya teh.
2: Dia ada kedai restoran semangkuk.
1: Sebab cu rasa gini lah. Wah dihidang tu semangkuk.
2: Semangkuk.
1: Okay.
2: Dipanggil restoran semangkuk Kuala Negeri
1: di Gombadok.
2: Di Gombadok lah.
1: Okay.
2: Cari jumpa dok dalam tu.
1: Online ni senang je, taik je.
2: Antara kawasan di kawasan antara menu-menu dia kerabu mangga.
1: Mm-hmm.
2: Pecah perut. Pecah perut.
1: Buat iwak dengan satang.
2: Sayur labu.
1: Mm-hmm.
2: Gula kuning telur itik.
1: Sedap.
2: Sayur naka. Allah.
1: Sakit orang.
2: Ikan patin masuk poyok.
1: Ayah kita meluh.
2: Ikan patin masuk payok. Sayur daun kayu masuk lemak.
1: Lauk lama ni.
2: Ikan caru sumbat lada.
1: Cicah sama belacan sedap.
2: Kalau ikan bakar pula. Ikan bakar, kerap bakar, lemak bakar dan perut bakar. Ada juga ulang-ulamang, budu dan juga belacan.
1: Sejuk tekak ada ABC.
2: ABC.
1: Dan juga ia ada lebih kurang lah. Lebih kurang 80 pilihan masakan kampung Melayu asli dan juga moden.
2: Ui, banyak.
1: Wah, ramai mata ni.
2: Sayur labu gunakan ikan selayang segar.
1: Okey.
2: Ui.
1: Dan harga mesra poket bermula RM5.
2: Untuk pelajar lah ni. Kalau student-student Sabah ni.
1: Yelah. Dan juga konsep ya.
2: Layan diri. Jadi pelanggan boleh pilih sendiri lauk lah.
1: Ya. Yeah, dan juga macam cukar bola. Dekorasi dia klasik. Dan
2: ala-ala tamang.
1: Itulah sebenarnya menaik minatnya. Pukul berapa ya teh hari benda?
2: Pukul 10 pagi. Nak dimakan tengah hari 10 pagi start dah. Sampai pukul 4 petang.
1: Yeah,
2: kecuali tutup hari
1: Jumaat
2: sahaja.
1: Ya, yeah, dan juga antara kelebihan lain.
2: Kawasan dia keluar. Kawasan dia. Dua lok parking cuma untuk pelanggan. Ada kawasan gambar lah. Bergambar, nak ambil gambar buayang untuk kenang-kenang. Ada buah lah situ. Dia sediakan juga ruang permainan kanak-kanak.
1: Okay, itu dia dah. Restoran semangkuk di Kuala Negeri, di Gombadok no. Okay, kita ada pilihan retro lagi dari saing kita ni. Acai Pok Kacik. Nak dengar lagu Selaut Kasih. Dan juga kita ada Beast on Air juga petani di Mestengah Dayat.
2: Ya, lepas ni.
0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratu panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni, lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.

Saya, nama saya Zahidah binti Muhammad Zaidi. Orang panggil saya Idah je. Saya adalah pengusaha Saka Ball bernama Mahawi. Saya berasal base kilang tu di Kemaman lah. Kalau ikutkan perniagaan ni bermula daripada mak ayah saya lah. Kalau ikut pada perniagaan tu, diorang start pada 2009. Tapi saya masuk dalam perniagaan ni bermula pada tahun 2013 lepas habis belajar. Istimewanya Saka Ball ni adalah, itu adalah produk pertama ciptaan saya sendiri lah. Itu adalah produk inovasi daripada Sata tradisional lah. Saya fikir kenapa, ramai orang tanya kan, kenapa saya buat Sata Ball ni. Saya fikir sebab makanan ni sama juga dengan fashion. Dia mengikut peredaran zaman tu, budaya kan. Jadi kita faham budak-budak sekarang ni suka makan something yang hipster orang kata. Jadi saya fikir cuba kita fikir kelainan sikit, produk tradisional ni kita nak tarik orang muda makan. Jadi saya fikir buat something new lah. Saya fikir saya pun google ambil lah idea-idea daripada makanan orang lain. Lepas tu saya olah, saya resipi tu saya buat sendiri. Lepas tu jadilah Sata Ball. Sata ni sebenarnya tradisionalnya tak adalah makan dengan sos. Tapi saya fikir kena reka satu sos untuk Sata. Itulah Sata Ball tercipta. Sos tu saya buat sos mayonis campur dengan cili lah. Sata Ball ni dia ingredient utama adalah ikan tu sendiri. Pemilihan ikan tu sangat penting lah. Sebab kalau ikan tu kita tersilap pilih, dah rasa dah terjejas dah dia punya kualiti lah. Itu sebab orang pun tahu sebenarnya Sata dari Kemaman pun dengan versi dari daerah negeri lain pun memang berbeza lah. Tu sebab tu ramai orang minat dengan Sata Ball kita ni. Berkenaan dengan ikan tu, kita pilih ikan daripada ikan jenis isi putih sahaja. Kita tak pakai ikan yang sebarang-sebarang lah. Itu specialnya Sata Ball daripada Kemaman ni. Setakat ni Mahawi ni memang kita pergi ke event-event anjuran daripada agensi kerajaan seperti Mardi atau Pharma, YPU. Kalau dia orang jemput ataupun ada sesi interview untuk pemilihan ke, memang kita orang join lah. Setakat ni pergi event, lepas tu kita juga ada ejen-ejen. Lepas tu kita ada juga hantar ke Pasaraya Sabasun dan sekitar dekat Kemaman lah setakat ni. Alhamdulillah setakat ni memang orang kata Sata Ball kita memang sedap lah. Itulah saya tengok daripada feedback dekat TikTok direct, dia orang komen dekat reply komen tu semua kan. Jadi kita fikir Sata Ball ni diterima oleh semua golongan lah. Sesiapa yang berminat untuk dapatkan Sata Ball daripada Mahawi ni boleh pergi ke page TikTok kita, Kilang Sata Mahawi, ataupun page Facebook kita sama juga Kilang Sata Mahawi, ataupun boleh hubungi saya sendiri bernombor 016 667 4974. Terima kasih.

0: 80-an
1: awak ke 70-an?
0: 80.
1: 80.
0: Kau ingin bahagia.
1: Bahagia semua. Tiap manusia nak bahagia belaka.
0: Tapi tak, lagu ni pilihan sayang kita.
1: Siapa je?
0: Deng Khairuddin.
1: Deng Khairuddin. Ah,
0: lagi dok main lagu tu lagi tu duk menekang.
1: Jangan menekan-nekan ayah
0: sekarang.
1: Jangan
0: menekan-nekan ya. Okey deh. Kita ada beberapa lagu lagi kerana budiku jatuh hati.
1: Jatuh cinta jatuh hati.
0: Jatuh hati.
1: Siapa je tu?
0: Ni sayang kita kejap mana tadi? Yokana Store.
1: Siapa nyanyi lagu tu?
0: Spring. Spring jatuh. Papa Meng.
1: Kerana budi aku jatuh.
0: Okay.
1: Jatuh hati.
0: Kau jatuh tangga. Okay. Usha Daud.
1: Usha Daud.
0: Suratan.
1: Suratan.
0: Tommy.
1: Suratan dia?
0: Suratan
1: dia?
0: Tommy J. Pisa.
1: Oh, Tommy J. Pisa. Elikat ada kot suratan.
0: Ya.
1: Ataupun Kenny Remini Martin suratan. Ataupun betul lah.
0: Kalau you dengar ni, hongelah lah. Kita ada lagu Bunga Angkasa.
1: Bunga Angkasa.
0: Terra Rosa.
1: Terra Rosa. Jadi sampai sini sajalah. Dahlah tiga lagu ni lah.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak lah. Kita hari ni cuaca nak no hujan luar tu ke?
0: Betul.
1: Mendung.
0: Ada tempat hujan tak?
1: Jubu.
0: Pasal mendung ya tidak? Sebab lain ni kan hujan petang.
1: Lain petang hujan.
0: Bawa kereta molek ni. Abang Devi je tu. Jangan itulah terbuai dengan perasaan bila dengar lagu ni. Tenang-tenang saja.
1: Tenang-tenang saja. Relax-relax. Yeah. InsyaAllah. Semua di tangan Tuhan belaka.
0: Yeah.
1: Kita cuma berpeluh berusaha. InsyaAllah.
0: Yang berjuang itu insyaAllah ada hasil.
1: InsyaAllah.
0: Lambat kena dengar je dah.
1: Okay, kita jumpa semula lah dalam
0: JJ
1: Okey. Minggu depan. Kita minggu depan ni. Esok dengan orang lain. Esok.
0: Ayuh, tu jangan demam pula.
1: Dah remang insyaAllah. Jadi kita jumpa mula Cik Ain. Jumpa mula
0: dah
1: bersama dengan Ayati dan juga Cik Ain. Assalamualaikum. Lepas ni dengan siapa?
0: Mari semula dengan Ju Mek Ju.
1: Ju Mek Ju. Berdaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belaka semua awak-awak tu. Ha, menerusi siaran Terengganu FM petang ni, kita dapat 6.10 minit petang untuk Ruangan Nurani edisi hari Ahad hari ini 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sikit masa saja lagi dah kan, kita nak masuk kedua Rabiul Akhir dah ni. Okey, dan bertemankan Mek Julah sehingga ke pukul 9 malam nanti untuk Ruangan Nurani edisi hari Ahad hari ini. InsyaAllah akan bersama-sama dengan tetamu di konti lah menerusi slot ataupun ruangan 5 waktu yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. Jadi apa yang bakal dijelaskan hari ini, apa yang bakal dikongsikan hari ini, kita nantikan sekejap saja lagi. Okey, 6.15 minit petang. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Balik semula bersama kami menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Kita dah pun 6.15 minit petang waktu ini dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. Ha, petang ni menerusi ruangan 5 waktu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha, jadi saat ni make you to go Ustaz, macam tengok macam sling sikit Ustaz. Sihat Ustaz eh?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Sihat alhamdulillah. Ha, sebab lama sungguh dah kita dah temu ni Ustaz.
1: Oh, lama sungguh.
0: Ha, lama sungguh.
1: Berapa bulan dah?
0: Ha, berapa bulan. Yalah sebelum Ustaz pergi umrah lagi tu. Ha. Sebelum tu lagi tak jumpa dah dengan Ustaz lah.
1: Ni bulan 9
0: dah Ustaz. Itulah lamanya tak temu tu. Okey, baik. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Segar-segar sajalah petang ni. Jadi itulah untuk ruangan 5 waktu kita petang ni Ustaz. Kita persilakan yang bagi Ustaz lah untuk mukadimah dan teruskan dengan slot 5 waktu petang ni Ustaz. Silakan.
1: Okey, terima kasih Maju. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in. Alhamdulillah kita jumpa balik kerja deh. Kita sudah pun, saya ada keliru sikit tentang dekat mana dah kita sampai ni. Tapi saya tok gini lah. Saya tok kita start hari ni pada musad 59. 59. Rasanya mungkin terbaca dah separuh tapi tak apa lah. Itu sebagai ulangan kepada kita. Baik, pada musad 59 ini adalah dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW tentang ruksah. Tentang ruksah. Sebab apa Tuhan beri kita ruksah? Hari itu kita dah cerita dalil-dalil daripada Al-Quran. Maknanya memang ruksah ini sabit dalam hadis dan Al-Quran serta ijma' ulama. Petani kita tengok pada hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia disabdakan oleh Rasulullah. Ada beberapa hadis rasa kita baca dah apa tak apa, saya start mula. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ruksah ni, tentang mudahnya agama kita ni yang tak boleh kita permudahkan agama. Ada beza tu, menggunakan kemudahan yang ada dalam agama itu dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah SWT dalam Quran. Ada pun yang tak boleh pada kita ialah mempermudahkan agama. Apa beza dua tu? Kejap lagi saya akan cerita. Oleh itu jangan ke mana-mana. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadati wa bil ghadati wal rawhati wa syai'in min ad-dajjal." Sesungguhnya kata Rasulullah, agama itu mudah. Mudah agama kita ni. Kalau misal kata ada kepayahan, akan dipermudahkan kita. Kalau kita musafir, ada kesusahan dalam musafir kita, dari segi masanya apa semua sekali, maka diberikan kemudahan kepada kita, iaitu boleh menjamak dan mengqasarkan solat contohnya. Dalam keadaan kita sakit, akan dipermudahkan. Yang tak boleh, kita permudahkan. Permudahkan agama tu. Sebab macam mana keadaan tu, nanti kita cerita. Tiada siapa yang cuba memberatkannya kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Yang ini tidak mampu melaksanakannya. Saya rasa saya baca dah. dua minggu lepas. Tapi tak apalah. Kita ambil berkat daripada hadis ni. Oleh itu bersikap luruslah kamu. Maknanya bila Allah beri kepada kita kemudahan, maka kita gunakanlah kemudahan itu. Sebab apa? Nanti kita tengok dalam hadis yang berikutnya akan diterangkan kepada kita. Pada musad 60, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jal al-hanifiyatu samha. Nabi pernah ditanya tentang agama yang bentuk macam agama macam manakah yang paling disukai oleh Allah. Maka sabda Rasulullah, yang mudah dan bertolak ansur. hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang menjelaskan, Aisyah berkata, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman." Hadis ni sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak diberi dua pilihan, diberi pilihan di antara dua perkara kecuali bagi dia memilih mana yang lebih mudah selagi mana ianya tidak membawa kepada dosa. Selagi benda tu tak salah, Rasulullah akan pilih mana yang lebih mudah di antara keduanya. Kalau kita musafir, misal kata, mana yang lebih mudah, kita jamak qasar atau tidak? Jamak qasar lebih mudah, maka Rasulullah akan pilih mana yang lebih mudah. Kita bimbang-bimbang takut kalangan orang kita ni, kalau tidak susah, kalau susah itulah ibadahnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, "Inna Allah syara'a ad-din faja'alahu sahlan samhan wasian wa lam yaj'al dayyiqan." Sesungguhnya Allah menurunkan agama ini dan menjadikannya mudah, toleransi, mempunyai keluasan, dan dia tidak menjadikannya sempit dan susah. Dia tu siapa? Allah. Dan hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa innama bu'istum muyassirin muyassirin wa lam tab'asu mu'assirin." Sesungguhnya aku diutuskan untuk memudahkan dan aku tidak diutuskan untuk menyusahkan. Riwayat Bukhari. Dalil di atas menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermudahkan umat Islam dalam urusan agama mereka dan menggalakkan agar mengambil keringanan, yakni rukhsah, jika keadaan memerlukan dengan syarat-syaratnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yukrihu an tu'ta ma'siyatahu. Sesungguhnya Allah menyukai rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiatnya dilakukan. Menurut mengikut hadis di atas, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka hamba-Nya mengambil rukhsah, yakni keringanan, jika keadaan memerlukan. Mengambil rukhsah jika ada keuzuran adalah tanda warak dan satu sifat terpuji di depan hamba-Nya, bukan seperti dakwaan setengah orang. Kononnya mengambil rukhsah sebagai tanda tidak bagus, mempermudahkan agama, kurang mantap iman dan kurang taat pada agama. Saya kena dos sekali, Maju. Nak semayang jamak qasar. So jamak qasar, so malah kat go. Mai apa rakam? Semayang dua kat Allah dah. Mai apa? Allahu Akbar. Mengambil rukhsah itu adalah satu sifat terpuji, tanda warak seorang itu. Dia bukan tanda malah, bukan tanda kurang mantap iman atau kurang taat pada agama. Jadi Allah sangat suka. Dan nanti kita akan sebutkan satu hadis lagi. Pada Musa' 136 maksudnya, Rasulullah sangat marah. Sangat marah apabila kita sepatutnya mengambil rukhsah tapi kita dah ambil. Kita dah ambil rukhsah itu. Kita abaikan begitu saja. Cuba 136. Dalam 136 ni, ni cerita tentang balutan, orang yang dibalut. Cerita yang berlaku pada sahabat Rasulullah, ada 15-16 orang. Dia musafir. Musim ni musim sejuk. Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. 15-16 orang ni musafir. Masa tu musim sejuk. Musim sejuk di New York, sejuk-sejuk sungguh. Tempat kita ni paling sejuk sekali musim tengkujuh di waktu subuh hujan sangat lebat. Sejuk tak?
0: Sejuk lah tu.
1: Maju pakai baju sejuk tak?
0: Pakai.
1: Pakai. Berapa lapis?
0: Dua lapis kena molek.
1: Dua lapis. Saya kalau musim sejuk di sana, lapan lapis.
0: Lapan?
1: Lapan.
0: Oh, betul-betul sejuk.
1: Ada main sejuk dia ni. Sampai ke tulang. Dalam singlet. Lepas tu t-shirt tak ada collar. Lepas tu t-shirt ada collar. Lepas tu baju. Lepas tu lapan lapis. Kemudian dah lah sejuk gitu. Kalau kita pergi masjid buka paik nak ambil air semayang, cuba bayangkan air yang kita letak dalam
0: tumbler tu.
1: Dalam freezer. Dia sejuk dah, ada beku dah sikit sekeliling ni. Cuba kita ambil air semayang dengan tu. Sejuk ke tak?
0: Sejuk.
1: Dalam keadaan air sejuk begitu, lepas tu cuaca pula sejuk. Allahuakbar. Ini gambaran kepada apa yang berlaku pada sahabat Rasulullah di masa sejuk ini. Jadi mereka musafir, tiba-tiba ada seorang sahabat sahabat itu terjatuh satu batu daripada atas bukit itu kena kepala dia. Cederalah. Cederalah kepalanya. Kemudian malam tu tidur. Tidur tu bukan ada hotel, ada homestay apa dia tu. Pakai tidur tepi-tepi batu tu, celah-celah batu gitu dah. Tapi yang sakit tadi, yang kena batu tadi, dia mimpi. Dah lah sakit. Mimpi pula. Orang kata mimpi basah. Maka kena mandi pada pagi itu. Mandi wajib lah. Jadi oleh kerana sejuk sangat ni, maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia tu. Hal tajidu ni ruksatan fit tayammum. Dalam keadaan sejuk gini, boleh tak aku tayang mengganti pada mandi wajib tu? Mandi wajib sebenarnya, dia boleh ganti kepada mandi wajib itu. Baru ni seorang wanita, seorang perempuan, telefon saya, "Ustaz, saya ada di pejabat ni, Ustaz. Saya baru kering head. Nak balik, dah batang jauh. Asok sekarang, dah lah saya kerja balik. Dan mandi dan semayang asur. Tapi Zuhur ni saya duk jadi sebuah saluh. Nak mana ni? Nak mandi. Tak ada kemudahan di pejabat ni. Tuala pun duk bawa. Kata gini kai. Saya duk tanya nama apa dah. Kata gini. Kak kena semayang juga ke mana. Tak boleh tinggal gitu. Nak semayang kena saya hadap so. Boleh kak? Boleh. Taklah kita bertayamum. Ini ayat 6 surah Al-Maidah cerita benda ni. Maka nak tayamum mana? Saya cerita cara tayamum apa. Dah tak ada debu, kita boleh tepuk pun. Nanti kita akan cerita secara detail. Tepuk pada atas meja. Atas meja tu kalau kita lock seminggu, tak ada apa jadi?
0: Debu.
1: Debu kan? Jadi ambil ujung-ujung sikit. Dia ada debu situ. Saya akan cerita. Ada kaedah untuk bertayamum dalam keadaan begitu. Maka, dia tayamum, lepas tu semayang lah. Mana tayamum tu boleh ganti kepada mandi wajib.
0: Mandi wajib tu.
1: Jadi, sahabat ni tanya, hal tajidun ali ruksatan. Aku ni boleh guna ruksah untuk tayamum tak? Dalam keadaan sejuk begini. Mereka jawab, faqalu ma najidu laka ruksatan. Tak ada. Mau kena mandi.
0: Dengan keadaan sejuk gitu.
1: Kalau sejuk gitu. Kawan tu. Fakta salah famata. Maka mandilah kawan tu. Famata mati kawan tu.
0: Yang sakit tadi.
1: Dah lah dia sakit. Sejuk pula. Kena pula air sejuk pula tu. Maka fakta salah famata. Dia mandi, kemudian matilah dia. Mana kalau kita cerita sini, Allah kena mandi, boleh mati. Sini, tak sawa bagi akal bukan? Tapi kami yang pernah duduk di negara Arab ni, dengan padang pasir ni, dalam keadaan cuaca sejuknya, memang pernah rasa begitu. Memang munasabah. Munasabah boleh mati dalam keadaan begitu. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kami balik ke Madinah, cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita kawan kita tak ada dah. Apa tak ada? Kalau bahasa kita lah. Diceritalah fakta salah famata tu. Maka Nabi kata apa pada mereka? Kamu sudah membunuhnya. Allah akan bunuh kamu. Ini ayat marah ke ayat senyum?
0: Ayat marah.
1: Ayat marah. Marah Nabi. Ha, kita abaikan ruksah yang diberikan kepada kita. Sudah sabit dalam Quran dan hadis, maka kita abaikan begitu saja. Maka Nabi marah. Marah Nabi. Kita akan cerita panjang lebar nanti. Bila siapa bab tu pada Musa 136.
0: Ya.
1: 30 ni Meju, saya akan cerita benda ni daripada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Di Masjid Banggo Tua Muda. Al-Ikhlas. Sebab kursus itu.
0: Buat kursus. Sekarang hari.
1: Siapa nak ada, sila ada. 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau kabar gitu orang tanyalah, ada orang nasi dengan hari tak? Saya bukan penganjur, saya tukang ceramahnya. Kena tanya penganjur.
0: Ustaz jemputan.
1: Jemputan. 24 bulan ni, jauh maju yang main lah. No, Hospital Slim River, Perak.
0: Keluar kawasan.
1: Di luar kawasan. Banyak juga orang panggil luar.
0: Yelah rezeki Ustaz eh. Boleh kongsi ilmu tak?
1: Kongsi ilmu. Itu yang penting tu.
0: Ya.
1: Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawasanya Allah SWT sangat suka kita mengambil ruksah jika ada keperluan. Namun pengambilan ruksah walaupun berlawanan dengan hukum asal, namun ia juga adalah hukum syarak yang telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang jelas seperti di atas. Tidak boleh diambil sewenang-wenangnya. Tetapi ia tertakluk kepada sebab-sebab yang jelas yang dibenarkan dan dengan syarat-syaratnya. Nanti kita akan cerita pada Ustaz pada Musa 70 syarat-syaratnya. Kita akan cerita pada Musa 64 berikutnya tu. Sebab-sebab yang berikan ruksah kepada kita. Tidak diambil sewenang-wenang. Jadi ini yang dimaksudkan, kita boleh menggunakan ruksah, boleh menggunakan kemudahan yang ada dalam agama kita, tapi tak boleh kita permudahkannya. Apa maksudnya? Apa beza keduanya? Orang yang mempermudahkan agama ialah orang yang seorang ulama pun tidak benarkan kita pergi buat juga. Itu orang yang mempermudahkan agama. Orang yang menggunakan kemudahan, iaitu orang yang menggunakan ruksah itu dengan syarat-syaratnya, dengan apa sebab-sebabnya yang dibenarkan oleh hukum syarak. Dia ada kaedah dia gitu. Contohnya pun dia, kita mempermudahkan agama, seorang ulama pun tidak benarkan kita mengqada solat bagi sembahyang yang semasa dan akan datang. Sembahyang yang semasa dan akan datang, qada ni hak mana hak lepas-lepas dah.
0: Hak tinggal
1: hak lepas-lepas dah. Hak zaman muda-muda gitu, hak minggu lepas, hak bulan lepas, hak tahun lepas, hak lepas-lepas dah. Ada pun yang semasa dan akan datang. Macam contohnya. Contohnya kita buat kenduri kahwin. Di rumah kita. Sibuk lah. Ya, sibuk belaka. Ayah pun sibuk juga. Nak pergi sembahyang Zuhur, melangkah 2-3 langkah, mana tu orang ni nak salah-salah nak balik ni. Mari pulak 2-3 kali gitu. 2-3 kali pergi mari begini lah. Zuhur ni kita qada sekarang lah, isyak sekarang. Itu dinamakan sembahyang semasa ataupun yang akan datang. Tidak ada istilah qada semua empat mazhab itu. Seorang ulama pun tidak benarkan. Tapi hak tu kita dah buat sekarang ni. Sekarang ni kita dah buat. Itu mempermudahkan agama. Baik. Saya terus ke Musa 64. Sebab-sebab diberikan ruksah pada kita. Ini penting ni. Ini penting. Ada tujuh sebab kenapa kita diberi ruksah. Nanti kita akan cerita pula bentuk-bentuk ruksah. Bentuk-bentuk ruksah pada Musa 71. Bentuk-bentuk ruksah. Bentuk macam manakah? Baik. Ini semua kita akan cerita di Masjid Al-Ikhlas 30 hari bulan ni, hari Abu. Boleh bertanyalah kepada urus tia, jawatan kuasa masjid. Dia akan buat pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Saya akan buat praktikal. Saya akan buat, saya ada beg merah saya tu, beg medical tu. Ada belaka dalam tu, jarum ada, bandage ada. Nanti ada akan ada orang yang kena cacok. Nanti akan ada orang kena baluk. Baluk lengan, baluk kepala. Saya buat di masjid mana itu real. Dengar ambulans ada. Ambulans tu. Parking
0: dia depan. Kalau mengajar sekali dengan praktikal ni mudah faham tak?
1: Mudah faham. Sebab tu saya tumpukan pada praktikal. InsyaAllah. Macam mana kita nak wuduk. Kadang-kadang kita bertemu. Bertemu suasana yang keadaan tidak mengizinkan. Dalam buku ni saya letak tajuk. Cuba tengok muka surat. Muka surat 98. Wuduk minima. Ada masanya kita berdepan dengan suasana begini. Wuduk minima. Wuduk minima ni tak ada dalam kitab. Saya reka diri ni. Maknanya sekurang-kurang wuduk.
0: Paling-paling dok lah.
1: Paling dok. Dia ada 4 kera. Nanti kita akan cerita. Saya akan praktikalkan nanti. Mana pihak masjid akan sediakan kembeh ataupun plastik itu supaya tidak basuh kapet itu. Kemudian saya akan gunakan projector, slide dan sebagainya. Dan ada spray saya bawa. Spray botol tu tak ada. Botol 600 ml tu.
0: Yang kecil
1: tu
0: lah.
1: Kecil tu. 600 ml tu. Agak-agak berapa orang boleh ambil air sembahyang sebotol tu? Lebih kurang. Lebih kurang gini lah. Sebotol 600 ml tu. Agak-agak berapa orang boleh ambil air sembahyang sebotol tu?
0: Kalau ambil ikut hak wajib tu semua sekali tu seorang je mak ustaz.
1: Seorang. Saya akan buktikan saya pernah ambil 15 orang satu botol tu.
0: 600 ml tu.
1: 600 ml tu 15 orang.
0: 15 orang.
1: Sebotol.
0: Maksudnya menggunakan wuduk minima ni ke?
1: Wuduk minima lepas tu dia ada saya buat akan

0: member dia. Lepas tu ustaz, saya nak balik ke rumah lepas isyak malam ni. Mm-mm. Dengan jarum ni, dengan bandage ni. Saya kata jangan. Susah hati rumah. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia balik gitu. Dia balik gitu. Pagi esok, sembahyang subuh, saya mari masjid pula. Pakcik, macam mana semalam? Allah, dia kata, bertepik rumah saya. Kata.
1: Tengok
0: sebab
1: balik.
0: Sebab dah turun maghrib tadi, sihat malam ada. Sihat malam ada. Tiba-tiba balik dalam keadaan begitu. Kejut dia. Kita kan buat praktikal.
1: Yeah.
0: Dia berlaku dalam beg saya tu. Baik. Sebab-sebab diberikan rukhsah kepada kita. Ada sebab-sebabnya. Saya ambil dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair Imam As-Suyuti dan kitab yang ditulis oleh Datuk Hasan Ahmad. Datuk Hasan Ahmad ni sebenarnya adalah mantan Mufti Pulau Pinang satu ketika dulu. Sebelum ni lah. Jadi dua-dua kitab ni disebut sama je. Meletakkan 7 sebab kenapa kita diberi rukhsah dalam ibadah kita. Di bawah kaedah Al-Mashakah Tajidibu Taisir, kesulitan itu memberikan kemudahan kepada kita. Yang pertama, sebabnya as-safar, yang orang musafir. Orang yang musafir itu boleh mengambil rukhsah mengikut syarat-syaratnya. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair ada 8 rukhsah yang diberikan kepada orang yang musafir. 8 rukhsah. Boleh jamak semayang, boleh kosong semayang, boleh tinggal puasa. Meju. Kalau Meju naik kapal terbang lah bulan puasa. pergi ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba pemegari hidang air. Boleh tak Meju ambil air tu minum?
1: Kalau musafir?
0: Musafir naik kapal terbang.
1: Boleh tak? Boleh minum.
0: Boleh tak? Ramai kata tak boleh.
1: Boleh sebab kita musafir.
0: Bagus Meju. Ustazah Meju lah.
1: InsyaAllah.
0: Sebab ada orang kata... Ada orang kata, tak boleh, Ustaz. Kenapa tak boleh? Allah, kita musafir bukan kereta dengan bar. Kita mengangkap terbang. Mewah kami. Tak boleh ambil air tu minum gitu. Kata, jangan kita jawab mengikut pandangan pada otak kita. Kena tengok pada Quran kata mana. Dalam Quran kata, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضٌ أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa yang musafir, orang... Maridon sakit ataupun sapi, dia boleh tinggal puasa dan diqadha pada hari yang lain. Boleh ambil tu. Betul kat juga tu. Menjawab. Tapi kalau tanya saya, mana lebih baik saya? Dalam ayat hujung ayat 184 Al-Baqarah ni sudah ada jawapannya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau mau puasa lagi baik. Kalau mau puasa lagi baik. Maknanya kalau kita ambil air tu, boleh ke tak? Boleh, tapi di khilaful aula. Lebih baik tak ambil. Jadi kalau ambil, hukumnya makruh. Makruh menggunakan rukhsah. Nanti kita akan cerita pada Musa 73 dan 74 nanti. Ada rukhsah yang wajib kita ambil. Wajib. Dah ambil rukhsah, dosa.
1: Ada.
0: Musa 73, 74. Ada yang harus. Ada yang sunat, ada yang makruh. Makruh tu lah. Wa antasumu khairul lakum di khilaful aula, menyalahi akan keutamaan. Yang keutamaannya puasa lah. Kalau tak puasa masa tu, tak ada apa-apa. Tidak berdosa. Cuma wa antasumu khairul lakum. Jadi dalam safar ni kita akan cerita nanti di belakang, rukhsah-rukhsah yang diberikan kepada kita. Ada 8 rukhsah yang diberikan kepada orang yang musafir. Yang kedua, al-marad, yakni sakit. Rukhsah untuk orang yang sakit agak banyak dan boleh mengambil rukhsah-rukhsah ini mengikut tahap kemampuan dan keadaan sakit yang dialami oleh seseorang itu. Firman Allah SWT, wa man kana minkum, ayat ni. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dalam musafir, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa pada sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari

0: yang lain, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Kalau kita nampak puasa dalam musafir, tak ada apa-apa. Jadi, sebab yang kedua, marad. Dalam Ashbah Nazair, nanti kita akan perincikan nanti. Sakit, dalam keadaan sakit, banyak benda yang kita, banyak ruksah yang boleh kita gunakan. Tapi orang kita dah, Orang kita dah guna. Sebagai contoh, saya cerita dah sebelum ni, saya nak cerita pula hari ni. Mungkin hari ni ada yang tak ada hari tu, ada hari ni.
1: Dengar hari ni.
0: Saya dapat panggilan telefon. Sebab di belakang ni ada nombor telefon saya kan. Ada orang telefon saya, Ustaz Syukri ke? Ya, saya. siapa dia ni? Ustaz dah kenal saya. Saya orang sakit. Lama dah saya sakit. 5 tahun Ustaz. 5 tahun dah saya sakit. 2 tahun kebelakangan ni, sakit saya semakin teruk, kesihatan saya semakin merosot. Saya telefon Ustaz ni nak ucap terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya. Berapa banyak terima kasih dah. Dah guna cerita ni. Dia kata gini, saya 2 tahun kebelakangan ni, sakit saya semakin teruk. Kadang-kadang saya dah bangun. Masa dah boleh bangun, saya dah semayang. Allah, menderitanya saya terpaksa tinggal semayang saya. Sehinggalah ada orang mari ziarah saya. Kalau mu sakit gini, boleh jamak semayang ni. Boleh jamak semayang. Aku dengar dalam radio. Ni, program ni. Oleh kerana saya tak boleh tinggal semayang itu, maka saya jamak lah semayang tu. Dok bangun Zuhur, aku nak semayang Zuhur dalam waktu asar lagi. Dalam asar tu, dalam waktu asar tu, mujahadah sikit lah. Kemudian masa tu saya jamak semayang dalam keadaan berbelah bagi hati. Boleh ke tidak, boleh ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak. Sebab apa? Yang mari cerita tu memberi jamak sembahyang, full stop. Kitab mana, mazhab mana, ulama mana,
1: hidup kabur.
0: Berbelah bagi saya. Tapi oleh kerana saya tak mau tinggal sembahyang, saya jamak jugalah. Berasa macam boleh. Tapi tak apa, nak yakin mana.
1: Sehinggalah.
0: Bahasa kita tak cakap mana. Sehinggalah ada orang mari 2-3 hari lepas, mari ziarah saya, dia bawa buku ni. Lama dah Ustaz, saya cari buku gini. Saya belek. Tajuk yang pertama, cuba tengok. Tajuk yang pertama saya baca pada Musad 210. Cuba buka 210 sehingga 216. Itu tajuk yang pertama saya baca. 210-216. Rupanya kuat sangat hujahnya. Itu tajuk apa tu?
1: 210. Rusah jamak solat dalam keadaan sakit.
0: Hak tu dia baca. Hak tu dia baca dulu. Hak lain dia baca lagi. Baca tu, ya Allah, rupanya kuat sangat hujahnya dalam keadaan sakit kita boleh jamak semayang itu. Allahu Akbar. Dosanya saya sebelum ni, terima kasih banyak. Terima kasih lagi tu. Saya dah sedar gabuk air mata. Mudah-mudahan buku ni menjadi panduan kepada mereka. Allahu Akbar. Ada seorang baru ni, dia hemodialisis. Sekali buat, masuk pagi, habis dalam pukul 11. Dia masuk pukul 7 pagi, habis pukul 11-12. Kalau masuk petang, masuk pukul 3, dia akan keluar pukul 9 malam. Dan asar dia, maghrib dia. Terima kasih banyak saya banyak berpandukan buku ni. Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ada orang tulis buku gini. Batu tu guru saya, Ustaz kena tulis buku ni. Kena tulis buku ni, kok ke mana pun. Jadi, kena ada buku ni masing-masing. Sebagai panduan kepada kita. Pada muka surat 17, 18, 19 tu, kepada siapa saya tujukan buku ni? Kepada 12 jenis orang. Yang ke-10, cuba tengok yang ke-10. Kepada pesakit yang ada di hospital atau di rumah yang sangat memerlukan pengambilan ruksah untuk membolehkan mereka terus beribadah kepada Allah dalam saat-saat begitu. Ramai yang tidak tahu caranya. Ramai juga yang mengambil mudah. Ia termasuk juga mereka yang menjalani rawatan hemodialisis yang mengambil tempoh masa yang panjang. Ataupun yang ke-11, mereka yang sihat, mungkin di sekeliling mereka ada yang sakit yang memerlukan sangat ilmu ini sebagai bimbingan dalam beribadah, dan mereka sendiri suatu hari nanti mungkin akan diuji dengan sakit juga akan memerlukannya sebagai panduan. Ha, ni pada orang sakit. Allahu Akbar. Oh, dalam keadaan sakit ini, kajian yang dibuat pada Musa 12 saya sebutkan. Pada Musa 12 hanya 20% pesakit solat. Ini sedutan daripada surat khabar. Pada 17 Mac 2014 kajian yang dibuat, 20% je di hospital kita ni pesakit yang solat. 80% lagi tidak solat dengan pelbagai alasan untuk tidak melaksanakan solat. Saya masuk hospital itu, tak masuk kerana apa? Cerita pada Musa 135 tu. Cerita pada Musa 135 tau. Saya kena benda ni. Masuk tengok dalam tahun 2020 masa tu. Allah, saya tengok betul lah apa yang Dr. Nujaimin Yudin buat kajian sama pasukannya. 80% tidak sembahyang. Relax, pakai
1: tak
0: sembahyang.
1: Tak ada masalah sikit.
0: Tak ada masalah. Relax. Dalam kesakit ni, dalam keadaan saya ada satu tajuk ceramah. Saya buat biasanya di Ilim Besut. Ilim Jelebu. Tajuknya apa ni? Tajuk dia 80% tidak solat. Tajuk slide tu. Saya sebut dalam tu sepatutnya jam tu tau.
1: Betul.
0: Sepatutnya dalam keadaan sakit begini kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya. Tetapi dalam keadaan sakit begini kita lebih jauh dengan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan sembahyang. Sedangkan sembahyang tu saya sebutkan dalam hadis. Hadis dalam ni berapa kali saya sebut. Musa 23 sekali, Musa 46 sekali saya ada sebut. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dikira ke atas seorang hamba itu di hari kiamat nanti ialah sembahyangnya. Fa in salahat, bila baik sembahyang itu, baik maka baiklah seluruh amalan-amalan kita. Wa in fasadat, bila buruk sembahyang itu, maka buruklah seluruh amalan-amalan kita. Sebab tu dalam YouTube saya tengok baru ni Ustaz Wadi Anwar kata apa. Bila malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ni hamba mu nama sekian-sekian ni, semayang tak luluh ni. Tak cukup semayang ni, tak luluh. Allah perintah ni, dia cuba tengok semayang-semayang sunat ada tak? Semayang sunat pun tak banyak mana, tak padang nak tapung ni. Maka Allah firman kepada malaikat, hai malaikat, tak payah tengok amalan-amalan lain, haji ke, umrah ke, apa ke, puasa, zakat, sedekah, apa tak payah tengok. Lepor tu dalam neraka. Lepor dengan neraka tu.
1: Solat dulu.
0: Solat.
1: Okey. Ustaz, kita ada soalan dekat live TikTok ni. Faiz Zakaria ke nama dia ni. Dia tanya, boleh tak keadaan sakit solat jamak tapi sakit tu kena tayamum? Maksudnya dia guna tayamum untuk jamak masa dia sakit tu.
0: Mudah-mudah.
1: Dia tanya, boleh tak keadaan sakit dia solat jamak tapi sakit dia tu kena tayamum? Batu maksudnya dia guna tayamum untuk jamak masa dia sakit tu.
0: Dia gini. Yang pertama ruksah jamak. Yang kedua ruksah tayamum. Ada dua benda situ. Ruksah jamak bagi orang sakit memanglah pada Musa 210 ni tau. Memang boleh, tapi dia ada syarat-syaratnya. Kita akan baca syarat-syaratnya pada Musa 70 nanti. Kemudian tayamum. Tayamum atas dasar apa? Atas dasar kita tak boleh nak ambil air sembahyang dengan betul. Contoh berbalut. Berbalut ni kajian yang dibuat. Saya sebenarnya mengajar lama dalam kitab Sabilan Mutadin. Saya mengajar di Surah Jalan Terkukur masa itu. Lama dah saya cerita. Tapi masa itu saya tidak ada sokongan daripada orang lain. Maka pihak JAKIM, oh ini dia buat kajian. Panel kajian Syariah JAKIM, dia sudah buat kajian. Maka dia ada tiga pendapat. Yang pertama, sebelum balut itu, sebelum balut bandage itu, dia kena ambil sembahyang dulu. Tapi realiti yang berlaku di hospital, berlaku tak gini. Saya masa kena mesin ni lah. Putus 4 jari ni. Kalaulah masa tu doktor kata, awak pergi ambil air sembahyang dulu lah, saya nak balut tangan awak ni. Dia nak letak seming lalu. Dekat kecemasan tu saya letak seming dah. Sebab dia melibatkan jari kan. Dia menyebabkan jari dia kritikal sebenarnya. Jadi bukan setakat balut je, dia letak seming lalu. Doktor letak seming lalu dah. Dia balut sampai ke siku. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua, kita kena tayamum atau apa ni, kena apa ni, ambil air sembahyang tu kita dah boleh basuh sebab apa, ada balutan. Maka pendapat yang kedua, lepas masa kita ambil air sembahyang tu dia kena tertib. Kalau berbalut di tangan, ini saya akan buat praktikal nanti ni. Nanti kita buat di Masjid Al-Ikhlas nanti. Ambil tuan muda. Hari 30 Ibrahim ni. Dia kena jabarkan dengan tayamum sebab tak boleh basuh. Dalam keadaan begini juga masih menyusahkan orang yang dalam keadaan uzur. Maka pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga sebenarnya adalah hadis yang panjang kita baca Musnad 136 tadi. Maka dalam keadaan berbalut, berbalut tangan kita ke kepala kita ke, maka macam mana hadis tu kata 136 ni? 136. Sesungguhnya membadai dengan bertayamum atau membalut lukanya dengan perca kain kemudian menyapu air di atasnya. Maknanya berbalut tangan kita, kepala kita, kaki kita ke, kita ambil sembahyang contohnya. Kalau dia contoh gini Majura, berbalut, katakan lengan ni berbalut dah. Tempat yang tidak berbalut itu hendaklah disampaikan air dengan mengalir. Dengan mengalir air tu. Nanti saya akan praktikal di sana. Kemudian tempat yang berbalut itu kita ambil air macam nak sapu kepala, kita sapu saja di atasnya.
1: Atas balutan.
0: Atas balutan. Ini memudahkan lagi orang yang dalam keadaan sakit. Ini rukhsah dia punya. Betul lagi soalan begitu. Dia kita tak tahu dia berbalut tu kira apa. Cuba jelaskan.
1: Sebab tak tahu, dia cover dia sakit je, cuma dia cover sakit kan.
0: Sakit ke mana? Berbalut ke mana ke? Kalau berbalut tu nanti kita akan cerita secara panjang lebar pada Musnad 136 tu. 136. Berbalut. Kalau berbalut 139 140 tu, kalau berbalut sebahagian kepala lagu mana? Berbalut sebahagian sebahagian tangan macam mana? Dia ada SOP dia sendiri tu. 138, 139, 140 untuk cerita. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kemungkinan ini jarang berlaku. Ini jarang berlaku buat kita ni. Yang ni al-ikrah yang terpaksa. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaidi, paksaan bermaksud memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diredai. Yang tidak reda melakukannya dengan syarat orang yang memaksa itu berupaya melaksanakan apa yang dipaksa. Kalau tempat kita rasanya orang Islam tempat kita ni tak sapa lagi macam ni. Kalau sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Syria contohnya, dan di negara-negara lain, tidak dibenarkan sembahyang. Kalau orang nampak dalam penjara Said Naya tu, kalau nampak sembahyang, kawan tu kena azab, kena seksa. Dia azab lagi mana, dia ketang. Mesin ketang kayu tu, dia ketang manusia. Aduh, saya ada beberapa video sahabat, beberapa sahabat saya yang yang belajar di sana diceritakan. Ya Allah, apaan ni pak kita, saya dah tidak panjang lah ni. Yang keempat, anisian, yang dilupa. Lupa juga boleh menjadi sebab kita diberi ruksah. Ini lupa-lupa sungguh ini. Tidak mengingati akan sesuatu pada waktu yang sepatutnya. Seperti orang yang lupa ketika berpuasa. Perbuatan makan dan minum kerana lupa adalah dimaafkan. Ini ruksah tu. Tidak membatalkan puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man akala nasian wa sa'im falyutim sawmahu fa innama at'amallahu wa saqah. Sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka hendaklah menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Sahabat saya, Tok Imam saya, Tok Imam Majlis Kebaikan, tiga kali dalam satu hari, tiga kali dia lupa
1: Makan dalam bulan puasa.
0: Kebetulan dia puasa 6, dia puasa 6 di Mekah. Dia pergi umrah selepas raya puasa. Syawal di sana. Puasa Syawal. Maka pagi sekali dia makan. Lepas tu tengah hari orang ajak makan pula. Makan pula. Lepas tu petang, tengah pukul 2 ke 3 orang ajak makan ringan. Dia makan pula. Lepas tu ada orang ajak, hoi tu Imam, puasa kan? Lupa-lupa. Dia kayak balik. Hati dia tanya tu, tahu mana puasa saya tu? Nah, ni hadis. Kalau betul-betul terlupa, tak ada apa-apa. Jangan buat-buat lupa sudah.
1: Yelah, kalau sampai tiga kali tu takut.
0: Takut dia buat-buat lupa dah. Lupa itu lupa sungguh. Lupa sungguh. Sungguh tu memang. Wajib. Tabak rekod. Demi Allah pun itu. Kalau dah ingat sungguh dah. Terlupa. Terlupa semayang gitu juga. Terlupa. Hari tu pergi ziarah sahabat yang kematian bapak tu. Kita sampai rumah dia tu dalam pukul 5.20. Lepas tu kita sembang. Baru balik daripada kubur. Sembang dia nak pergi semayang. Kita dah main asar lagi. Main kita semayang asar surat tu. Bila kita sebut main asar, Allahu Akbar di tepi. Setok kita kejut. Sebaik tak datang. Apa? Dia kata duk teringat Zuhur tadi. Duk sibuk menguruskan jenazah ayah. Duk ingat semayang Zuhur tadi. Masa tu 5.20 petang tau. Zuhur dia ingat. Betul-betul terlupa. Allah tidak catikkan dia tu sebagai dosa. Maka dia qada lah. Qada kan. Qada atas sebab-sebab ni. Dia bukan semasa ia terlepas dah tu. Allahu Akbar.
1: Gitu.
0: Pukul apa dah?
1: Pukul 7 dah kita.
0: 7 dah. Ada link tak Ustaz untuk beli buku Ustaz ni? Gini, saya beri nombor telefon.
1: Ustaz tulis dekat Facebook ke tu?
0: Dekat WhatsApp.
1: Okey. Baik, kita dah pun pukul 7 minit dah kita.
0: 7 minit dah.
1: Maghrib kita 7.09 lagi ni. Kuala Terengganu marah Kuala Nerus.
0: Baik, gini. Rekahnya saya beri nombor telefon. Boleh hubungi saya.
1: Ya.
0: 013-9222-670. Siapa yang nak buku ni, saya sarankan mana sebaik-baik kita ada. Kita ada buku. Nanti bila Ustaz cerita di konti, satu negeri ni kita boleh
1: wujud lah.
0: Boleh tengok. 013-9222-670. Orang putih kata gini. 013-9222-670.
1: Lain sikit bunyi dia tu. Jadi gitu kita start petang ni.
0: Gitulah. Kita berhenti dekat nombor
1: 67. 66.
0: 66 eh.
1: Aha. Okey, jadi gitulah. Kita petang ni sebelum kita ke penutup petang ni, Mek duduk kongsi teguh lah. Waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 7.09 malam. Besut dan Setia 7.12. Hulu Terengganu 7.11. Kemaman dan juga Dungu 7.10 malam. Jadi sebagai penutupnya untuk rancangan kita petang ni, doa penutup lah Ustaz daripada Ustaz sini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala. Allahumma adina salatu mustaqim salatu ala minan sudiki wa syariah ya salih nuha sunnah ala krafi rabbina atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakana adha banan wa sallam sallam muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah.
1: Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk ruangan 5 waktu petang ni. InsyaAllah lain masa lain ketika kita kembali bersuah di Terengganu FM. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Antara cara menghargai nikmat keamanan dalam negara kita adalah dengan kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita sentiasa dikurniakan kedamaian dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu Wa Taala firman menerusi lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah dengan berbunyi, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat, yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah memberkati bumi Makkah daripada keamanan, kesejahteraan dan dilimpahi dengan segala nikmat kurniaan Allah. Doa inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita, negara Malaysia, sentiasa dikurniakan keamanan dengan seluruh rakyatnya, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, bukannya kemurkaan daripada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, itu bukti bahawa kita sentiasa berharap bahawa tempat tinggal kita, tanah air kita, sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan, di tempat-tempat lain ada yang diuji oleh Allah dengan kemusnahan negara, dengan dipenuhi ujian peperangan dan sebagainya. Perasaan gelisah melanda setiap warga negara tersebut. Maka alhamdulillah, kita berada di Malaysia, dikurniakan keamanan, dan perlu kita syukuri kesemuanya agar kita diteruskan untuk memperoleh keamanan dan keharmonian serta kesejahteraan dalam negara.

0: Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.21 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk malam ini dari surah Al-Fusilah, daripada surah Fusilat ayat 39 sehingga ayat 48 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Hajah Masnah Awang. Ini terbitan Rosli Zagani. Juga terus kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Hidup dan Ujian yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Najihah binti Abdul Wahid. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman, ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin. Dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat, start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni. Ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian, kan? Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah
untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian,

Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian, kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dina. Baca insya-Allah, kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak. Masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah. Tapi ujian itu kita rasa ringan. Kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu. Dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insya Allah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah. Ayat ni, ayat 1000 dina kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dina, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita. Surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini. Untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita. Supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kiralah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat, kan? Ujian kesempitan hidup, kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita? Usaha tenaga yang kita boleh lakukan, maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat, adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat, baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah, tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi. Ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca.

rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Dan seterusnya antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu taala, dan yang kita boleh kita minta Allah penuhi semua hajat kita. Ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kita menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ha, lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah kepada Allah Subhanahu taala, moga Allah memberi menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kiralah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam lah kan. Jadi baca doa Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi. Jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu, kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah kan. Dengan ujian yang Allah bagi itu, kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ni, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ni, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada dah ujian. Tak ada dah lah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah.
Ujian susah nak cari rezeki tak ada dah, kan? Ujian susahnya nak didik anak ni tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak ayah tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana maka tak ada lah lagi ujian-ujian sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui kat atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, ya, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca. Yang ini adalah penanda amalan Rasulullah SAW juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, Doa ini kalau tak ingat kod bahasa Arab pun tak apa, baca kod bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan, tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi, 6 tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu, bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai, daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua daripada kita ni, macam-macam kisah, macam-macam ujian yang kadang-kadang bila kita dengar pun kita tak boleh nak bantu apa-apa, kita tak boleh nak tolong apa-apa, kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama, kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal doa-doa ini. Kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hamba-Nya dan akhirnya Allah jemput kita, udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurga-Nya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmat-Nya yang maha besar dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Antara cara menghargai nikmat keamanan dalam negara kita adalah dengan kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita sentiasa dikurniakan kedamaian dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu Wa Taala firman menerusi lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah dengan berbunyi, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat, yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah memberkati bumi Makkah daripada keamanan, kesejahteraan dan dilimpahi dengan segala nikmat kurniaan Allah. Doa inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita, negara Malaysia, sentiasa dikurniakan keamanan dengan seluruh rakyatnya, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, bukannya kemurkaan daripada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, itu bukti bahawa kita sentiasa berharap bahawa tempat tinggal kita, tanah air kita, sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan, di tempat-tempat lain ada yang diuji oleh Allah dengan kemusnahan negara, dengan dipenuhi ujian peperangan dan sebagainya. Perasaan gelisah melanda setiap warga negara tersebut. Maka alhamdulillah, kita berada di Malaysia, dikurniakan keamanan, dan perlu kita syukuri kesemuanya agar kita diteruskan untuk memperoleh keamanan dan keharmonian serta kesejahteraan dalam negara.

Nani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Kita dah pun 8.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mungkin dengarkan kami waktu ini berada di luar dari negeri Terengganu ni kan, yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, akan mudah untuk dengarkan kami kalau dah muat turun aplikasi RTM Klik tu. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi itu, boleh buat muat turun sekarang lah. Menerusi Play Store ataupun App Store di telefon pintar anda, sebabnya aplikasi RTM Klik tu kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda. Jadi muat turun sekarang. Okey, boleh dengarkan radio-radio RTM, boleh tengok juga saluran-saluran TV RTM dekat situ kan. Senang saja, yang penting kena ada data internet lah. Gitu kan. Jadi anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Selepas ini ada ulangan satu hari satu peribahasa untuk anda pukul 8.45 minit malam, sebentar sahaja lagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria. Man.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 8.43 minit malam dah pun kita ni. Malam-malam bawa kereta nak pergi dana. Kan baru balik Pasar Malang ke? Ada lagi ke Pasar Malang waktu-waktu gini ni? Biasa pukul 8 tu orang buku dah payung tau. Tapi mungkin ada lagi lah beberapa kawasan yang tutupnya lewat kan. Nak beri kesempatan, nak beri peluang kepada mereka yang mungkin habis kerja lewat tau. Sedang molek waktu maghrib tadi ke. Untuk kita kata nak dapatkan lagi, nak cari makan malam kan. Apapun, semoga dipermudahlah segala urusan anda semua. Yang sedang memandu, berhati-hati jugalah. Tak kisahlah walau ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang sedang bekerja, tak lupa, okay? Selamat bekerjalah untuk anda yang mungkin waktu ini masih lagi berada di tempat kerja. Nak siapkan sikit lagi dah kerja, pukul 9 lagi nak balik dah tu. Sama pula dengan kita, pukul 9 pun kita nak balik juga. Okay, apapun semoga dipermudahlah segala urusan. Dan terima kasih menjadikan kami di Terengganu FM ni sebagai

penemanlah di waktu anda melaksanakan tugasan anda. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah, tenang-tenang saja malam ini, okey? Baik, selepas ini 8.45 minit malam, seketika Mek Ju nak bawakan kepada anda ulangan Satu Hari Satu Peribahasa. Mungkin ada yang tak sempat nak dengar siang tadi, malam ni kami bawakan ulangannya untuk anda. Jadi jomlah kita dengarkan, ini Satu Hari Satu Peribahasa untuk anda.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, akan memikul tiada berbahu, akan menjunjung kepala pancung. Maksudnya, tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana tiada berilmu atau tidak beruang. Contoh ayat, tanpa pengetahuan asas tentang perniagaan dan modal yang mencukupi, usaha Azman untuk membuka kedai akhirnya gagal. Ibarat akan memikul tiada berbahu, akan menjunjung kepala pancung.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Baharin bersama-sama dengan Mimpi dengan lagu yang dinyanyikan malam-malam. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 8.53 minit malam dah pun waktu ini. Mek Jo dah pun di ujung-ujung tugasan temani anda untuk edisi malam ini. InsyaAllah nanti Rabu kita akan kembali bersua di udara lah menerusi ruangan Nurani 69 juga. Jangan lupa temu janji kita, okey? Siap-siap lah dekat kalendar anda tu, simpan dalam telefon siap-siap, tarikhnya berapa, pukulnya berapa. Kan? Okay, selepas ini pukul 9 malam seketika kita ikuti utama 9 malam, dan untuk ruangan selekta malam ini kita ada Awang akan temani anda bermula pukul 9 malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam nantilah. Okay, jadi jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam. Mek Ju temani anda, insyaAllah ada lain masa kita kembali bersua. Okay, jangan lupa untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

ritma kita. Jadi ritma kita untuk lagu-lagu pilihan kita malam ni yang bertemakan, biasanya kalau ada lagu inang, lagu joget, lagu danduk, lagu pop dan sebagainya. Tapi malam ni awang nak putarkan lagu-lagu joget dan juga dandut. Malam ini dua apa kata irama kita pada malam inilah ya. InsyaAllah hingga pukul 11 malam. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Tapi jangan lupa untuk jam terakhir macam biasa kita ada sampaikan salam rindu hingga pukul 12 tengah malam. Itu antara yang menarik bersama dengan awang malam ini hingga pukul 12 tengah malam. Dan kepada rakan-rakan kita yang nak mengantarkan si ucapan di WhatsApp kita, boleh hantar ke 0103446632. Dan insyaAllah awak akan bacakanlah antaranya WhatsApp yang dihantarkan pada malam ini. Nak tengok siapa yang dengarkan Tunggu FM malam ini bersama dengan awang. Okey, beli WhatsApp sekarang ya.

0: Amai Sarah kata dekat Facebook, aku duduk belagang ni dia tu. Dah apa tau? Cannot go.
1: Cannot break.
0: Bahasa Inggeris kalau belagang ni apa?
1: Belagang ni? Oh, belagang ni? Belagang ni agree lah.
0: Agree
1: eh? Macam agreement gitu. Okay, oh bergatah dah WhatsApp ni.
0: Oh, bergatah dah.
1: Ada misalkan apa? Duduk belagang ni dalam bahasa Inggeris, no air fighting pula. Oh, dah.

Okey, dah 9.38 minit malam dan tadi baru saja dihiburkan oleh Tok Ki dengan lagunya Joget Menyanyi. Lagu yang dikeluarkan pada 1998. Malam ni kita ada lagu-lagu dandut dan juga lagu-lagu joget je malam ni. Tema dia kita ada dua je . Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang ber-TikTok sekarang ni. Kita ada Puan Adam, ada Zahara Icula, ada Alungganu, ada lagi ramai-ramai juga rakan-rakan kita yang lain. Okay, terima kasih kerana

Faiz Haikal dalam perjalanan nak pergi bandar katanya, dari Marang ni katanya, saja ronda-ronda terdengar awang bertugas malam ni. Terima kasih Faiz. Kita ada lagi Syah Sazwan, nak ucapkan selamat malam ini kepada Misha yang tengah masak kat dapur. Sambil-sambil dengar radio tengah FM. Berapok katanya. Terima kasih. Jangan terkejut. Okey, okay, terima kasih ya. Kita ada Kak Mona. Kak Mona, terima kasih Kak Mona. Timbul pun ada. Waalaikumsalam Kak Mona. Timbul katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas dari Tawau Sabah. Terima kasih Timbul dari Tawau sana tu. Okey, macam mana cuaca di Tawau malam ni ya. Kita ada Saidi Nol Azam. Assalamualaikum. Awang katanya moga kerja sihat selalu katanya. Ingat dah agi kita. Siapa eh? Saidi. Kalau tengok gambar nanti insyaAllah boleh ingat kau. Kak Mona, terima kasih Kak Mona share. Kak Mona, kita ada Pok K pun ada. Lagi Rashid Sali Rusnani Ani pun ada. Okey, ramai lagi yang apa kata tengah tengok kita ni. Jadi semoga-moga terhibur dengan lagu yang di

0: terus layan Ritma Kita di Terengganu FM.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, dah pukul lebih kurang 5 minit saja lagi ke pukul 10 malam. Jadi kita masih lagi untuk dengarkan ritma kita malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mengantarkan meski di WhatsApp kita ni. Kita ada Ajra. Ajra katanya selamat malam, selamat bertugas. Katanya dari Sungai Ulor, Kuantan, Pahang katanya. Tangkap leleh lagu malam ni. Okey, terima kasih. Kita ada Cik Mi juga yang tengah dengarkan Tengah FM. Waalaikumsalam. Sentiasa layan dengan lagu-lagu ritma kita malam ni. Selamat berkonti untuk awang ya. Terima kasih. Kita ada ni siapa ni? Syaz. Syaz. Okay, selamat malam untuk awang. Lagu-lagu malam ni kini dah disusun lah ya. Dah disusun malam ni. Jadi kita nak lagi rakan-rakan kita ada dekat TikTok ni. Kita ada Rani. Rani Elias Muara Bot. Selamat malam Cik Awang. Cik Awang. Okey, terima kasih Kak Ni kita. Kak Ni Telemo, waalaikumsalam. Sihat dah ke? Aziah pun ada, terima kasih. Cik Enok pun ada malam ni. Ha, Cik Enok ada. Azman Seberantaki ya, ST. Okey. Sepu Zubahari. Lagi ramai lagi lah rakan-rakan kita yang dengarkan Tengah FM malam ni. Okey, sebelum tu kita ada ucapan juga daripada rakan kita. Kejap abang tengok ya, dekat WhatsApp kita ni. Dah hilang lah, manalah pulak ni. Okey, Mama Haizat, Mama Haizat Rusli katanya, assalamualaikum awang, malam ni sihat ke? Alhamdulillah. Katanya nak ucapkan pada malam ini, selamat malam kepada Su Ella. Tak lupa juga pada Ain Zulkifli dan juga Putra Iskandar. Moga-moga sihat-sihat selalu. Katanya dalam perjalanan pergi makan. Okey, terima kasih. Kita ada satu lagi, kita ada Khairul Amri. Ucapkan selamat malam untuk awang malam ni. Selamat bertugas hingga pukul 12:30 malam katanya.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

11 malam kita masih dalam ritma kita bersama dengan awak hingga pukul 11 malam nantilah ya. Okey, selamat malam juga diucapkan pada rakan-rakan kita yang dekat TikTok ni. Kita ada Amy Nogori pun ada. Terima kasih. Kak Teh pun ada sini ni. Sama saya bang Kak Teh, nak pergi makan tu. Kak Teh, selamat menjamu selera lah ya. Okey, kita ada Rani at Muarebut. Okey, terima kasih juga. Lagi rakan-rakan kita Hamdan Tahir pun ada, Kak Ani Telemong pun ada, lagi Saiful Zubairi. Okey, terima kasih. Terus saya sembang dengan rakan-rakan kita. Terima kasihlah yang saja nak tengok awang bertugas malam ni, boleh masuk dekat TikTok kita ya. Okey, kita teruskan lagi untuk lagu-lagu malam ni. Kita ada tema malam ni, lagu dandut dan juga lagu joget.

10:30 malam ya. Masih dalam untuk ruangan apa kata ritma kita untuk malam ini, lagu-lagu dandu dan juga lagu-lagu joget menghiasi ruang udara Selekta 90 Selekta 912. Okey, dan juga nak ucapkan selamat malam juga kepada rakan-rakan kita ni lagi, antaranya Cikgu Azmi Seberantake. Kena juga orang kata berkongsi jugalah dia apa katanya kenapa

negeri yang paling bahagia di Malaysia ni antara yang menarik adalah pertamanya ternyata negeri Terengganu sebagai tempat pelaksanaan ada program juga ASEAN ni yang telah dinyatakan sebagai negeri iman dan juga masyarakatnya yang paling bahagia di Malaysia. Semua ni berdasarkan hasil indeks kebahagiaan rakyat Malaysia 2024 melalui Jabatan Perakaan Malaysia yang menyatakan hasil skor Terengganu mendapat 8.64 poin dengan kategori sangat bahagia yang kemudian disusuli Johor dengan poinnya dapat 8.08 dan di urutan kedua. Setelah itu, Negeri Sembilan dengan capai poin 8.1. Ini menurut data keselamatan negara. Itulah terbukti Negeri Terengganu ini sebagai negeri yang paling bahagia. Jadi ramailah pengunjung-pengunjung dari luar Negeri Terengganu yang berkunjung ke Negeri Terengganu. Terutama di musim cuti sekolah, musim perayaan dan sebagainya. Dan kita mengharapkan orang-orang Terengganu ini menerimalah seadanya rakan-rakan kita dari luar dan kita tunjukkan rasa

perkongsian daripada Cikgu Azmi ni dari Seberang Takir. Terima kasih. Okey, lagi kita ada rakan-rakan kita yang lain lagi. Kita ada Daniel Ikhwan juga nak ucapkan selamat malam ini kepada Eman. Tak lupa juga kepada rakan baiknya. Rakan baiknya siapa ni? Nama Azmi dan juga Ismali. Oh, ingatkan Jamali tadi, Ismali. Dengan ucapan moga-moga bahagia selalu katanya. Di negeri yang bahagia. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersama-sama. Untuk rakan-rakan kita yang lain ni, yang masih lagi bersama-sama, kita ada siapa ni? Kita ada Dia. Dia penyanyi. Penyanyi Bintang Kecil pun ada. Dia Aisyah ni. Sama-sama dengan awang malam ni. Kita ada rakan kita lagi. Nuah Musa pun ada. Ramai lagi lah untuk rakan-rakan kita. Kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu apa ni, ritma kita, lagu-lagu joget dan juga lagu-lagu dandut. Moga-moga terhibur.

Okey, dah 10.47 minit malam. Moga-moga terhiburlah dengan lagu yang telah pun diputarkan sepanjang untuk malam ni dalam ritma kita. Dandut dan juga lagu-lagu joget kita hingga pukul 11 malam. 11 malam nanti kita nak dengar apa kata utama 11 malam. Tapi jangan lupa untuk terus bersama dengan awang lagi kira-kira lepas berita nanti untuk jam terakhir.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Kabinet Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan melamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di Likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 Liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: masih lagi dengarkan dengan FM untuk malam ini, untuk jam terakhir. Macam biasa kita ada salam rindu yang nak disampaikan pada malam ini, dan mesti di WhatsApp kita dan juga di talian kita macam biasa. Terima kasih untuk rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Kita ada Tok Mi, kita ada Joe, kita ada Mi Samak pun ada. Kata Zahra, kata Mi baru masuk ni. Lewat Mi masuk. Yang Melati Putih pun ada, baru saja join kita. Terima kasih lagi kepada Sal Skati, ada ramai lagi lah yang semasa-masa kat sini. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita ada panggilan. Okey, hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa tu?
1: Ina dari Aziz.
0: Apa khabar Ina?
1: Baik, siapa ni? Ini apa?
0: Hai, tanya kita. Kita tanya dia, kita tanya kita.
1: Jadi awak kah?
0: Ya, betul. Nasib baik dah tanya hadiah nanti. Kita tadi baru saja nak bagi tahu hadiah. Dia dah jawab. Selamat hadiah saya. Gitu. Okey.
1: Dah dengar tadi.
0: Dekat mana ni? Dekat AJ?
1: Tok Gebuk.
0: Kat rumah lah ni.
1: Dalam bilik, nak tidur dah.
0: Nak tidur dah, nak bagi makan. Mana malam-malam tak makan ke?
1: Malam-malam saya tak makan sangat.
0: Sama lah kita. Kita makan angin je. Ucapan untuk siapa?
1: Ingatkan jawab kuis.
0: Jawab kuis? Okey, kuis pun apa Aina nak? Kuis apa? Kuis.
1: Kita sama nak jawab kuis. Tak dengar radio sangat tadi.
0: Ya. Yeah. Dalam apa ni, semak ni teka-teki. Kuis teka-teki tau. Semakin berat, semakin ringan. Semakin diisi, semakin ringan. Apa dia?
1: Tak tahu.
0: Tak tahu? Saya pun tak tahu. Jawapannya balon. Okey.
1: Nak sangat kuis.
0: Dah kena. Okey. Lagi ucapan untuk siapa?
1: Ada. Kejap.
0: Kejap.
1: Untuk abang ni saya.

Kami dekat Bukit Payung. Lepas tu dia suya kapu ni lah. Lepas tu anak saya tu Amir Kasara, Ariana Alisa, Adha, Heidi Saswan.

0: pegang kita. Terima kasih. Selamat tidur.
1: Ya,
0: mimpi indah-indah. Okey.
1: Allah, doa
0: dia. Itu dia rakan kita lah ya. Okey, kita ada lagi Mi. Mi, assalamualaikum. Abang-abang katanya kacak bergaya. Gitu. Ha, baru tahu. Okey, lagi kita nak baca WhatsApp kita ni. Kita ada Muhammad Faizoy, Rantau Panjang, katanya ucapkan selamat malam ini kepada Pony Mak Tawang, Abang Pa Berek 12, Abang Pasir Ho, Abang Osman Pulau Pinang, Pok Awang, lagi siapa ni, Pok T Jabi, Abang Hitumpat dan juga Abang Hamid di Kota Baru. Okay, terima kasih untuk Faizoy ya. Okey, lagi kita ada Pak Zadi juga nak ucapkan selamat malam ini. Salam ingatan untuk Ayu sekeluarga di Kuala Iban, Mas Paka, Kak Nodongon, Kak Leha, Kak Maria Bukit, Kak Maria Bukit Besar, Zul Alif di Kedah. Ucapkan selamat malam. Okey, panggilan. Panggilan, hello. Hello, ya. Yeah. Are you alone ke?
2: Assalamualaikum.
0: Are you alone? Salam, ya. Yeah. Bunyi macam bolok sikit je. Ya, ya lo. Jahat orang tau. Hello. Oh, good. Saya. Dah lain lah. Duk liga lah ni. Ya.
2: Sama.
0: Ayo lo sihat kan ni?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okay. Maklumlah sekarang ni kan jerebu kan?
2: Ya.
0: Jelebu ke jerebu?
2: Boleh lah.
0: Mana boleh? Lain tu. Ha.
2: Jerebu.
0: Jerebu tu Nogori Sembilan. Masak lomak celi api. Okey, untuk ucapan?
2: Ucapan yang pertama, selamat malam kepada Mak Ngo. Kak Leha, Rina Kemaman, Mak Pak Belah, Mak Kulung, Kimi Batu Rakit, Komak Dusu.
0: Okey.
2: Kalau Pula, Tuan Mik Selagi Daing,
0: ada sebut nama saya. Gitu. Contoh. Okey. Okey, itu je ke?
2: Okey.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, kita ada lagi rakan kita ini. Kita ada daripada siapa ni? Kak Mawar Ismail dari Keluan Johor. Jauhnya Kak Mawar kita ya. Harum sembab mewangi Kak Mawar kita. Selamat malam untuk Rupiah Ahmad dan Adni Usman di Johor, Usman Gubai Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Hajah Lija di Perak, Linda di Sarawak, dan semua pendengar dengan FM lah. Moga-moga masa ceria dari kejauhan buat semua. Terima kasih dan selamat malam katanya. Okay, terima kasih. Okay, kita nak dengar lagu. Lepas ni kita sambung lagi.

0: Okey, lama kita dah dengar lagu ni kan. Rod Zack dari apa ni, Rod Zack dengan lagunya Joyride. Okey, 11:28 minit malam. Terima kasih untuk Abi di TikTok kita ni. Okey, kita ada siapa lagi? Syuk pun ada. Terima kasih repost kita untuk malam ni untuk TikTok kita ni. Okey, lagi kita ada panggilan ni. Kita cuba jawab panggilan lagu lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat
1: malam,
0: Jo. Ya, selamat malam. Kak Noh, ya?
1: Ya, Kak Noh.
0: Kak Noh di mana-mana?
1: Yelah. Sekarang ada kat
0: Marang. Ada kat Marang?
1: Kan,
0: dalam kuasa lah. Ada kuasa.
1: Marang sendiri.
0: Oh, iya ke? Okey. Selamat malam untuk siapa? Selamat malam untuk siapa?
1: Pertama tu Ijo kat Kanti. Untuk Pak Zali Ketih. Okay. Ini satu rasi yang Bulu Gading ada Sokmo. Pak Mak Besut. Azat Zabat Tifai. Cik Mi sentiasa ada. Kak Leha. Kak Mah Pakar. Kak Niksu Kemaman. Umi Johor dan semua sahabat kita. Moga sehat-sehat selalu dan juga Dek Ijo kita, ya.
0: Yep.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Kak Noh. Okey, lagi satu lagi panggilan kita. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam, ya.
2: Selamat malam.
0: Ya. Okey, salam kita untuk siapa?
2: Okey. Mana kata selamat malam buat Abang Fadil yang dekat kemasa tu. Sayang selalu, rindu selalu. Lepas tu buat Cintam Radik dalam malam. Lepas tu buat Tok Nik. Buat Nik Sarifah dia burung. Lepas tu buat Manggut Bay dan buat Ayun Long saat ni. Terima kasih banyak lah. Ucap sama ni, ingat lagi. Lepas tu buat bayi tu semua cakap sama lah. Sama habis tugas. Siapa buku dulu sama lah. Itu saja. Okey,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, lagi kita nak baca lagi ucapan dari rakan kita. Kita ada Zima ni juga nak ucapkan selamat malam untuk awang malam ni. Ucapkan salam malam istimewa ni untuk Din Khairuddin Syam Ade Sokmo, Cik Min sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan untuk semua yang mengenali Z. Ucapan selamat malam semua. Moga bahagia di samping insan tersayang. Kita ada Cik Min juga. Ucapkan selamat malam untuk Ijo tu. Selamat menghabiskan tugas. Pentas selat saja lagi. Cik Min sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadir rindu selalu. Kimi dan isteri, Adik Syam, Mas Puluh, Mok Ngoh, Kak Leha, Zee, Mane, Kak Noh Dongon, Najwa lagi, Najwa Pulau Gading, Rina Kemaman, Azman, Kak Nik Sharifah, sahabat-sahabat pendengar setia dengan FM. Moga-moga sihat-sihat selalu, bahagia samping bersama orang tersayang. Terima kasih untuk awang tu. Balik nanti hati-hati. Terima kasih Kak Noh. Kak Noh. Cik Mi. Halo. Halo.
3: Halo. Ini awang ke, ha?
0: Ya. Yeah. Oh, Kakak Linda.
3: Yalah.
0: Dari orang Sarawak. Sarawak. Ya, orang Sarawak.
3: Kami orang Sarawak. Tak tahu dia cerita, ha?
0: Tak tahu.
3: Dah lama.
0: Ha? Tak tahu apa tu?
3: Tak tahu, dia sudah jerbu tu, Sarawak semua tutup. Sekolah tutup. Budak-budak cuti, cikgu yang kerja. Minggu yang lepas, cikgu cuti, budak sekolah. Tapi dari rumah lah, rumah sekolah semua tutup.
0: Yelah.
3: Apa khabar orang macam mana orang Terengganu cakap ni, orang Kedah ni? Apa khabar orang Terengganu, sehat? Ya,
0: baik-baik semua sini, alhamdulillah.
3: Moga sehat. Kakak nak buat ucapan ya,
0: sila,
3: tadi.
0: Sila.
3: Nak minta maaf dengan kakak, Adija Sungai. Kakak tak undi dia. Saya karaoke dekat Kedah, kena pasang undi orang Kedah, kak. Tak maaf ya kak ya, ampun, donku kakak

0: apa nama Kak Mas 14 yang putri itu macam mana panggil dia putri apa nama dia putri Kaima ya?
1: Ya putri Kaima.
0: Salam kenal dengan Kak Leha, ku sayang, ku cinta dengan satu lagi itu Surya Pagi ya, Abang Din yang Ibu Mawa, yang lain-lainnya susah nak dapat ha kakak tiap-tiap malam nak coba tak dapat ni pun nasib baik
1: nasib, Tuhan sudah bagi kakak.
0: Selamat malam ya. Ya. Moga sihat selalu. Selamat malam. Bye. Moga okay, jumpa lagi ya.
1: Jumpa lagi Lin,
0: Kak Linda. Untuk orang perempuan, laki, abang-abang tu semoga sehat yang deribing-deribing tu. Berhati-hati di jalan raya nanti ha pulang. Berhati-hati.
1: Ya, yeah, terima selamat kasih. Selamat malam.
0: Bye-bye.
1: Ha, tu dia kakak kita yang apa kata yang katanya happening. Hi Pogans, Zamdung Zampaka katanya InsyaAllah kita ni kata Zam ni nak belanja ni. Nak belanja apa tu? Dot. Okey, kita ada Zul Parker juga. Ucapkan selamat malam Zul Hadi ni katanya. Ucapkan selamat malam untuk geng-geng Magna, geng ke laut. Nyanyi tak ke laut ya. Kimi lagi Abah Musa, Kak Roh, Zahara lagi Abang Amzan, Din Karudin, Puti Kaima, Pok Ben, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu. Lagi siapa ni? Ika Rosa, Udin, Sari, Pok Mat, Ilham dan ramai lagi ni. Dan ucapan untuk semua, moga-moga bahagia untuk awang. Selamat menghabiskan konti. Okey, lagi Kimi Batu Rakit juga. Ucapkan selamat malam untuk isteri Noor Afiza, Cik Mi, Din Kida. Lagi Kak Zu, Kak Leha, Kak Noor, Pok Mat. Kak Mah Pakar, Putri Kaima, Mas Pablazi, Bukit Payung, Syamulu Gading, Ayolong, lagi Nasi Pok Bong. Ucapan selamat malam. Moga-moga dalam rahmat Allah. Okey, satu lagi panggilan sebelum nak dengar lagu ni. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ijo, apa khabar Ijo? Handsome.
1: Ya, yeah, baik.
2: Yang handsome boleh lah.
1: Amin. Tak mandilah kita. Saat ni lah besok mandilah
2: okay.
1: Esok pagi mandilah. Malam ni tak mandi pasal tengah konti. Okay. Abang Zai ke?
2: Bukan Osman.
1: Abang Osman itu selalu kalau ni awak tertukar dengan Abang Zai kan dia dengan Osman ni sebab suara ni macam ala-ala Diff Anan gitu.
2: Ya ke? Tahu yang mandi lah malam ni.
1: Dulu mandi. Okey, ucapan untuk siapa malam ni? Ni apa?
2: Osman. Untuk Ijo lah selamat bertugas.
1: Ya. Yeah.
2: Dan balik nanti didoakan selamat sampai rumah.
1: Amin.
2: Amin. Okey lah untuk Haji Liza, Rubia Ahmad dan terima kasih lah Mama Ismail, Abang Faizul. Abang Fazil sama tu Linda Sarawak, terima kasih Linda, Din Karudin, Kuti Kiamah lah Pak Mat Besut, Faizul dan Topanjang lah Pak Lang Johan eh Kedah, juga terima kasih Mas Pula dan Mas 14 Kak Ara, Mi Harun Zul Ali, Kak Ram itu saya lah Ijo, semoga Ijo selamat di konti nanti.
1: Amin.
2: Okey, assalamualaikum. Okay. Goodbye tu.
1: Salam. Goodbye. Okey. Okey. Tukar. Okey, kita ada lagi dekat TikTok ni ramai ni yang menyapa ni. Terima kasihlah yang bagi gift ni semua ni. Terima kasih Zam. Okey, kita ada Saiful Zul Bahari pun ada, Syuk ada sebagainya ya. Okey, Saskati pun ada. Okey, ucapan lagi daripada Z75 ni. Selamat malam buat Kak Noor, Zapaka, Kak Nisaripa, Kimi, lagi Kak Ani Aje, Kak Ani Su, Mas 14 dan untuk semualah pendengar TFM. Maknanya saat ni katanya moga sihat-sihat semua. Terima kasih Zek, jaga-jagaan Zek atau apa ucapan ni . Okey, lagi kita ada Mazuki Jabi juga ucapkan salam ingatan pada kalian semua. Orang yang pergi dengan marah akan kembali lagi, tapi seseorang yang pergi dengan senyuman tidak akan kembali lagi. Ha, ni kata-kata apa kata mutiara kata Mazuki ni. Okey, terima kasih Ki. Okey, kita dengar lagu lepas ni kita sambung lagi.

0: Syam Bulu Gading juga nak ucapkan selamat malam ini. Katanya Syam ada sokmo. Katanya ucapan selamat malam ini kepada Z. Sayang Cik Mi, kakak Cik Mi tersayang, Rina Mas 10, Mas 14, Kak Noh Dongon, Kimi, Abang Fadil, rindu selalu Kak Leha, Mok Ngos sayang. Dan juga untuk Awang tu, moga selamat menghabiskan tugas malam semua. Terima kasih Syam. Okey, lagi kita ada Puteri Karman juga ucapkan selamat malam pada Habib Din Kadudin, Kak Niksu, Kak Zupaka, Kak Nik Saripah, Kimi, Osman Goodbye, Bonda, Umi, Johor dan Ijo selamat malam katanya. Okey, terima kasih. Lagi siapa lagi ni? Din, Kaido Din juga ucapkan salam rindu untuk Z Darling. Di mana? Kak Nik, Kak Nik Saripah, Bonda, Umi, Johor, Kimi, lagi Osman Goodbye, Kak Zu. Lagi Kak Linda Sarawak dan tak lupa juga Pak Mat Besur, isteri Puteri Kaima. Semoga bahagia selalu katanya. Terima kasih. Okey, lagi Pak Usuk lagi ni. Selamat malam Ijo. Apa ni Pak Usuk Kabur ni? Awak nak faham ni. Selamat malam Ijo. Din, oh nak ucapkan selamat malam. Din Kairudin. Aboh. Aboh lagi Abi. Tu dia. Okey, terima kasih pada Zam juga malam ni. Sekejap lagi kita akan berubah rentak lagu. Okey, lagi panggilan. Kita ambil dua lagi panggilan kita. Hello.
1: Hello, suka hijau.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Ya, yeah, Abang Fadil rindu selalu.
0: Abang Fadil. Abang Fadil, yeah. Untuk salam kita untuk siapa malam ni?
1: Okay, terima kasih sejuk, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Pertama, salam rindu dan salam kasih sayang. Istimewa yang buat Mas 10. Sayang semuanya. Terima kasih. Ada cuba Abang Fadil. Abang Fadil lebih. Dada Cik Mi. Ada. Terima kasih buat Cik Mi. Dada buat ucapan Abang Fadil. Osman Kubaiga. Terima kasih tadi. Abang Ismail. Terima kasih. Syam ada semua tu. Terima kasih juga tadi. Dan Linda Sawak. Terima kasih. Dan juga pada Rupiah Ahmad di Segamat. Dan juga Zul Alif. Tujuh Yang Sangkita. Dan ni apa. Kau apa ni. Kan ni. Umi Johor dan juga dan juga ni seorang lagi daripada semualah daripada cakap sama malam
0: ya. Lupa nama dia main yeah. Dia main tani juga kita tak ingat lah fiber cakap Penang. Okey.
1: Ya Ijo boleh kan seperti dia lah ni kau ajar licah tu dia sebab dalam
0: tanah ya terima kasih juga untuk Abang Fadil kita ya. Assalamualaikum.
1: Salam
0: Okey. Lagi ujung-ujung lagi ni kita ada nama tak ada dah. Kita dah baca belaka dah ni. Settle. Okey. Ni pun kita pun dekat TikTok kita pun dah settle. Dah settle semua ya. Okey. Okeylah sampai di sini saja untuk pertemuan kita. Bersama dengan Awang bermula 9 malam tadi. Tadi kita telah mulakan untuk rancangan ritma kita. Kemudian kita dah pun bersama-sama dengan apa kata untuk sampaikan salam ni. Terima kasih semua yang mengantarkan ucapan mesti di WhatsApp kita, mesti di talian kita dan sama-sama dekat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Okay, moga-moga di Awang doakan, moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okey. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain juga waktu dan juga siaran esok pukul 6 petang dalam Nurani bersama Awang lagi insyaAllah esok kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat tidur, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau. 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan, mungkin pulang ke kampung untuk cuti hari Malaysia, ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada. Pastikan semuanya sudah lengkap, dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju, dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian.

Bila kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

panas, sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game berubah hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, 1 jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan. Semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

kalau yang bernama Seri, mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan. Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini, mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri, mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun, tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku, daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik, tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasona FM, sentiasa di hati.

0: dia lambat. Asal selamat.
1: Selamat tempe. Belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okey, jadi sentiasa setia, okey, dengan National FM. Okey. Ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru dah beri salam. Jadi jika anda ingin bersembah santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali ni. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya. Fokus jalan, tak payah nak ikut berjoget sekali. Gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar? Fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional. Tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni. Kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan? Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan? Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan? Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan? Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan? Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun. Dah mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini, seketika nanti, saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duduk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Baca tiga kul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh. Itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar apa itu je. Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, naf'ana Allahu bihi fi darain amin. la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbika al-muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi fafham qawlahu alayhi salatu wassalam wa ta'ammal hadha al-amr in kunta za fahmin wassalam. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini, janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari, tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggang mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggang mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak semua perempuan dia begitu ya? Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggang mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun hobi dia suka. Emas suka? Suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia, ngigil dia kan? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu, dia jadikan bagi lelaki tu ada bidadari, yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut, sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari, apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik tinggal setengah sekejap. Setengah sekejap tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM, ya? Yeah?

0: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya Fakhrul Yanaisi untuk semua pendengar National FM. National
2: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Saudara, alhamdulillah dengan izin dan ketentuan dari Ilahi, sekali lagi kita bertemu melalui program Syukur, persiaran hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Saudara, insyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan kongsikan sekali lagi kisah-kisah yang mudah-mudahan boleh memberi semangat kepada kita meneruskan kehidupan di dunia ini. Saudara, ada sebuah kisah bagaimana seekor tikus. Pada satu hari, tikus ini bertemu dengan seorang tukang sihir mengadukan masalah hidupnya. Kata tikus, "Wahai tukang sihir, tolong ubahkan saya menjadi seekor kucing kerana saya tak tahan diganggu oleh kucing tiap-tiap hari." Lalu ahli sihir ini menukarkan tikus ini menjadilah seekor kucing. Apabila dia telah menjadi kucing, datang pula masalah yang baru. Kali ini, dia dikejar pula oleh anjing. Maka datanglah dia berjumpa dengan tukang sihir. "Wahai tukang sihir, boleh tak ubah saya menjadi seekor anjing? Tak tahan saya setiap-tiap hari bila jadi kucing dikejar pula oleh anjing." Lalu tukang sihir ini mengubah si tikus ini menjadi pula daripada anjing menjadi pula singa. Jadikan anjing. Bila sudah jadi anjing, dia dikejar pula oleh manusia-manusia, khususnya orang-orang yang ingin menangkap anjing yang tidak mempunyai lesen ini, yang merayap-rayap di tengah bandar. Lalu tikus yang dah berubah jadi anjing minta lagi ditukar menjadi seekor singa pula. Bila dia dah dapat menjadi singa, kali ini dia diburu pula oleh para pemburu di hutan. Maka tikus ini tidak tahan, jumpa lagi dengan tukang sihir. "Wahai tukang sihir, boleh tak ubah saya menjadi manusia pula?" Lalu apa kata tukang sihir? "Wahai tikus, walau berapa kali pun saya boleh menukar kamu daripada tikus menjadi kucing, kucing menjadi anjing, anjing menjadi singa, singa menjadi manusia, tapi kamu selama-lamanya takkan selesai masalah selagi kamu tidak tukar hati kamu. Walaupun badan kamu adalah badan manusia, badan singa, tapi hati kamu masih lagi memiliki hati tikus." Maka saudara, apakah pelajaran daripada kisah dongeng ini? Pelajarannya adalah sifat penakut merupakan pembunuh utama bagi manusia yang ingin berjaya. Kata Abu Thayyib Ahmad Ibn Husin Al-Mutanabbi ataupun terkenal dengan Al-Mutanabbi, katanya orang berani hanya mati sekali saja, tetapi orang yang penakut akan mati beribu-ribu kali. Ada seorang pegawai tinggi di dalam pasukan tentera laut Amerika Syarikat, seorang wanita namanya Grace Hopper. Kata beliau, "A ship in a port is safe, but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things." Sebuah kapal yang besar memang indah kalau diletak di parking, ditaruhkan di pelabuhan. Nampak besar, nampak gagah. Tetapi kapal bukan dicipta untuk berada di pelabuhan. Sebuah kapal akan lebih bermakna dan akan lebih bernilai ketika dia berada di tengah-tengah samudra luas, mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai. Inilah pekerjaan sebuah kapal. Maka samalah dengan kita. Ramai orang yang memiliki peluang untuk jadi manusia yang berjaya. Sebagaimana orang lain boleh berjaya, kita juga boleh berjaya. Tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mahu untuk mencipta kejayaan kerana di dalam hati mereka masih lagi memiliki hati seperti kisah tikus itu tadi. Walaupun badan mereka boleh diubah daripada satu jenis kepada satu jenis, tetapi hati mereka masih lagi hati seekor tikus. Justru saudara, sekiranya ingin menjadi orang yang berjaya, ayolah kita giat bekerja. Perlulah memiliki keberanian dalam melakukan sesuatu. Kata orang tua-tua, manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat. Manusia kalau giat, kalau dijadikan tua, sampailah niat hamba rakyat. Sebagai manusia kalau dah giat, bekerja keras, tak kenal penat, hatinya kukuh, fikiran bulat, memikul tugas ianya taat, memegang amanah pantang mengumpat, niatnya suci membela rakyat. Dijadikan pemimpin amat bermanfaat, dijadikan tua sampailah niat, dijadikan induk teramat tepat, dijadikan tiang tegaknya kuat, dijadikan tudung terlindung umat, memimpin negeri semua selamat. Mudah-mudahan kisah tikus ini boleh merangsang jiwa kita untuk mencipta kejayaan yang lebih hebat pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Selamat memiliki hati yang berani. Moga kejayaan milik kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, cuaca pagi di Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Aha, rezeki untuk semualah. Ha, yeah. Pengganding kita jarang-jarang kadang-kadang.
1: Pengganding?
0: Diganding.
1: Oh, diganding.
0: Pengganding apa pula pagi hari ni?
1: Saya dengar macam pengganding.
0: Biasalah. Pagi hari ni macam-macam.
1: Pagi hari kan tersumbat sikit.
0: Nak cakap lain, sebut lain. Nak ambil lain, ambil benda lain. Tapi jangan tukar sesi lain. Dengarkan dengan FM.
1: Tepat sekali. Hari ini pertemuan kita hari Isnin ni.
0: Isnin ni?
1: Ya. Arab lah.
0: Ya, silakan.
1: Isnin 14 September 2026 bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita dah masuk ke bulan Rabiul Akhir nampaknya.
0: Ya, dan juga berbaki 2 hari saja lagi untuk kita lakukan sambutan Hari Malaysia. Dan juga macam biasalah untuk waktu ini kita nak kongsikan apa berkaitan dengan negeri Terengganunya menerusi Terengganu sana sini.
2: Terengganu
1: sana sini.
0: Okey, kisah Terengganu sana sini pasal yang menjadi ikon bagi negeri Terengganu iaitu penyu.
1: Penyu.
0: Ini kisah tentang Puan Penyu.
1: Oh, Puan Penyu.
0: Puan Penyu.
1: Ya, penyu penyu perempuan.
0: Yang betul.
1: Penyu betina ya.
0: Takkan penyu lelaki pula bertelur. Yeah.
1: Ini penyu belimbing kembali bertelur 2 kali. Alhamdulillah. Hari itu yang pertama kan yang 44 biji tu. Dia biasanya penyu ni dia akan ada 3 kali untuk satu musim. Jadi dia akan menjadikan sampai 150 biji. Jadi tadi tak tahu berapa biji pula ni.
0: Okey, jadi ni kali kedua penyu mendarat selepas sekian lama mengajuk. Jadi kalau ikut ceritanya, pendapatan pertama direkodkan di Kampung Telagai Jambu lah, di Bokok, dengan penemuan 44 biji telur macam Farah bagi tahu. Lepas itu yang kali kedua ni, lepas 12 hari kemudian, penyu yang sama dipercayai kembali mendarat di kawasan Pantai Ratau Abang dan juga bertelur 81 biji telur.
1: Wow, banyak tu.
0: Ya.
1: Bolehlah anak cucu kita tengok penyu bertelur, penyu lagi lepas ni kan.
0: InsyaAllah.
1: Harap-harap semua menetas dengan baiklah ni. Dan ni trek pendaratan penyu berkenaan ditemui oleh pemajak berkenaan sebanyak 81 telur tu diserahkan kepada pekerja hatchery untuk ditanam di pusat penetasan penyu Ratau Abang.
0: Jadi kalau nak fikir macam Farah pun dah beritahu tadi, orang lama tu pernah pesan. Biasanya kalau penyu belimbing yang besar ni 3 kali dia datang dalam satu musim.
1: Ya, biasa orang Terengganu tahu penyu tu punya sama, dia akan datang 3 kali dalam satu musim. Lepas tu dia akan menghasilkan telur ni sampai 150, 100 biji. Maksudnya ada lagi lah balance dia ni.
0: Kita mengharapkan lah. Jadi kalau nak dikiranya jarak antara lokasi pendaratan pertama di Kampung Telagai Jambu Bongkok dengan sarang kedua di Pantai Ratau Abang tu sekitar 7 hingga 8 kilometer saja.
1: Itu ceritanya.
0: Jadi kesemua telur tu telah dibawa oleh pihak, diserahkan kepada pihak TCIC untuk pastikan proses penetasan tu dapat dilakukan dengan keadaan terkawal.
1: Welcome back penyu.
0: Kan kita pun kalau sebelum ni kita risau satu je.
1: Apa dia?
0: Generasi yang baru cuma kenal haiwan-haiwan lain dan juga kehidupan lain melalui gambar saja.
1: Betul.
0: Sekarang
1: dalam
0: kalau
1: kamus bergambar?
0: Kenal kan. Ini tengok ayam pun terkejut, tak pernah tengok ayam kampung. Kan.
1: Bunyi ayam pun takut.
0: Yang penting bukan ayam perempuan ni.
1: Bukan.
0: Terus saja bersama di Terengganu FM.
1: Cerita pagi.
0: Mesra ceria.

0: Cerita di luar negara pula. Kalau tadi pasal penyu ni, pasal glasier dunia bakal lenyap menjelang 2100.
1: Kan. Ini satu benda yang bukan merisaukan, tapi benda yang perlu kita renung-renungkan. Kerana puncanya adalah dekatnya pemanasan global, di mana hampir separuh daripada glasier dunia ini berisaukan lenyap menjelang 2100 jika pemanasan global kekal pada paras 1.5 darjah Celsius.
0: Masya Allah. Kebimbangan tu didedahkan oleh Global Glacier Extension Explorer, peta interaktif yang dibangunkan saintis dari ETH Zurich, yang mana untuk menunjukkan nasib glasier di seluruh dunia akibat perubahan iklim ni.
1: Kalau tengok pada peta berkenaan, pengguna boleh menggunakan fungsi zoom ke kawasan tertentu nak tengok sama ada glasier tu dijangka lenyap pada tahap pemanasan global yang berbeza. Jadi diberi gambaran lah anggaran masa bila glasier berkenaan tu mungkin akan lenyap. Itulah dipanggil teknologi jangkaannya tu.
0: Jadi melalui laman Sawang ni, ramai boleh zoom masuk ke lembah atau perkawasan pegunungan mereka.

0: berlaku.
1: Dan juga kalau kejadian berlaku di Nepal pun, salah satu kejadiannya ada kaitan dengan benda ni.
0: Betul. Sebabnya bila dia kesan dan kepentingan dia macam, kalau glasier ni pergerakan dia, kalau besar dia boleh menghakis, mengangkat, mengangkut macam-macam lah. Dia membentuk lembah hiu yang baru ke kan, ataupun ada tasik glasier.
1: Ya, dia seolah-olah macam satu empangan beku.
0: Betul.
1: Yang mencair dengan mengejut, dan juga aliran deras itu akan turun, dan itulah terjadinya. Jadi semua itu berkaitan.
0: Kalau nak tahu macam mana terjadinya glasier ni, glasier ni kalau lapisan ozon tak menipis kan, dia adalah salji yang mengalami proses pemampatan. Tekanan yang lama, lepas tu lapisan salji atas tu dia menjadi ais padat, dan kita panggil dia glasier. Mungkin kalau kita bahasa pasal yang bukan merujuk kepada glasier ni, kita pakai air batu dan peti tu lah.
1: Kan? Itu ceritanya kan. Jadi benda itu semuanya berpunca daripada tangan-tangan manusia juga. Adikkan aktiviti yang tak sesuai dengan global ini, dan hakikatnya dunia pun semakin tua. Jadi kita pun kena waspada sepanjang masa.
0: Saya kan sebenarnya sayang juga kalau macam kebanyakan rumah dia pergi letak rumput rumput artificial tu.
1: Bukan rumput sebenar.
0: Bukan rumput sebenar. Dia malah cantik. Tapi rasa macam, yelah, kita kan suka kepada alam semula jadi. Bila dah kurang pokok, dia boleh menyebabkan pemanasan. Walaupun kita nampak rumah kita tu kawasan kecil je. Tapi kalau dah semua orang macam tu, lama-lama boleh mengakibatkan pemanasan global yang disumbang oleh kita sendiri, kita tak perasan.
1: Kan? Sekecil-kecil benda pun akan ada impaknya kan. Mungkinlah saya rasa dia orang nak jimatkan kos potong rumput ke, ataupun malas nak potong rumput ke. Tak macam orang tu, dia rajin potong rumput. Potong rumput. Asal balik kerja potong rumput.
0: Dia macam terapi tau, bau rumput.
1: Yelah, kalau tak potong rumput, nanti orang rumah potong dia. Okey, terus saja bersama Cik Gigi, kita nak kongsikan apa pula dalam negara.
0: Ceria pagi.
1: Mesra ceria.

0: Sinar.
1: Semasa dalam negara pula, kami nak kongsikan cerita
0: berkaitan dengan kita meraihkan sambutan Hari Malaysia. Di mana Pentarama Merdeka Elias Hoho, lebih 4,000 pengunjung semarakkan sambutan Hari Malaysia. Ini di Kuala Lumpur lah ni.
1: Ada 3 lokasi tempuan tersebut, iaitu Dataran Merdeka, Sungai Wang Plaza dan juga Pavilion di Bukit Bintang, yang masing-masing meriah dengan kehadiran lebih 4,000 pengunjung tempatan serta pelancong asing, dan disajikan jika dengan persembahan bertenaga daripada artis budaya dan pemuzik Pentarama.
0: Jadi kalau nak dikira, ini adalah anjuran Jabatan Penerangan lah, dan juga penganjuran berkenaan merupakan pendekatan untuk mendekati rakyat secara langsung sekaligus sampaikan mesej semangat, patriotisme, kebersamaan juga perpaduan kepada kita rakyat Malaysia.
1: Dia buat di atas bas 2 tingkat KL on Hope. Bas 2 tingkat ni kalau kata kita nak berjalan pusi-pusi KL, boleh sewa bas ni.
0: Tapi kalau seorang janganlah. Okey. Jadi berdekatan terbukti mendapat sambutan di luar jangka bila awam saya spontan menyertai aktiviti yang dijalankan serta bersama-sama mengibarkan jalur gemilang.
1: Itu yang menarik tu kan. Dan berdekatan ni terbukti dah dapat sambutan luar jangka apabila orang-orang awam ni secara spontan disertai aktiviti tu. Mungkin nak pergi beli belah ke, nak berjalan-jalan kat situ kan. Dan nampak program ni ada kat situ, diorang pun join sekali.
0: Dan juga itulah matlamatnya. Supaya kita rasai bersama, dan juga kita zahirkan rasa cinta sayang pada negara yang kita cinta, kerana budaya juga menyatukan kita.
1: Ya, tepat sekali.
0: Kerana kepelbagaian itulah yang menjadikan uniknya negara yang kita cinta,
1: Malaysia kita. Okey. Kita mengambil pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.
0: Dan lepas itu kembali bersama gabungan Farah Yi untuk temani anda di jam yang ketiga.
1: Hari ini bukan Yi ni. Hari ini Farah dan Yi.
0: Yi di cuti hari ini. Jadi apa-apa tak apalah. Yang penting pendengar setia bersama dengan kita menerusi siaran kita, frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Terus saja untuk bersama kami di jam yang kedua lagi, jam ketiga, jam keempat. Banyak lagi benda yang kita nak kongsikan untuk ruang masa di pagi hari. Terus dengarkan Terengganu FM,
1: Mesra Ceria,
0: pastinya untuk pendengar tersayang semua.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu menguasai mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa. Kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Mali ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Sebelum ini nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenalpasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenalpasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Ceria Pagi Tuan FM, masih masalah ceria di mana juga anda berada.
1: Terima kasih, thank you, syukran. Yang terus saja bersama kami atau buah saya terbuka terkekal untuk bersama gabungan Farah dan juga Ayu untuk pagi ni. Dah jumpa ke Ceria Bagang? Cermin dah jumpa.
0: Semua dah jumpa. Jarum dah jumpa. Dia perempuan ni kadang-kadang dia boleh modi apabila macam tudung tak sekata dengan baju ataupun tudung tu.
1: Tak sekata.
0: Tak boleh juga.
1: Dia kena sekata.
0: Sekata macam ni. Macam tak sesuai tudung ni. Tapi kenapa dia pakai? Dia boleh menjadi macam tak keruan lah hari tu.
1: Risaunya saya.
0: Risau.
1: Ini yang makin menakutkan saya.
0: Yang makin menakutkan nak kahwinnya. Tak adalah menakutkan sangat. Tapi biasa dia tak menyusahkan orang. Dia akan macam rasa diri sendiri tak selesa je lah. Tapi biasanya orang sebelah dia akan faham.
1: Sebab tu dia disatukan.
0: Kadang-kadang okay. Dia kata, Abdi, hari ni kena beli tudung baru ke?
1: Dia faham dah hint tu. Kita juga nak bagi hint kejap lagi. Macam biasa akan kongsikan apa yang terpapar dalam akhbar secara dalam talian untuk kita kongsikan gigi lah. Apapun ini lagu untuk cayang-cayang kita dua pagi ni.
0: Oh, lagu apa tu?
1: Lagu daripada Combi.
0: Oh, Combi.
1: Cayang, I love you.
0: Amboi.
1: Terus sayang bersama
0: Ceria Pagi
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: Pengembangan dan Ramdan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Kita dah 7.21 minit pagi. Masanya untuk kita jengah tajuk akhbar untuk hari ini. Silakan Ayi. Yeah.
2: Sambil-sambil anda dalam pemanduan, sambil-sambil anda akan berusaha kalau tadi pagi hari, kami tolong baca kan.
1: Baca tajuk je lah ya.
2: Baca tajuk je. Yeah. Kalau baca panjang habis siarannya.
1: Kalau baca panjang kita panggil waktu berita.
2: Waktu berita 4 jam tak apa.
1: Yeah.
2: Okay. Ini perkongsiannya di mana dunia Islam perlu kuasai AI sambil pelihara nilai moral juga warisan Islam. Ini perkongsian daripada ungkapan kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lewatan ke India sempena dengan BRICS yang berlangsung itu, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim terima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar, dan lagi Motek cari peruntukan bantu negeri naik taraf destinasi pelancongan. Untuk itu lagi ruangan nasional ini cerita tentang banjir Nepal ini, waris harap penjelasan usaha pencarian terus dikongsi, dan satu cerita tragedi lah yang berlaku di Terengganu ini di mana dua wanita maut dipercayai terkena rejatan elektrik di kawasan kolam tenaga ikan. Salam takziah kita ucapkan. Dan lagi perkongsiannya, pekerja pasar borong cedera ditikam besi tajam, ini pada Kuala Lumpur. Dan lagi belanjawan 2007 perlu galak pelabur dalam kesejahteraan pekerjaan, ini kata Tan Sri Lee Lam Tai. Dan seterusnya, 17 program madani kita dilaksanakan di seluruh negara tahun ini. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke Kuala Lumpur teruskan lawatan kerja 5 hari di India. Dan kita intai pula apa yang terpapar dalam ruangan luar negara, di mana bangsa Moro siap sedia anjur pilihan raya sulung di selatan Filipina. Kenaikan harga minyak dijangka dorong kadar fat IS lebih tinggi, ini kata pakar. Dan seterusnya, tentang tragedi feri, Virgo Transport 8 Indonesia sahkan feri terbalik, operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Dan seterusnya, juga berkaitan dengan insiden Virgo Transport, pelabuhan Trisakti jadi pusat penyelarasan kecemasan.
1: Okey. Mm-hmm. Baik, jom ikut Farah pula. Kita jengah tak tajuk akhbar yang lain. Kita ke ruangan nasional dulu. Okey, Ayi?
2: Ya.
1: Ini berkenaan dengan Melaka jamin keselamatan bekalan air susulan penemuan dipercayai rangka manusia. Dan satu lagi berkenaan dengan nahas helikopter polis teliti laluan penerbangan lokasi isi minyak. Terus dimuatkan berita merusi ruangan yang sama, sistem antarabangsa perlu adik elak terjerumus negara dalam hutang. Ini kata Perdana Menteri kita. Kita beralih ke kolom seterusnya. Kita tengok di kolom sukan. Ini Ronaldo desak larangan seumur hidup ke atas penyokong AJ Nevers dengan nyanyian Jota, dan pro-ref akui gol Helen satu kesilapan penilaian. Lagi satu, dua jaringan Yamal bantu Barcelona tewaskan Levante. Ini pula mengenai dengan Brighton tambah derita Coventry. Itu dia untuk bola, dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, berita dari Amerika, Iran terima imej satelit China sebelum serangan maut ke atas Central AS. Sweden pula mengundi hari ini potensi parti laluan kanan sertai kerajaan. Berita dari Korea Utara ketatkan undang-undang pengintipan bagi lindungi teknologi chip, dan seorang maut 102 diselamatkan selepas feri terkandas di perairan Jawa. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Tiba pada pukul 7.30 pagi, kami akan siarkan doa sama-sama. Kita aminkan doa tersebut.
2: Terus saja bersama gabungan Farah dan juga Ipa Gini di Terengganu FM.
1: Mr. Ceria.
2: Pastinya.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan wa ufir dhunubana, fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Hari ini cuba tengok apakah rutin-rutin harian yang berkaitan dengan pematuhan kepada perintah Allah SWT. Mak bapak cek diri dulu, hisap diri, ya, pimpin diri sebelum sibuk nak pimpin anak-anak. Kritik diri sebelum sibuk nak kritik anak-anak. Ni pesan saya pada diri saya ni. So hari ni mak apa, mak abah yang saya muliakan, mari kita cek. Kita cek diri kita, hisap diri kita, cek di mana ya diri saya ni yang masih tidak patuh perintah Allah. Cek adakah daripada sembahyang aku, ada segi zakat, ya, apa ni, fitrah, daripada tutup aurat, daripada cara bercakap, mak bapak masih banyak mengumpat. Ini dah melanggar perintah Allah. Maka anak-anak kita akan mulutnya jahat. So ini dia perkara-perkara asas yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan ingat lagi, apa lagi, ya, perkara-perkara yang kita patut ingat. Mak bapak yang masih tak jaga Ramadan, puasa Ramadan, anak-anak susah nak puasa. Ada bapak yang masih ponting-ponting, umur 30, 40, 50 masih ponting-ponting. Ada lagi ni kat Malaysia, kat Terengganu tak tahulah, kat Malaysia banyak lagi. Ni saya pernah jumpa ni, dan mereka mengaku bahawa kena ingat ni. Check lagi, apakah lagi perintah-perintah Allah yang kita patut, ya. Mak yang kasar kepada ayah, ini artinya mak tak patuh perintah Allah. Kalau isteri kadang kasar kat suami, isteri kadang nujus ataupun deraka pada suami, ataupun suami yang berkasar pada isteri, suami yang kurang ajar pada isteri, ni pun tak ikut perintah Allah. Takut-takut anak-anak kita pun akan kurang ajar pada mak bapa, kurang ajar pada adik-beradiknya, kurang ajar pada kawan-kawannya. Yang akhir sekali saya takut, anak-anak kurang ajar kepada Tuhan penciptanya. Jadi hari ini, yes, yang saya sebut dah 2-3 kali tadi, tolong kita hisap diri kita. Kita pastikan mak bapa, diri kita sebagai mak bapa ni patuh semua perintah Allah yang munasabah, yang kita sanggup, ya, bukan yang munasabah, macam mana, yang memang sepatutnya kita patuhi, yang kita larat untuk mematuhi, yang memang tidak ada dakwa-dakwi, tak ada excuse, tak ada alasan. Kita patuhi semua perintah Allah, dan kita doakan dan didik anak-anak kita agar sentiasa patuh perintah Allah seperti yang kita sudah lakukan. So selamat pagi, selamat sejahtera, salam sayang daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: perkara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Okay,
0: sekarang saya pasti Mas Rachel dari mana jua anda berada.
4: Tu dia masih lagi bersama untuk gabungan Farah dan juga untuk pagi ni. Macam biasalah, mana saat ni? Cakap apa kat panjang-panjang? Perkataan yang kita nak kongsi pagi ni apa Apa?
0: Hari ni perkataan kita nak kongsikan adalah nyepeh.
4: Nyepeh?
0: Haa.
4: Nyepeh tu lagu mana? Buluk lah sudah hijau.
0: Nyepeh tu macam... Kalau kita duduk tepi, dia mari duduk tepi. Macam tu.
4: Gitu.
0: Ada istilah kita suka je nyepeh ni. Ada istilah tak suka nyepeh ni.
4: Kalau di kampus saya panggil nyepah kot.
0: Oh, nyepah. Oh, lain ya.
4: Dia nye juga depan.
0: Oh, nye juga.
4: Cuma di hujung jatuh ni. Sama ada jadi bunga lain ataupun sebut lagu lain. Okey, baik. Silakan untuk ke talian kita, ke WhatsApp kita. Silakanlah.
0: Okey, 6235330, 6238330.
4: Dari ke WhatsApp kita pun, yang mana rasa selesa, tiga laluan kita buka pagi ni. Di talian kita ni ada dah singgah ni. Kita rasa yang pertamanya.
0: Yang pertama kita dengar siapa tu?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Sorry.
0: Okay.
5: Bosu.
0: Ya, bosu. Ayat dia nyepeh hari ni.
4: Ya.
5: Baru nyepeh.
4: Lagu mana?
0: Buahnya nyepeh sama.
4: Okey. Baik. Terima kasih, Pak Osu. Okey, baik. Lagi di talian kita yang kedua untuk waktu sekarang ini. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Dijayi.
4: Ya, milik siapakah suara itu?
6: Ni, Mak Wang ni.
4: Mak Wang, baik Mak Wang. Ayat nyepenya lah ke mana? Allah,
6: lagi jauh sikit. Wai sungguh nyepen orang. Panas sokoh tanya. Panas lagi. Cakap dia panjang lengah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Wang kata wahim dia wahim nyepen.
4: Wahim nyepen. Duduk dekat-dekat. Jauh sikit panas.
0: Biarlah dia nak bermanja dengan Mak Wang.
4: Tu dia. Ada dah tengok benda tu.
0: Ni pula dekat Facebook. Boleh komen dekat Facebook. Kami dah ada Facebook langsung sekarang. Boleh terbulus pula dah. Yang mulus, yang tulus.
4: Yang mulus, yang tulus. Baik, di WhatsApp kita ni ada juga kongsi ni.
0: Ya.
4: Guana memari nyepeh kat aku pagi-pagi ni. Adalah tu. Betul saya baca.
0: Adalah tu.
4: Ada tu.
0: Ni pula Ain Fatihah.
4: Katanya.
0: Wah, nyepeh lah.

0: trauma.
1: Trauma. Okay. In a child, okay? Okay. Kamaru KMN, wah nyepet, tak? Serabut lah aku.
0: Okay. Kering meragam perih ni.
1: Okay, kering.
0: Ha, padahal luah membang lah. Baik bera tu ni. Memang nyepet kat sini. Serabut aku.
1: Oh,
0: serabut ah.
1: Serabut ah.
0: Serabut ah. Serabut ah. Oh, serabut ah.
1: Oh.
0: Serabut ah.
1: Okay.
0: Tu cara baca dia. Okey, lagi di talian kita, silakan.
1: Lagi, siapa tu? Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah.
0: Masuklah.
1: Siapakah itu?
2: Ha. Seorang je, marilah.
1: Ha?
0: Sudah. Duk main ngajak gini bila nak kabur.
1: Ya. Yeah. Ayat dia gana tu, Ayah Haji.
2: Ha. Ayat dia gini.
0: Ya. Yeah.
2: Wah, mari hanya pemegang toki-toki duduk seorang ni sejuk juga.
0: Oh, bagus toki.
1: Dia ajak cucu dia, nak suruh nyepek kat dia.
0: Toki gini toki, seluruh-seluruh tu, kita toki akak dulu. Piti-piti kala biru sikit.
1: Piti banyak kalau toki dengan cucu.
0: Itu dia. Ya, mari. Bukan seorang, 10 mari.
1: Oh, mari belaka. Toki ada berapa orang cucu toki?
0: Ya.
2: Toki
1: 16
2: orang.
1: Ui,
0: ramai. Alhamdulillah.
1: Wah, hebat dia. 16 orang dah cucu dia.
0: Lebih pada pasukan tim bola tu.
1: Oh, tu kata.
0: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Toki.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Ha, tu dia. Okey.
1: Ayah Haji kata kalau panggil Ayah Haji muda sikit, dia panggil Toki tua pula rasa hari ni. Contoh ayat.
0: Contoh ayat. Contoh ayat dia. Ha, panggil Ayah Haji. Panggil Abang Haji lagi lah tu rapat bumi.
1: Oh, ni pula siapa ni? Amir.
0: Amir katanya.
1: Ai, serabu lah. Haru biru main duk nyepes kaki je kucing. Ayah meh kertih.
0: Ah, tu dia. Rezeki dia ada situ kot. Baik. Daripada siapa ni? Okay. Farisha.
1: Okay, Farisha.
0: Okay. Dohmun ni kalau duk nyepes hari. Dohmun ni kalau duk nyepes hari. Kat aku duk leh ke?
1: Oh, duk leh.
0: Serabut lah.
1: Ayah marah ke tu?
0: Duk ayat dia. Saya baca je tahu jadi.
1: Oh, iya ke?
0: Tak duk pasal macam inilah. Dohmun ni kalau duk nyepes hari kat aku duk leh ke? Serabut lah. Kau nak baca gitu?
1: Itu macam lembut pula.
0: Okay.
1: Lain pula jadinya.
0: Okay.
1: Oh, ni pula Suria Cik.
0: Okay, katanya.
1: Dok soh got wahi ingat duk nyepes ni lalu ah. Suria Kepong.
0: Ya, yeah, baik. Mike Sarah Romeo.
1: Oh, you. Romeo ke ni?
0: Mike Sarah Romeo.
1: Ada Romeo punya.
0: Bahasa semboyan. Kilo okay. Papa tenggo lah ni.
1: Apa tu?
0: Okay. Kata Assalamualaikum. Air serabut haru biru main duk nyepes kaki. Ini baca dah tadi. Tak apa, terima kasih. Baca dah tadi. Okay. Lagi. Yati pada miding katanya. Wahi sungguh nyepes. Behe sungguh nyepe. Tepek kat orang lain. Kat lain banyak lagi kursi. Baik, terima kasih. Ada benda yang nak oyak ke?
1: Macam lengah dah Ayi baca. Sebab nak boleh ke translate ke Terengganu tu tak?
0: Betul lah. Dia jadi pending.
1: Pending.
0: Okay,
1: hak ni pula. Siapa ni? Kita ambil manggil lah pula.
0: Di talian kita lagi, silakan.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, siapa tu?
3: Kak Mah ni.
1: Kak Mah kita. Ayat dia.
3: Ayatnya. Tak apalah mu ni. Kalau tak nyepel kat orang tak kenal, kau situ orang duduk, situlah dia.
1: Situ orang duduk, situlah dia.
0: Maksudnya gambar lah duduk main dekat kita semacam. Bereh.
1: Mari duduk nyepel.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Mah.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay. Orang ada ajak pun nyepek kok. Mimi Hamzul.
0: Okey, baik. Lagi di talian kita seterusnya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Good morning.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ni Kak Ani ni.
0: Ya, Kak Ani.
4: Kak Ani. Sungguh nyepek. Kalau nak cakap benda-benda mu, nak dengar selalu.
1: Nak benda?
4: Bingung nyepe. Kalau nak cakap tu dia nak dengar.
1: Nak dengar selalu.
0: Tak boleh lah.
1: Kaki gosip ke ni?
0: Radio Melayu kan tu?
4: Lagi
1: lah
4: fikir
1: pun
4: nak cakap tu.
1: Orang baru nak mula cerita. Dia mari dah.
0: Dia gini rakyatnya. Rakyat mak nak ngopak lagi jauh sikit.
1: Dia jauh sikit nak kasi dia ni.
0: Ya. Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay.
1: Okay.
0: Mak Allah.

0: pecah hutang. Assalamualaikum. Gi kok jauh sikit. Wihin nyepeng kat orang tua. Dia cakap. Eh, rupanya tak boleh, tak boleh duduk dekat orang tua cakap ni. Betulah.
1: Yelah, orang itu tua pun nak me time.
0: Me time. Okey, jadi we start our time bila?
1: And our time next time.
0: Next time. Okey. Aris ni katanya nyepeng sok emor mu. Okey. Kak Badung hantar nota suara.
1: Okey.
0: Dia kata lagu mana pakak dengar lah belaka.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya.
2: Apa yang duduk nyepeng sok emor dekat dekat mak ni. Denengnya teh.
1: Manja. Itu manja kita panggil tu.
0: Dene tu manja.
1: Dene tu manja.
0: Kan sebut dene deh.
1: Ya. Terima kasih, Mohani.
0: Okey, lagi di talian kita pula muncul.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ada.
0: Halo.
1: Satu, dua, tiga. Ambil panggil lain.
0: Tiba-tiba. Dah apa.
1: Ni kita ada ni dekat Facebook kita ni ada orang komen ni. Farisha Fasihi.
0: Okey, katanya.
1: Anak amba dua orang ni. Kalau malam tidur. Berakhir nyepel lah. Siapa mok duduk bigar katil. Duk rumah mok nak tidur.
0: Takpelah. Beli katil besar lagi mok.
1: Dia panggil Super King.
0: Super King.
1: Yelah, katil Super King lah. Dah King tu tak cukup juga ni.
0: Tak pun cari katil King Kong.
1: King Kong. Menakutkan.
0: Okey, lagi di talian kita.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Siapa Kak itu?
3: Ini Kak J Kampung Ladang.
1: Kak J. Ayat kita hari ni nyepek.
0: Silakan.
3: Duduk jauh sikit. Nyepek sungguh nak nyepek kat orang. Cakap ham dan benda baju.
0: Semua sudut jauh sebab nak cakap benda kan. Rahsia sangat rupanya ni.
1: Rahsia awam.
0: Rupanya saya ingatkan dalam jabatan dia ada OSA.
1: Rupanya kat sana pun ada juga ya.
0: Rupanya dalam
1: sekitar. Dia macam ni lah.
0: Atas rahsia rasmi ada juga.
1: Bukan. Cerita sini habis sini lah.
0: Cerita sini habis sini. Orang yang sama juga gigi
1: kat orang lain. Dia cerita kat lain pula.
0: Cerita sini habis
1: cerita
0: sini.
1: Hot paling kejam lagi ya. Aku cerita kamu seorang je ni. Esok kan semua orang dah tahu. Macam mana tu?
0: Macam pernah dengar ayat ni mana?
1: Tak tahu.
0: Okey, Cikgu MRG katanya.
1: Cikgu MRG.
0: Okey, wehi sungguh lah duk nyepen. Nak kerja buat pun duk senang serabut lah.
1: Serabut. Okey, ni pula ni kat Facebook kita ni.
0: Okey.
1: Suriani kata, dosa kau nyepen sangat.
0: Okey.
1: Dia marah kaya.
0: Jangan marah saya.
1: Zuraida.
0: Saya tak kaitan dengan cerita ni.
1: Awak tak ada kaitan dengan Suriani?
0: Takkan ni duduk lagi.
1: Takkan ni duduk lagi. Akan datang macam mana?
0: Tak tahu.
1: Okey. Zu kata. Orang tua tengah cakap ni jangan nyepes sini eh. Gimana jauh-jauh ni?
0: Terima kasih.
1: Almizan pula nyepes sama budak dua orang ni.
0: Okey. Lah siapa dekat Ziman ni?
1: Ya, Kak Z kita.
0: Nyepes dah sah. Ish, rimah lah weh.
1: Rimas.
0: Jadi siapa Kak Z marah. Jangan siapa Kak Z marah.
1: Kita takut kalau Kak Z marah.
0: Okey, terima kasih semua yang berkongsi pagi ni. Ayatnya nyepes. Tapi nyepes tu kadang-kadang dia nak berkasih sayang. Dia kadang-kadang rasa kalau dia duduk cakap tu tiba-tiba dia seorang tak panggil macam rasa tersisih pun ada.
1: Jangan gitu. Kalau dah tiga orang tu duduk lelok seorang. Dia kena ajak bersama-sama gosip dia.
0: Alah-alah nak waktu pak tu biarlah ramai-ramai.
1: Nampak macam berjemaah gitu pula dok. Tapi biar tempat yang elok-elok ya. Abang J pula ni.
0: Okey, kata dia.
1: Bahaya pes sungguhlah tahu dah tempat sepi. Adullah.
0: Sabar ajalah. Okey, temukan untuk semua.
1: Terima kasih banyak. Hebat-hebat belaka wak ayat makna sani yang ini kita guna perkataan nyepet.
0: Okey, dah kaki kita akan sama-sama ikuti pukul 8 paginya. Bulutin pagi Terengganu FM. Okay. Lepas itu sejak pagi akan menyusul pula kejap lagi.
1: Hari ini kita akan cakap pasal anak hari ni.
0: Anak siapa?
1: Anak lelaki kan anak puan kan katakan. Siapa bangun tidur?
0: Anak siapa dia? Payuh bangun tidur.
1: Itu dia.
0: Terus saja bersama.
1: Cerita pagi.
0: Farah dan juga Ayah bergabung untuk hari ini.
4: Makna sani. Cakap benda panjang-panjang.
1: Kini pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi hari ini, dua wanita maut disyaki terkena renjatan elektrik di Pantai Air Tawar Besut. Dan Terengganu gagal pertahan kejuaraan hoki Piala TMB Tun Abdul Razak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamaie dalam Buletin Pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Dua wanita berusia 49 dan 27 tahun meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik di sebuah kolam ternakan ikan di Pantai Air Tawar Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim berkata pihaknya menerima laporan mengenai